0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, lebih banyak di sini pasar di Mas Saudi. Untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Karena kadang-kadang lupa, lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten dan kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian curah.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah cepat dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa transisi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini resipien nanti dan akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Hai Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanul kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa peterbangan lah, sampahnya ringkat lah.
10: Nah,
9: alat-alat lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah membuat memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai.

0: besar yang dihadapi masyarakat.
1: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
0: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
3: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang

0: harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
1: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi, dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian menlu mitra wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Pendengar program Satu kesempatan kali ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026, kita berbincang-bincang nih terkait dengan bagaimana aturan dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal BPJPH ini bahwa memang sertifikat halal bagi para pengusaha makanan dan minuman pelaku UMKM untuk kemudian wajib pada Oktober 2026. Seperti apa sebenarnya ketika kemudian sertifikat halal itu dimiliki oleh pelaku UMKM, dalam hal ini adalah pengusaha makanan minuman ataupun juga jamu misalnya. Nah, ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian, apakah memang begitu penting dengan adanya sertifikat halal, jaminan produk halal yang kemudian juga dibutuhkan juga oleh masyarakat. Dan tentunya juga terkait dengan sertifikat halal ini, seperti apa persyaratan harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Kemudian di satu sisi, apakah kemudian dengan mendapatkan sertifikat halal ini kemudian usaha dari para pelaku UMKM ini kemudian juga bisa omsetnya meningkat, ada jaminan produk halal, kemudian juga memberikan kepastian kepada masyarakat atau konsumen, seperti apa sebenarnya kondisi ini kemudian juga disikapi dengan lebih baik oleh para pelaku usaha. Apakah memang ini menjadi penting untuk dipenuhi juga menjelang nanti Oktober 2026? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, tentunya dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Afiria Ermamilia SGZ MGZ RD. Beliau ini adalah auditor halal sekaligus juga manajer sertifikasi dan kontrol kualitas LPPOM MUI DIY. Bersama dengan Mas Ilham Agus Prasetyo, Ketua Masyarakat Wira Usaha Maswira Kabupaten Sleman. Silakan nanti Anda bisa bergabung dalam opini publik kali ini melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi, kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam sesi opini publik, tentunya membahas terkait dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026. Kita ketahui ini pendengar berkaitan dengan pembuatan sertifikat halal ini menjadi sebuah keharusan bagi para pelaku usaha makanan dan minuman, para pelaku UMKM sebagai jaminan begitu ya untuk konsumen bahwa memang makanan atau minuman yang dikonsumsi ini halal, toyib begitu. Dan tentunya ternyata memang berkaitan dengan sertifikat halal ini yang kemudian menjadi kewajiban bagi para pelaku UMKM ini sebenarnya tidak hanya kemudian menjadi hal yang positif bagi konsumen muslim begitu. Tapi ternyata memang sertifikat halal ini kemudian dibutuhkan juga oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu bentuk juga bahwa kalau berbincang terkait dengan halal ini tidak hanya kemudian makanan dan minuman ini memang betul-betul halal dikonsumsi, tapi di satu sisi juga bahan pangan yang terbuat dalam makanan dan minuman ini kemudian juga dijamin toyibnya dari segi rasa, kemudian juga dari segi tampilan, bahkan yang paling penting juga terkait dengan penggunaan bahan pengawet, bahan tambahan makanan. Ini menjadi hal yang penting untuk diketahui juga oleh konsumen atau para pembeli. Kita nanti akan bahas pendengar terkait dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026 nanti. Kita akan membahasnya di jam 8 hingga pukul 9 pagi tentunya bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RR Yogyakarta. Bersama dengan Ibu Afiria Ermamilia SGZ MGZI RD, beliau ini adalah auditor halal sekaligus manajer sertifikasi dan kontrol kualitas LPPOM MUI DIY, dan juga bersama dengan Mas Ilham Agus Prasetyo, Ketua Maswira Masyarakat Wirausaha Kabupaten Sleman. Seberapa penting ketika kemudian juga sertifikat halal ini dibutuhkan juga oleh para pelaku usaha dan minuman. Apalagi beberapa waktu terakhir ketika kemudian berbincang terkait dengan sertifikat halal ini, mungkin dari segi pembiayaan, kemudian juga bagi para pelaku UMKM yang baru merintis usaha ini kan kemudian juga berbenturan dengan modal. Nah, apakah kemudian dari pemerintah ini dengan adanya kewajiban untuk memenuhi sertifikat halal pada Oktober 2026, apakah memang ada program tertentu, program gratis untuk mendapatkan sertifikat halal? Nanti kita akan ketahui pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, yang tentunya menjadi kewajiban oleh para pelaku UMKM untuk juga memiliki sertifikat halal ini. Seberapa lama berlakunya, kemudian juga kalau berkaitan dengan proses pembuatan atau kita boleh bilang ini proses untuk penerbitan begitu ya sertifikat halal ini, apa yang kemudian juga harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM. Jangan lupa Anda nanti juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa dengan satu tema, Sertifikat Halal Wajib pada Oktober 2026. Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama dengan Ibu Afiria Ermamelia SGZ MGZ RD, Auditor Halal Manager sekaligus juga Manager Sertifikasi dan Kontrol Kualitas LPPOM MUI DIY, dan bersama dengan Mas Ilham Agus Prasetyo, Ketua Maswira Masyarakat Wirausaha Kabupaten Sleman. Kami tunggu tensi Anda pendengar 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Satu informasi dihadirkan rekan Wahyu Suryo berkaitan dengan sertifikat halal gratis terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini. Sebelum sesaat lagi, kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita simak informasinya bersama dengan reporter RRI Yogyakarta, rekan Wahyu Suryo.
1: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
2: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono, mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat undang-undang.
1: Kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap, karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu, tapi kemudian dimundurkan 2026. Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
2: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
1: Tidak ada alasan untuk menunda, karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan okelah, besok kita gerobiakan, nggak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
2: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Satu tema yang kita angkat untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 ini berkaitan dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026. Seperti apa ketika kemudian juga pelaku usaha makanan dan minuman, pelaku UMKM ini kemudian juga harus memenuhi kewajiban sertifikat halal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha makanan dan minuman menjelang Oktober 2026. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Tentunya untuk Anda yang nanti akan langsung bergabung bersama dengan para narasumber kami, silakan Anda bisa ikut berinteraksi melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan Anda bisa menyimak perbincangan kami hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Afiria Ermamilia SGZ MGZ RD. Beliau ini ada auditor halal sekaligus juga manajer sertifikasi dan kontrol kualitas LPPOM MUI DIY. Lebih akrab kita sapa dengan Bu Afi. Bu Afi, assalamualaikum, kabar baik? Nji, mohon izin Bu Afi, speakernya masih off meniko, kami belum bisa mendengar suara. Monggo Bu Afi.
1: Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak dan semua pendengar RRI. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Terima kasih ini Bu Afi bisa menyediakan waktu bersama Prima dan juga pendengar programa 1 di kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang terkait dengan pemenuhan sertifikat halal begitu yang wajib pada Oktober 2026 mendatang. Terima kasih Bu Afi, dan bersama dengan Bu Afi ini ada Mas Ilham Agus Prasetyo, lebih akrab kita sapa dengan Mas Ilham. Beliau ini adalah Ketua Maswira Masyarakat Wirausaha Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Mas Ilham, kabar baik?
2: Waalaikumsalam Mbak Prima, Bu Mbak Afi.
0: Nji.
2: Selamat pagi untuk semuanya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Ilham juga bisa menyapa pendengar programa 1, menyediakan waktu bersama dengan Bu Afi dari perspektif pelaku UMKM juga begitu. Bagaimana kemudian juga sertifikat halal ini, apakah kedepannya itu betul-betul penting untuk kemudian juga meningkatkan omset dan keyakinan dari konsumen begitu. Nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Ilham. Dan Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon, WhatsApp, dan bergabung melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya ke Bu Afi dulu ini. Bu Afi, kalau kita berbincang terkait dengan kebijakan dari pemerintah untuk kemudian juga mewajibkan bagi pelaku UMKM ini terpenuhi dari sisi sertifikat halal menjelang Oktober 2026. Kita ingin tahu ini Bu Afi, kalau berbincang terkait dengan sertifikat halal, seberapa penting ketika kemudian juga para pelaku usaha makanan minuman, pelaku UMKM ini juga harus memenuhi kewajiban terkait dengan pemenuhan sertifikat halal ini. Silakan Bu Afi.
1: Ya, baik Mbak Prima. Jadi ini memang terkait sertifikat halal ya, kewajiban sertifikat halal ini sebenarnya sudah mandatory, wajib ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya untuk kewajiban pemenuhan sertifikat halal ini untuk semua pelaku usaha. Tidak hanya makanan ya, barang gunaan pun juga masuk dalam kategori itu. Nah, seberapa penting? Kalau kita melihat seberapa penting, sebenarnya sangat penting ya. Nah, terlepas dari mandatory itunya, itu tentunya juga berlandaskan hukum ya. Kalau kita berbicara undang-undang, tentunya ini kepentingannya karena mandatory ya sangat penting ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen juga ya, karena kaitannya dengan halal ini kita melihatnya baik itu di nasional maupun di internasional ya. Kalau di nasional sendiri kita mengetahui bahwa di Indonesia ini memang mayoritas muslim, kemudian juga sertifikat halal itu menjadi sebuah deklarasi ya bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen itu memang halal begitu, sehingga aman untuk dikonsumsi para muslim. Dan tentunya karena halal ini juga sebenarnya tidak terlepas dari thoyyib ya. Jadi kalau kita berbicara tentang seberapa penting halal, sebenarnya ini juga sekaligus mendeklar kualitas ya, kualitas dari produk tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepentingannya sangat luas ya. Ini baru kita berbicara di Indonesia ya. Kalau kita melihat di level global, ternyata kebutuhan halal itu juga sangat tinggi. Jadi kita tidak hanya sebagai penerima produk halal dari luar negeri yang mereka walaupun negaranya sangat minoritas Muslim, mereka juga banyak memprioritaskan produk halal. Ya, sebagian memang dikirim ke kita, tapi kita pun juga bisa berkontribusi dalam suplai produk halal atau pemasok halal ini juga ke negara-negara yang membutuhkan, gitu ya. Jadi produk kita juga secara kualitas menjadi lebih meningkat begitu ya, mutunya lebih bisa diakui gitu. Di level global pun sekarang permintaan halal ini juga sudah semakin meningkat karena mereka tahu bahwa ketika produk ini halal itu tidak lepas dari thoyyib gitu. Jadi ini saya kira sangat-sangat penting untuk pelaku usaha maupun memang di level global ya untuk halal certified ini. Saya rasa seperti itu Mbak Prima.
0: Baik. Halalan toyiban. Nah, Bu Afi, kalau kita berbincang terkait dengan pemenuhan kewajiban sertifikat halal ini bagi para pelaku usaha begitu. Kita ingin tahu terkait dengan persyaratan, kemudian juga tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk kemudian juga terpenuhinya atau penerbitan dari sertifikat halal ini. Secara global begitu Bu Afi, atau secara umum agar para pelaku usaha ini juga memahami begitu tahapan-tahapan yang memang harus dilalui sampai dengan terbitnya sertifikat halal. Monggo Bu Afi.
1: Ya, baik Mbak. Ini memang juga para pendengar mungkin juga banyak bertanya-tanya ya, karena ternyata juga tidak semuanya memahami bagaimana proses ya, mekanisme untuk pengajuannya. Pada prinsipnya memang halal ini menjadi mandatori oleh pemerintah juga sekaligus sebagai perlindungan konsumen, sehingga perlindungan konsumen ini juga sangat relate dengan bagaimana usaha ini secara legalnya ada, sehingga persyaratan untuk mengajukan sertifikat halal memang salah satunya adalah NIB ya, di mana NIB ini adalah suatu deklarasi juga bahwa seseorang itu mempunyai usaha apa gitu ya. Nah, NIB ini sebenarnya kalau melalui sistem gratis ya. Jadi ini sering dipertanyakan, aduh bagaimana kesulitan saya untuk membuat NIB dan seterusnya. Sebenarnya NIB ini adalah persyaratan yang bisa dicari secara gratis. Nah, dari NIB ini kemudian nanti mendaftarkan di Sihalal. Nah, semuanya sudah afiliasi atau tersambung dengan sistem ya. Jadi sebenarnya para pelaku usaha itu tidak sulit lagi untuk mengurus halal. Memang terkait dengan si halal ini akan ada beberapa dokumen yang diinput ya, karena ini terkait dengan legalitas usaha juga, dan bagaimana perlindungan itu kan tentunya juga akan melihat di mana proses produksinya begitu ya, alamatnya, siapa yang memproduksi. Jadi ini juga sekaligus mengklirkan bahwa memang usaha itu ada, tidak fiktif gitu ya, sehingga ketika diproses halalnya pun siapa yang akan bertanggung jawab terhadap prosesnya itu benar-benar jelas di dalam si halal. Jadi pada prinsipnya ketika seorang itu akan melakukan pengurusan halal ya, tadi NIB ada, kemudian melalui si halal itu bisa kemudian diproses. Memang terkait dengan si halal juga nanti setiap pelaku usaha tentunya ya di dalam internal perusahaannya kan sudah punya bahan gitu ya, bahan kemudian manajemennya sudah ada, meskipun levelnya UMKM atau mikro, saya kira kan pasti ada ya internal manajemen di dalamnya, sehingga harapannya ya sudah punya seperti daftar bahan atau mungkin kalau itu makanan ya berarti ada bumbu dan segala macam ya. Nah, kalau itu bisa dipersiapkan lebih awal itu akan mempermudah untuk proses sertifikasi halal tersebut. Seperti itu sebelum mulai masuk ke si halal. Gambaran umumnya seperti itu Mbak Prima.
0: Baik, jadi memang persyaratan-persyaratan tadi, yang pertama memang NIB, kemudian masuk ke si halal, dan yang paling penting ini tadi ada ingredient begitu ya Bu ya, bahan-bahan yang kemudian juga digunakan dalam proses manajemen perusahaan ini tadi. Baik, Bu Afi, saya beralih ke Mas Ilham ini. Kita ingin tahu juga dari perspektif para pengusaha begitu, ketika kemudian juga pemberlakuan sertifikat halal ini memang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, dan menjelang Oktober 2026 ini menjadi suatu keharusan atau kewajiban. Mas Ilham, bagaimana kemudian juga menginisiasi terkait dengan teman-teman pelaku usaha khususnya di Kabupaten Sleman ini melalui Mas Wira Kabupaten Sleman untuk kemudian juga woro-woro gitu Mas, bahwa sebenarnya sertifikat halal ini memang betul penting dibutuhkan oleh para pelaku usaha khususnya juga tadi makanan, minuman, kemudian juga berkaitan dengan ketersediaan yang lain begitu untuk para pelaku usaha. Seperti apa ini Mas Ilham terkait dengan proses sertifikasi halal di teman-teman Mas Wira Kabupaten Sleman? Monggo Mas Ilham.
2: Ya, terima kasih Mbak Rima, terima kasih Mbak Afi atas tadi penjelasan terkait dengan persyaratan. Alhamdulillah untuk teman-teman Maswira yang sekarang masih beranggota, sementara ada 120 anggota khususnya di Kabupaten Sleman, hampir sudah 80% pelaku usaha di anggota kami itu sudah melakukan sertifikasi halal. Karena kami terus memberi himbauan kepada teman-teman pelaku usaha khususnya, baik teman-teman dari Maswira maupun anggota yang lain atau para pelaku usaha yang lain, untuk pentingnya mengurus sebuah perizinan atau salah satunya ada legalitas usaha, ada NIB, ada sertifikasi, ada sertifikat halal. Itu adalah bagian dari bentuk satu adalah peningkatan value, nilai tambah bagi para pelaku usaha sebagai produsen maupun pemasaran, yang nantinya itu juga salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Vi, bahwasanya itu juga sebagai pelindung konsumen. Jadi memang dengan manfaat kita mengurus sertifikasi halal ini, itu dapat meningkatkan value produk kita atau usaha kita, seperti itu. Dan selanjutnya terkait mekanismenya, memang ada beberapa kendala sedikit lah, begitu. Beberapa pelaku usaha yang memang dia masih usahanya masih mikro atau kecil, tetapi memang produk-produknya titik kritisnya sangat tinggi. Maka bisa dikatakan untuk mengurus halal tersebut membutuhkan biaya yang mungkin cukup mahal juga. Walaupun di sisi lain ada juga para pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas seperti self-declare ataupun menggunakan fasilitas self-declare mandiri. Cuma ya sedikit ada beberapa teman-teman yang seperti penjual abon, terus ada juga yang pemotongan ayam, cuma memang skala yang mikro yang memang mungkin tidak bisa masuk dalam self-declare seperti itu. Tapi kami dari Maswira terus mendorong pelaku usaha produk olahan pangan, makanan, minuman untuk seluruhnya khususnya di Kabupaten Sleman maupun sekitar.

0: kasih halal. Nah, apakah kemudian juga testimoni dari para pelaku usaha ini merasakan begitu, Mas Ilham, bahwa memang omset peningkatan dari jumlah penjualan juga meningkat. Kemudian di satu sisi ini kepercayaan konsumen juga berbeda dibandingkan sebelumnya. Yang kita ingin tahu nih testimoninya, artinya kemudian juga 20% lain para pelaku usaha ini kemudian juga bisa termotivasi begitu untuk melakukan pengurusan terkait dengan sertifikasi halal. Dan bagaimana menjembatani begitu teman-teman yang kemudian masih dalam perjalanan untuk penerbitan sertifikat halal. Monggo Mas Ilham.
1: Iya, dengan manfaatnya memang salah satunya yang pertama adalah market atau pasar. Jadi memang beberapa teman-teman pelaku usaha mikro yang di anggota kita ini adalah mereka sering mensuplai beberapa produk di pasar modern atau biasa retail di modern seperti itu. Jadi ketika ada melakukan sebuah kegiatan pameran yang ada kurasi-kurasi, salah satunya adalah adanya sertifikat halal. Jadi beberapa toko modern yang khususnya di Jogja ini itu juga akan meminta semua dokumen-dokumen yang terkait dengan sertifikasi halal. Jadi inilah yang saya sampaikan bahwa saya, pentingnya kita mengurus ini adalah kita dapat memberikan trust atau kepercayaan kepada pasar modern atau calon konsumen. Nah, ini sebagai nilai tambah kita. Dan pastinya ketika izin edar maupun sertifikasi halal ini kita miliki, produk ini kita miliki, maka saya rasa hampir 100% barang itu akan diterima oleh pasar seperti itu. Karena tahapan-tahapan sertifikasi halal itu tidak hanya sekedar label saja, tapi kita juga menyampaikan proses dari bahan, bahannya sudah halal atau belum dan sebagainya, sampai produk tersebut dikemas atau di tangan konsumen. Jadi memang dari bahan sampai proses penyimpanan dan lain itu sudah kita jelaskan dalam proses halal tersebut. Jadi baru kita dapat. Nah, selanjutnya terkait dengan 20%, tadi saya sampaikan bahwasanya memang semua beberapa rekanan kita ini banyak yang mikro, tetapi memang ada beberapa yang sertifikasi halalnya ini tidak bisa menggunakan self-declare. Maka harapannya ya nanti ketika memang mendapatkan sebuah kesempatan atau mungkin mendapatkan rezeki lebih ya, nanti kita coba akan mendorong teman-teman ke reguler. Karena sekali lagi di Mas Wira ini tidak hanya sekedar produk makanan dan minuman saja. Ada produk-produk yang lain yang seharusnya memang menjadi kewajiban untuk menjadi halal di Oktober 2020. Seperti itu. Ya mungkin ketika ada informasi terkait dengan bantuan reguler atau mungkin ada dorongan dari pelaku usaha dan anggota Mas Wira ingin mengurus, ya pasti kita akan dorong bagaimana proses halal yang di luar self-declare ini terus kita dorong agar teman-teman segera memenuhi agar masyarakat atau konsumen bisa lebih percaya seperti itu.
0: Artinya memang betul-betul menginisiasi supaya masyarakat ini betul-betul bisa, terutama para pelaku usaha begitu ya, di Kabupaten Sleman khususnya untuk kemudian juga pengurusan terkait dengan penerbitan sertifikat halal ini. Baik, Mas Ilham dan juga Bu Afi, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Sertifikat halal wajib pada Oktober 2026. Anda bisa bergabung pendengar melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911 dan tentunya juga menyimak perbincangan kami, kirimkan live chat melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya membacakan dulu ada WhatsApp yang dikirimkan oleh pendengar ini, Mas Ilham dan juga Bu Afi. Yang pertama dari Pak Juna yang ada di Seturan. Bagaimana nasib UMKM yang hingga Oktober 2026 nanti ini belum berhasil memperoleh sertifikat halal? Apakah ada sanksi tertentu atau seperti apa aturannya untuk UMKM yang belum memiliki sertifikat halal sampai dengan Oktober 2026? Terima kasih Pak Juna yang ada di Sleman. Kemudian Pak Kardi di Banguntapan. Pembiayaan untuk sertifikat halal ini apakah mencapai jutaan? Apakah ada keringanan atau malah ada program tertentu dari pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha?

0: Terima kasih Pak Kadi di Banguntapan, kemudian juga Pak Juna di Seturan, kemudian satu lagi ini ada Ibu Gita di Jalan Godean. Mohon penjelasan yang disebutkan oleh Mas Ilham tadi, self-declare, kemudian program reguler, ini seperti apa sebenarnya? Yang kemudian juga perlu dipahami oleh para pelaku usaha. Karena saya punya saudara, pelaku usaha ini sampai dengan saat ini belum memiliki sertifikat halal, meskipun sebenarnya ini adalah usaha mikro pemilik Risol Mayo. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean, kemudian juga Pak Kardi di Banguntapan, Pak Juna di Seturan. Saya ke Bu Afi dulu ini, Bu, bagaimana kemudian apakah ada sanksi ketika sampai dengan Oktober belum memiliki sertifikat halal, kemudian terkait dengan pembiayaan. Nanti yang Bu Gita ini terkait dengan self-declare, kemudian reguler, ini saya ke Mas Ilham tadi. Sempat disinggung-singgung begitu, nanti dijelaskan oleh Mas Ilham. Monggo Bu Afi.
1: Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan sanksi, betul Bapak. Jadi ini sudah keluar peraturan BPJPH ya, nomor 2 tahun 2026 tentang pengenaan sanksi administratif ya, pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk bagi mereka yang memang ini karena sudah mandatori ternyata belum mempunyai sertifikat halal. Sanksinya apa? Tentunya ini sangat tergantung pada pelanggaran apa yang muncul. Salah satunya jika memang belum mempunyai sertifikat halal bisa berdampak. Tentunya tidak langsung ya, mungkin ada tahapannya dengan peringatan dan seterusnya. Tapi memang yang paling terdampak adalah penarikan produk ya. Nah ini akan dan juga seperti pembekuan usaha begitu ya. Nah ini dampaknya atau sanksinya sampai ke sana kalau untuk pelaku usaha, termasuk selain administratif juga sanksi yang kaitannya dengan denda gitu. Nah untuk seberapa teknisnya bagaimana, nah ini karena BPJPH saat ini juga sudah memiliki badan pengawas ya untuk terkait produk halal, tentunya ini nanti akan semuanya sesuai dengan aturan yang sudah ditegakkan oleh BPJPH. Nah seperti itu, jadi mari kita sama-sama ya untuk saling mengingatkan para pelaku usaha untuk segera melakukan sertifikasi halal untuk produknya. Kemudian terkait pembiayaan ya, memang biaya ini akan sangat tergantung pada jumlah produk dan juga jenis usaha, apakah itu mikro ataukah menengah besar begitu ya. Karena ini dari BPJPH juga sudah jelas peraturan terkait dengan pembiayaannya, berapa produk, kemudian nanti skala usahanya apa. Nah itu ada semacam kalkulator untuk terkait dengan pembiayaannya. Nah nanti untuk lebih jelasnya bisa ke website-nya BPJPH. Nah, namun apakah ada kemudahan atau tadi yang terkait dengan fasilitasi begitu ya? Ada Bapak, jadi memang untuk yang reguler ini bahkan kami dari LPPOM MUI ini juga bekerja sama dengan beberapa dinas, baik itu di level provinsi maupun kabupaten, untuk melaksanakan bantuan ya BIMTEK untuk pengurusan sertifikasi halal. Dan ini gratis oleh dinas kesehatan. Memang terkait dengan pembiayaan atau anggaran ini menyesuaikan kemampuan dari masing-masing dinas ya, anggaran dinas yang ada. Nanti kuotanya berapa, tapi biasanya akan ada tahapan, jadi tidak sekali kemudian berapa ratus begitu ya, tapi ada bat 1, 2, 3, menyesuaikan sekali dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah atau dinas. Kemudian untuk UMKM apakah harganya lebih murah atau tidak, nah tentunya ini juga tadi dari BPJPH sudah membuat kebijakan ya terkait dengan skala usaha, tentunya kalau itu UMKM tidak lebih, tidak akan memberatkan sekali begitu ya, nanti tergantung pada jenis usaha atau jumlah ya, jumlah produk yang dikeluarkan atau yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut. Memang kalau yang diharapkan masuk reguler, bukan diharapkan ya, tapi diwajibkan masuk reguler adalah yang memang produknya ya cukup banyak begitu ya, dan juga memang titik kritis halalnya itu termasuk yang kritis gitu, banyak kritis, titik kritis dan sudah mengalami proses yang cukup kompleks gitu ya, bukan lagi makanan-makanan sederhana. Itu memang meskipun UMKM ya harus masuk ke reguler. Mungkin nanti Mas Ilham bisa menjelaskan karena ini juga terkait dengan sertifikat halal self-declare dan reguler ya. Mungkin seperti itu, semoga cukup jelas untuk jawaban saya.
0: Begitu tadi untuk Pak Kardi di Banguntapan, kemudian ini yang Pak Juna di Seturan. Nah, saya ke Bu Gita yang ada di Jalan Godean ini, Mas Ilham. kebetulan saudara beliau punya usaha risol mayo begitu, tapi kok ada self declare, program reguler, seperti apa yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha ini? Monggo, Mas Ilham.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
0: Amin.
2: Ya, mungkin sedikit sharing pada prinsipnya bahwasanya self declare ini adalah kategori yang bisa dikatakan olahan pangan yang titik kritisnya sangat rendah sekali dan jenis usahanya. Jadi memang mengkategorikan kalau di kami ini dari teman-teman para pelaku usaha ini ada yang dia mikro dan jenis produknya dan jumlah produknya. Jadi untuk menentukan mereka nanti masuk self declare maupun reguler, ini yang pertama adalah melihat dari kategori dari jenis pelaku usahanya. Ada yang dia mikro, kecil, atau non-UMK. Nah, karena dari teman-teman pelaku usaha di Mas Wira ini ada tiga kategori. Ada yang dia mikro,
0: baik, Mas Ilham masih terhubung? Oke, sempat terputus ini Mas Ilham. Monggo dilanjut.
2: Oh iya. Yeah. Selanjutnya, yang kedua adalah jumlah produk. Memang kalau self-declare ini, jumlah produknya memang terbatas. Ya, jadi apalagi dia kalau makanan minuman setahu saya adalah itu sampai di 30. Itu menggunakan self-declare mandiri, biaya mandiri. Kalau biasanya dari teman-teman pelaku usaha yang dia produknya di bawah 10, biasanya mereka menggunakan kuota yang diberikan oleh BPJPH maupun dari dinas dan sebagainya. Nah, biasanya kalau produknya 5, 7, nah itu menggunakan fasilitas tersebut dengan syarat izin usahanya itu adalah mikro maupun kecil. Selanjutnya terkait dengan titik kritisnya. Nah, tadi kan disampaikan bahwasanya titik kritisnya itu salah satu tadi saya sampaikan kayak abon begitu. Abon itu pelaku usaha di tempat kita itu sering ditolak atau belum bisa, maaf bukan belum tapi tidak bisa karena ada proses hewan, ada proses penggilingan yang itu sangat kompleks. Nah, itu masuknya ke reguler. Nah, tapi kalau tadi adalah contoh adalah risol. Nah, risol kan ada beberapa varian. Kalau variannya itu ada lebih dari 30, nah itu nanti bisa masuk ke reguler. Tapi kalau hanya 10 atau ada 5 varian itu masih masuk self declare. Tapi kita harus lihat dulu. Nah, varian di dalamnya itu ada apa saja? Apakah ada daging? Yang bersentuhan dengan titik kritis itu paling sering itu kalau di tempat kita itu para pelaku usaha itu di pemotongan. Jadi kayak kita memerlukan daging ayam, kita memerlukan daging sapi. Nah, itu kan kalau RPH-nya kita sebagai pelaku usaha mikro nih, kita mau ngurus halal, kita harus menautkan atau kita harus belanja bahannya itu yang sudah sertifikat halal. Jadi kalau kita katakan beli ayamnya di mana gitu. Meskipun kita kan ditanya nih sama PPH-nya ataupun tim verifikasinya begitu. Nah, belanja ayamnya di mana, belanja daging sapinya di mana. Nah, ini kan plus kalau semisal ada varian sosisnya gitu. Sosisnya sudah ada sertifikat halalnya atau belum? Nah, ini kan masuk dalam varian dalam risol nih. Nah, terus mayonesnya sudah halal atau belum? Nah, ini kan titik kritisnya ini harus diselesaikan dalam artian kita harus punya sertifikat halal dari bahan-bahan penunjang dari risol tersebut. Kalau salah satu bahan itu tidak halal, maka atau belum memproses halal, ya itu nanti sangat sulit sekali untuk mengurusnya. Maka semua bahannya itu memang harus semua sudah halal. Tapi terkait dengan tadi makanan risol tadi sepertinya masih bisa masuk self declare. Tapi kita harus ya dulu jenis usahanya, terus jumlahnya, terus kompleksnya, maksudnya bahan-bahannya apakah sudah halal semua atau belum. Saya rasa seperti itu.
0: Baik, jadi memang ada ada beberapa catatan penting kategori dari pelaku usahanya, jumlah produknya terbatas begitu. Kemudian yang paling penting tadi juga kandungan dari bahan makanan yang digunakan dalam usaha itu ya. Baik, begitu Bu Gita yang ada di Jalan Godean, Mas Ilham dan juga Bu Afi, kita akan lanjutkan perbincangan. Tapi kita rehat dulu sejenak, J. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan rehat sejenak pendengar, tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Mau yang pedas? Ada nasi Padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran Soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia.
1: Genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV, dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Pilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Ibu Afiria Ermamilia SGZ MGZ RD. Beliau ini auditor halal sekaligus juga manajer sertifikasi dan kontrol kualitas LPPOM MUI DIY, dan juga Mas Ilham Agus Prasetyo, ketua Maswira Masyarakat Wirausaha Kabupaten Sleman. Bu Afi dan juga Mas Ilham, ini saya bacakan beberapa WhatsApp terakhir ini yang dikirimkan oleh pendengar di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ini dari Ibu atau Mbak Ana dari Sleman. Izin bertanya ini, selain memberikan rasa aman bagi konsumen, manfaat apa lagi yang sebenarnya diharapkan pemerintah melalui kewajiban sertifikasi halal pada produk kosmetik begitu? Terima kasih Mbak Ana yang ada di Sleman. Saya sapa dulu ini pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
2: Selamat pagi Pak Joni Susanto di Sleman ini, Mas Ilham dan juga Bu Afi. Monggo Pak Joni.
3: Pagi Bu Afi, Mas Ilman ya?
2: Mas Ilham.
3: Oh, Mas Ilham.
2: Iya, Mas Ilham.
3: Selamat pagi, salam sehat semua.
2: Salam sehat Pak Joni. Monggo Pak.
3: Terkait sertifikasi halal ya?
2: Iya.
3: Nah, kalau bicara terkait sertifikasi halal itu, saya rasa cukup detail banget ya, rumit ya. Karena apa? Dari perspektif spiritual, religius ya, utamanya Islam ya. Yeah. Itu kan harus memenuhi tiga kriteria: halal zatnya, bahannya, halal cara memperolehnya, halal cara proses pengolahannya. Ini bagaimana masyarakat itu betul-betul bisa tahu bahwa produk yang dikonsumsinya itu betul-betul halal, baik dikonsumsi maupun dipakai ya. Tidak harus mengecek ke secara online, mungkin ke situs resmi BPJPH. Selama ini konsumen hanya beli dikonsumsi tidak sampai sedetail itu. Nah, konsekuensinya seperti apa? Pihak BPJPH ini betul-betul menjamin bahwa produk itu halal. Lantas yang kedua, mohon maaf sebelumnya.
2: Yeah.
3: Kalau seperti produk-produk garment, mungkin justru makanan-makanan pabrikan besar-besar ya. Kita mau jujur aja katakan, mesin-mesin mereka, pengolahan mereka itu produk terafiliasi dengan Israel, Eropa dan sebagainya. Ini bagaimana menyikapi hal seperti itu? Itu jelas sudah melanggar kehalalan. Nah, saya hanya menanyakan sejauh mana konsekuensi pihak BPJPH menin lanjut ini. Itu aja, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Sudah bergabung melalui telepon. Matur nuwun Pak Joni. Kemudian saya berikan kesempatan dulu untuk pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Tadi ada Mbak Ana, sekarang ada Ibu atau Mbak Aisyah dari Bantul ini. Izin bertanya, jika publik menilai sertifikasi halal membuat mereka lebih yakin menggunakan kosmetik, dari sisi auditor, sejauh mana sertifikasi halal ini memang dapat menjamin kepercayaan konsumen, dan apa yang sebenarnya diperiksa dalam proses sertifikasi ini? Terima kasih Mbak Aisyah atau Bu Aisyah yang ada di Bantul, Bu Ana di Sleman. Kemudian satu WhatsApp terakhir meniko ada Pak Wanto yang ada di Wates. Menurut narasumber, apakah pemberlakuan wajib sertifikasi halal ini lebih tepat dipandang sebagai beban administrasi bagi pelaku usaha atau justru sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen? Wah, ini nanti kita ingin tahu juga testimoni dari Mas Ilham begitu ya. Apakah beban dari pelaku usaha atau malah sebenarnya juga investasi untuk meningkatkan kualitas kepercayaan konsumen. Terima kasih Pak Wanto di Wates, Bu Ana di Sleman, Bu Aisyah di Bantul, kemudian tadi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Bu Afi bisa menanggapi terlebih dahulu, khususnya ini untuk Pak Joni yang ada di Sleman, Mekatan. Monggo Bu Afi. Ya.
4: Baik, terima kasih Pak Joni, pertanyaannya ini sangat menarik ya. Memang kita kalau melihat sebuah produk gitu ya, halal itu, ini ternyata Pak Joni sangat luar biasa ya pengetahuan dan juga pemahamannya, dan ini juga sangat penting ya untuk kita semua sebenarnya membagikan kepada konsumen. Jadi halal ini kan sebenarnya sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang halal itu merupakan kebutuhan banyak orang gitu. Sehingga kita juga bertanggung jawab sebenarnya untuk menyampaikan bahwa halal ini kebutuhan kita semua gitu. Nah, terkait dengan tadi kaitannya dengan bagaimana proses halal tersebut ya, sebenarnya ini juga menjawab dari pertanyaan yang kepercayaan konsumen ya. Kalau terkait dengan sertifikasi halal reguler, ini saya kebetulan auditornya auditor halal, jadi sedikit berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham yang kaitannya dengan self declare ya. Jadi kalau kaitannya dengan audit ya, kita berbicara sertifikasi halal, meskipun sebenarnya secara konsep halal sama ya, atau prinsip halalnya sama, kita basicnya adalah ke arah religius, karena di sini disebut halal atau tersertifikasi halal apabila memang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kita mengambil terminologinya sama, Bapak. Jadi secara halalnya itu secara apa? Secara syariah Islam. Jadi kalau kita melihat apakah ada penelusuran gitu ya terkait dengan proses-proses yang dilewati dari sebuah produk, iya. Jadi di sini seperti tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Ilham ya, kalau kita berbicara Risol Mayo begitu ya. Nah, itu apakah kita hanya melihat Risol Mayonya saja? Sebenarnya tidak. Kita perlu melihat juga bagaimana prosesnya. Sehingga di dalam jaminan produk halal ya, kita punya istilah namanya sistem jaminan produk halal. Di situ dari mulai komitmen kebijakan halal dari perusahaan itu harus ada, sehingga setiap pengusaha itu memang bertanggung jawab gitu ya, dan juga memiliki apa ya, value halal di dalam usahanya. Kemudian kita melihat sampai ke bahannya gitu. Bahannya itu apa saja? Termasuk di sini ada penelusuran ya, ada poin penelusuran di situ, sehingga tidak hanya bahan itu yang ada di depan mata kita, tapi bagaimana cara memperolehnya. Artinya ketika yang di bahan yang di dalam Risol Mayo itu adalah ayam atau sapi, tidak hanya sapi ini sudah halal, tapi siapa yang produksi itu, LPH-nya dari mana, apakah LPH apakah RPH atau RPA-nya itu sudah memang memiliki sertifikat halal gitu, karena ini sebuah rantai pasok ya, sehingga sertifikat halal di RPA dan RPH pun prosesnya demikian. Tim dari auditor itu memang melihat prosesnya ya, bagaimana penyembelihannya, kemudian bagaimana kebersihan di lingkungan sekitar, sehingga di sini memang penelusurannya adalah sampai ke bagaimana prosesnya. Jadi di sini tidak hanya melihat produknya. Kemudian kalau tadi terkait dengan alat ya Bapak, nah ini pemeriksaannya juga sampai sana. Kita juga dibekali dengan swab ya, ambil sampel untuk kita melihat bagaimana kualitas atau bagaimana kebersihan dan juga kemurnian ya dari sebuah produk yang melalui sebuah mesin tadi, termasuk juga mesin-mesin ini hanya didedikasikan untuk produk halal, tidak bisa dicampur dengan produk non halal, dan ini melalui pengujian yang luar biasa sehingga memastikan, apalagi kalau itu levelnya perusahaan besar ya, tentunya pengujiannya tidak semudah kalau kita di UMKM ya, hanya melihat oh penggunaannya mungkin dengan saringan, dengan blender begitu ya, tapi di sini juga akan melihat sampai ke bagaimana proses dari sebuah produk itu diproduksi melalui mesin apa saja, termasuk bagaimana cara membersihkan mesin tersebut, dan akhirnya menguji ya bahwa sampel-sampel tadi memang sudah terbebas dari najis dan juga dari barang haram. Jadi prosesnya memang tidak semudah yang dibayangkan ya, ketika kita berbicara tentang halal ini kita memang melihat sampai sana Bapak. Jadi unsur-unsur halal tadi yang disampaikan oleh Pak Joni, 3 dari penelusuran bahan, kemudian proses, termasuk juga fasilitas ya, semuanya ini diperiksa satu per satu. Maka dari itu memang tadi menyambung juga pertanyaan berikutnya, ini kan sepertinya keribetan luar biasa gitu ya. Memang sertifikat halal ini bukan sesuatu yang kemudian saya datang, saya kemudian mendeklar bahwa ini halal, tidak. Tapi di sini kami berusaha untuk melihat bahannya apa, prosesnya bagaimana, siapa yang terlibat di sana, bahkan siapa yang bertanggung jawab di sana. Sehingga penyelia halal ini merupakan kepanjangan tangan ya dari BPJPH, dan juga sebenarnya bertanggung jawab langsung tidak hanya pada BPJPH ya tentunya, tapi juga bagi umat gitu ya. Dan ini kaitannya juga dengan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ini memang sudah ke arahnya spiritual ya, tidak hanya memproses secara administrasi. Kami pun juga dari auditor maupun dari LPH juga dikenakan peraturan yang sama terkait dengan bagaimana, apakah Anda menjamin. Menjaminnya adalah sesuai dengan apa yang kami datangi, kami lihat dan kami periksa. Kalau itu sudah di luar proses ini tentunya itu sudah sulit ya. Tapi alhamdulillah BPJPH mempunyai satgas ya, satgas untuk pengawas halal yang harapannya bisa secara berkala nanti melihat proses-proses ini di luar proses sertifikasi halal ya, yang tentunya dibandingkan dengan proses usahanya lebih singkat sekali ya proses sertifikasi halal tersebut atau pemeriksaan kehalalan. Jadi tanggung jawab tentunya milik kita bersama, salah satunya juga terhadap produk ini adalah tim dari pelaku usaha. Jadi memang kalau dibilang secara administrasi mungkin ini prosedural ya, tapi ketika kita melihat sebagai proses sertifikasi, ini sebenarnya tanggung jawab tim auditor maupun pemeriksa ini tidak hanya pada produknya, tapi memang benar-benar bagaimana prosesnya, kemudian kehalalan ini ya sesuai syariah gitu. Termasuk di dalamnya kalau tadi ditanyakan apakah ini hanya sekedar memberikan manfaat atau value ke arah ekonomi gitu ya, atau keribetan malah ya yang tadi yang diangkat. Tapi kita juga bisa melihat lebih jauh bahwa ini merupakan salah satu upaya kita bersama juga ya, harusnya untuk bisa menyampaikan ke khalayak, ke umat ya, bahwa ini produk yang sudah tersertifikat halal ini benar-benar sudah dijaga juga oleh perusahaan dari berbagai macam barang haram dan juga dari najis begitu ya. Sehingga tadi betul Mas Ilham menyampaikan value-nya tidak hanya agar barang ini laku begitu ya, atau harapannya mencegah adanya sanksi, tapi ini juga suatu kewajiban kita bersama untuk bisa menyediakan makanan yang halal dan thayyib. Seperti itu. Jadi kemanfaatannya semoga bisa dirasakan lebih dalam, lebih jauh gitu ya. ya, dibandingkan dengan tadi proses administrasi yang ada di dalamnya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Mbak Prima.
2: Baik, begitu Bu Ana, Bu Aisyah, dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Sleman. Nah, ini Pak Wanto di Wates ini, monggo silakan Mas Ilham. Apakah ini menjadi beban administrasi bagi pelaku usaha atau justru sebagai investasi begitu? Monggo Mas Ilham.
5: Ya, terima kasih Pak Wanto atas pertanyaannya. Semoga ini juga bisa nanti disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, bahwasanya ketika kita mengurus sertifikasi halal ini tidak hanya sekedar value ekonomi saja. Apakah ini menjadi beban operasional atau sebagainya? Saya rasa tidak, karena sekali lagi, ketika kita melakukan sertifikasi halal ini dengan benar ya dan jujur. Nah, salah satunya ini yang penting nih, kejujuran, karena ini yang paling utama. Karena ketika kita sudah mengurus satu sertifikasi halal ini, asalkan komposisi, bentuk dan sebagainya tidak berubah, maka sertifikat ini akan berlaku untuk seumur hidup. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi ketika ini menjadi salah satu sumber hidup, saya rasa ini menjadi investasi yang besar. Karena produk kita akan menjadi salah satu, ya tadi ada value ekonomi. Yang kedua, memberi keamanan bagi calon konsumen. Ketiga, ketika ada kurasi produk pun, ada event tertentu di pasar modern maupun di pameran. Nah, produk kita sudah mempunyai kelengkapan administrasi maupun sertifikasi halal. Nah, untuk beberapa sertifikasi halal ini bisa dikatakan tidak mudah dan tidak sulit ya. Ketika kita sudah melakukan PPH yang benar, yaitu adalah proses produk halalnya. Yang tadi sudah disampaikan, bahwasannya kita sebagai pelaku usaha juga akan menyampaikan dari bahan, proses, terus pengolahannya, pendistribusian, penyimpanan, dan sebagainya. Dan pasca alat-alatnya, pasca selesai produksi itu seperti apa, perawatannya seperti apa, itu pun akan kita tulis di proses produk halal, atau istilahnya yang kita buat pernyataan lah seperti itu. Nah, ini tidak sekedar kita hanya mengeluarkan biaya berapa. Mungkin teman-teman ini pelaku usaha yang merasa ini reguler, saya rasa kita akan mempunyai kelebihan tertentu dari sisi pelaku usaha, yaitu adalah investasi jangka panjang. Satu, karena ketika tidak ada perubahan komposisi apapun ya, itu akan sangat menguntungkan kita. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi, bahwasanya dengan kita mengurus sertifikasi halal ini bisa berdampak pada value market kita. Jadi jangkauan market kita itu tidak hanya lokal saja, tetapi sekitar, dan jangkauan mungkin di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, ini akan menjadi daya tarik tersendiri seperti itu. Karena kita sebagai pelaku usaha harus menyiapkan, yang pertama adalah memang legalitas-legalitas yang harus kita terpenuhi, apalagi dengan adanya pasar modern maupun pasar online seperti itu. Saya rasa dengan ada sertifikasi halal ini bukan sebagai cost, tetapi ini adalah bagian dari investasi yang berjangka panjang. Dan ini tidak hanya investasi dunia saja, tetapi ini juga bagian dari ikhtiar kita, semangat kita untuk kemaslahatan umat atau masyarakat seperti itu.
2: Baik, begitu Pak Wanto di Jalan Wates, ini catatan pentingnya ini berdampak pada value atau market begitu ya, khususnya tadi kalau misalnya sudah menyasar pasar online begitu. Baik, Mas Ilham, Bu Afi, tidak terasa ini 54 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada catatan penting atau hal penting yang kemudian juga menjadi pedoman bagi masyarakat berkaitan dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026 dari Mas Ilham dulu, nanti ditutup oleh Bu Afi. Monggo Mas Ilham, pesannya untuk para pelaku UMKM ini, Mas Ilham.
5: Ya, terima kasih sedikit pesan untuk saya sendiri dan untuk seluruh para pelaku usaha dan para masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan para peserta pendengar dari RRI Jogja, bahwasanya sertifikasi halal ini adalah bagian penting dari kita sebagai calon pembeli atau sebagai customer. Penting sekali untuk mengamati produk apa yang kita makan, apa yang kita gunakan sudah melakukan sebuah sertifikasi halal. Ini sangat penting sekali. Nah, bagi para pelaku usaha, ini adalah bagian dari investasi jangka panjang. Bahwasanya sangat penting kita menggunakan atau kita menyelesaikan proses produk halal ini atau kita melakukan sertifikasi halal ini agar menunjang satu adalah value produk kita dan yang kedua adalah meningkatkan pasar. Seperti itu. Karena memang ekonomi ini sangat sangat luar biasa perubahannya. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus beradaptasi dan kita harus menyiapkan salah satu adalah sertifikasi atau perizinan, khususnya sertifikasi halal, agar kita memberikan keamanan, kenyamanan bagi para pembeli atau customer kita dan lingkungan sekitar kita. Seperti itu.
2: Terima kasih Mas Ilham, ini catatan pentingnya bagi para pelaku UMKM. Nah Bu Afi, ini yang kemudian juga menjadi hal penting yang perlu menjadi pedoman bagi masyarakat ini terkait dengan penerbitan dari sertifikat halal ini. Silakan Bu Afi menutup perbincangan kita.
4: Ya, terima kasih. Baik, proses sertifikasi halal memang bukan sesuatu yang mudah ya, karena tadi terkait berbagai proses yang harus dijalani oleh pelaku usaha. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya untuk didapatkan atau dilakukan. Dari hal-hal tersebut tentunya kalau kita sudah niat dengan baik ya, tadi terkait dengan niat kita untuk investasi dunia akhirat, insya Allah nanti ada jalannya. Nah ini alhamdulillah berbagai upaya pemerintah juga sudah dilakukan terkait dengan sertifikasi halal ini. Jadi para pelaku usaha, mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dan juga saling apa ya membantu begitu ya untuk mempermudah bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Silahkan bisa diakses berbagai informasi baik itu dari pemerintah daerah, baik itu melalui dinas-dinas terkait gitu ya. Biasanya akan ada pendampingan atau mungkin bahkan pembiayaan ya, sertifikasi gratis. Semoga ini menjadi rezeki para pelaku usaha UMKM tentunya ya. Bagi yang pelaku usaha menengah besar, saya kira ini investasi yang sangat memungkinkan gitu ya untuk terkait dengan produk, kualitas produk yang halal dan thayyib. Selanjutnya jika masih terdapat kebingungan atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami dari LPPOM MUI DIY siap untuk membantu memberikan informasi dan juga memfasilitasi untuk proses sertifikasi halal. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua pelaku usaha bersemangat untuk menyambut wajib halal 2026 ini.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Afi, matur nuwun Mas Ilham, share penting di kesempatan kali ini, membuka wawasan juga bagi para pendengar ini terkait dengan sertifikat halal wajib pada Oktober 2026. Matur sembah nuwun Bu Afi, Mas Ilham, selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Matur nuwun. Terima kasih Mas Ilham. Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: mahasiswa menuliskan pesan kepada ibunya. "Bu, tolong bangunkan aku nanti sore, karena jam 3 aku ada kuliah." Kemudian pesan tersebut ditempelkannya di depan pintu kamarnya. Dan pintu pun dikunci, serta dia menikmati tidur siangnya. Si ibu yang melihat jawaban putranya tadi kemudian mengambil juga secari kertas ketika jam yang dimaksudkan oleh anaknya sudah mendekati. Kemudian si ibu menuliskan dengan kata, "Nak, bangun, sudah jam 3, saatnya kuliah." Kemudian menempelkannya di depan pintu kamar putranya tadi. Akhirnya si anak tadi bangun jam 5 sore. Begitu bangun dia marah-marah kepada ibunya. "Ibu, mengapa tidak membangunkanku padahal aku ada jadwal kuliah?" Kemudian dengan santai ibunya menjawab, "Nak, ibu sudah membangunkanmu." "Ibu tidak membangunkanku. Coba kamu lihat tulisan di depan pintu. Nak, bangun, sekarang sudah jam 3. Mengapa ibu menuliskannya di secari kertas dan menempelkannya di depan pintu?" Kemudian si ibu menjawab, "Nak, kamu pun menuliskan di kertas dan menempelkan di pintu. Maka ibu juga melakukan hal yang sama." Pendengar, kadang-kadang kita dibuat susah oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Mengapa tidak meminta kepada orang, meminta kepada ibu Anda, atau meminta kepada sahabat Anda dengan hati yang menyapa? Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di Jogja pagi hari ini. Masih bersama saya Panci Wajah hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta dan musik pilihan terbaik akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, setelah tadi ya kita sudah memberikan informasi terkait dengan cuaca, dan juga kita sudah memberikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintasannya. Kita akan kembali memberikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan untuk saat ini 21 Juli 2026 yang kembali akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini Selasa 21 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Wisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini, kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dikutip dari rri.co.id ya. Suraloka Interactive Zoo di kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman nih, kita akan jalan-jalan nih ya. Salah satu menjadi destinasi wisata keluarga yang terus menarik perhatian wisatawan nih. Berlokasi di lereng Gunung Merapi, tempat wisata ini menawarkan perpaduan antara edukasi, rekreasi dan interaksi langsung dengan satwa dalam suasana alam yang sejuk. Nah, konsep tersebut menjadikan Suraloka sebagai pilihan favorit bagi keluarga yang ingin menikmati liburan sekaligus menambah wawasan tentang dunia satwa. Dan tentunya sih sudah selesai ya kita liburan anak sekolah, tapi gak apa-apa, ini menjadi apa ya, list terbaru nih. Mungkin kemarin-kemarin nih yang kita sudah sebagai orang Jogja nih mengalah gitu ya, dalam tanda kutip tuh kita mengalah, karena banyak sekali ketika momen liburan datang itu kita biasanya lebih memilih di rumah aja, atau mungkin men-skip atau mungkin menunda untuk liburan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu nih pilihan ya untuk keluarga yang mungkin belum sempat untuk liburan. Jadi kalau untuk orang Jogja sendiri kan weekend sudah cukup. Baik pendengar, masih ditemani oleh Panji hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sunan 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Jogja. Pagi hari ini bareng sama Panji Wojo harus berakhir ya, tapi tenang saja, sudah siap di depan saya di tribun kanan dan tribun kiri sudah siap. Ada Agus Pramana dan juga Ria Agustin yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saat ini sudah tepat pukul 10, dengan penuh hormat marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan dan penghormatan kepada tanah air tercinta. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Segeng siang pendengar Pilipun, Papartosipun, pastinya sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana akan hadir di ruang dengar Anda di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Pastinya bagi Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dari tadi pagi, lakukan dengan penuh semangat. Namun bagi Anda yang mungkin baru cuti atau mungkin menikmati libur bersama keluarga, nikmati dengan penuh kebahagiaan. Kita ketemu bersama, kita telah menyaksikan serentetan rangkaian bola dunia Piala Dunia 2026 di mana memang Spanyol menjadi juara yang terkeren begitu ya, mengalahkan Argentina. Dan kita ketemu bersama bahwa memang sebagai juara Piala Dunia 2026, timnas Spanyol ini tidak hanya membawa pulang trofi juara sebagai simbol kejayaan saja, tetapi pendengar juga cincin juara untuk pertama kalinya diperkenalkan FIFA pada ajang Piala Dunia. Dan selain itu, timnas negeri Matador berhak atas hadiah uang tunai terbesar sepanjang sejarah turnamen. Memang dari FIFA sudah menyiapkan total hadiah sebesar 11,7 triliun rupiah untuk seluruh peserta Piala Dunia 2026. Dan pastinya untuk Spanyol sendiri mendapat atau menerima hadiah utama sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 898 miliar rupiah. Coba saya bayangkan dulu seberapa banyak tuh uangnya ya. Yang pasti ini luar biasa sekali. Selamat untuk Spanyol, Biba Espanya, luar biasa sekali. Nominal tersebut meningkat dibanding hadiah juara Piala Dunia 2022 di Qatar yang mencapai 42 juta US dollar. Tak hanya tim juara yang mendapatkan hadiah, Argentina sebagai runner up ini juga menerima hadiah sebesar 33 juta US dollar atau sekitar 593 miliar rupiah. Sementara Inggris yang finish di peringkat ketiga ini memperoleh 29 US dollar atau sekitar 521 miliar, sedangkan Prancis di posisi keempat mendapatkan 27 US dollar atau setara dengan 485 miliar. Seluruh peserta Piala Dunia 2026 ini juga dipastikan menerima hadiah minimal 12,5 juta US dollar atau sekitar 224 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas 10 juta US dollar juta sebagai dana untuk kualifikasi dan fase grup serta 2,5 juta US dollar untuk dana persiapan turnamen. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Banyak informasi-informasi menarik lainnya yang bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pendengar, Anda sering olahraga bulu tangkis? Bola dalam bulu tangkis disebut shuttlecock atau cock. Dilansir dari Wikipedia, awalnya cock dibuat dari bulu ayam. Namun selanjutnya cock dibuat dari bulu angsa berwarna putih. Mengapa memilih bulu angsa? Ternyata, cock dari bulu angsa dapat dipukul lebih kencang tanpa membuatnya melayang jauh. Selain itu, bulu angsa dapat memberi daya terbang yang lebih baik dengan kecepatannya tinggi. Nah, pernahkah Anda menghitung jumlah bulunya? Menurut ketentuan Federasi Bulu Tangkis Dunia, cock memiliki 16 buah bulu. Kini, dengan teknologi yang maju, cock banyak dibuat dari plastik.

Ya, pendengar, masih berkaitan dengan bola dunia. Perayaan para digelar juara Piala Dunia 2026 Spanyol pastinya di Madrid berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan pendukung di ibu kota. Ya, pendengar, di tengah euforia tersebut, sebuah spanduk unik yang ditujukan kepada Lamine Yamal seketika viral. Bagaimana tidak, pendengar, spanduk tersebut berhasil membuat Lamine Yamal dan pemain Spanyol lainnya tertawa terbahak-bahak setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final. Skuad La Roja langsung mengikuti pawai kemenangan menuju Plaza de Cibeles. Luar biasa sekali, dan ribuan supporter Spanyol menyambut kedatangan para pemain La Roja dengan berbagai atribut, nyanyian, hingga spanduk kreatif yang mengundang tawa. Dan pendengar, Lamine Yamal menjadi sosok yang pertama kali memperhatikan isi spanduk tersebut sebelum akhirnya para pemain lain ikut tertawa. Pada salah satu sisi spanduk terpampang foto adik Lamine Yamal, yakni Ken. Adik Lamine Yamal itu sempat viral sepanjang Piala Dunia 2026 berkat ekspresinya saat mendukung sang kakak dari tribun penonton. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini juga masih kami hadirkan dari rri.co.id. Informasi-informasi aktual, informasi-informasi ciamik lainnya bisa Anda kutip di rri.co.id.

0: wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wonge ki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Wala iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini.

Ya, masih seputar bola dunia. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa memang Argentina ditekuk oleh Spanyol, 0-1 untuk Spanyol. Dan pastinya ini berkaitan dengan kapten timnas Argentina, Lionel Messi, akhirnya menyampaikan pesan pertamanya setelah La Albi Celeste ditumbangkan Spanyol 0-1 di Piala Dunia 2026. Air mata dan rasa sedih ternyata pastinya masih menyelimuti isi pikiran dan hati Messi. Messi mengaku, pendengar, saat terpukul dengan hasil kekalahan 0-1 dari Spanyol tersebut, dan Argentina harus puas menjadi runner-up dalam laga final yang pastinya berlangsung beberapa waktu yang lalu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Fajar dan Fikri. Karena kenapa? Karena memang mendapatkan podium tertinggi di Daihatsu Japan Open 2026. Ini satu prestasi yang membanggakan bagi dunia perbadmintonan, begitu ya. Karena memang Fajar dan Fikri ini mengalahkan peringkat pertama dari Korea Selatan. Dan setelah helatan Daihatsu Open 2026, pastinya ini Indonesia juga mengirimkan beberapa wakilnya menuju ke Victor China Open yang akan dihelat dari tanggal 21 sampai 26 Juli 2026. Kita doakan yang terbaik begitu ya untuk para atlet kita, terutama para badminton atau atlet badminton. Dan mengawali langkah dalam Victor China Open 2026, Putri KW begitu ya, atau Putri Kusuma Wardani sudah melakukan awal yang baik begitu ya, karena memang di 32 besar ini memenangkan pertandingan dalam Victor China Open 2026 melawan wakil tuan rumah Han Qianxi dengan skor 21-16, 21-16. Semoga saja bisa menuju ke podium tertinggi di Victor China Open 2026.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari dunia olahraga dan pastinya tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini tadi kita juara atau harus juara
1: targetnya juara mah pemain-pemain ecek-ecek. Siapa yang juga fokus ya, Piala Presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Orotmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan bagi para atlet menuju kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program Matiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, bagi Anda yang di kesempatan siang kali ini pastinya masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan sampai beristirahat, jangan sampai lupa beristirahat begitu ya. Karena sudah memasuki pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan menjadi teman siang Anda di ruang dengar Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, bagi Anda yang pastinya akan menantikan informasi dari Media Center BBPD DIY, kami akan hadirkan untuk Anda. Dan kali ini ada Sita dari Pusdal Ops BBPD DIY atau Media Center BBPD DIY akan melaporkan untuk Anda.

0: Sita.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 bahwa seromo hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 20 Juli 2026, kejadian laka sungai di Lembah Sungai Oyo, Kedung Jati, Selopa Mioro Imogiri Bantul sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terdapat 1 orang tenggelam, saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Beralih ke laporan aktivitas gunung berapi pada periode pengamatan dari Senin, secara visual teramati guguran lava sebanyak 19 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 8 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas gunung berapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, yang harus dilakukan jika terjebak dalam kebakaran, jangan coba berlari dan berdiri. Saat evakuasi, lakukan dengan menunduk atau merangkak agar tetap berada di lapisan udara yang lebih aman. Karena saat kebakaran, asap dan udara panas akan naik ke atas karena proses konveksi. Itu sebabnya bagian atas ruangan dipenuhi asap beracun dan suhu tinggi. Sementara di dekat lantai masih ada lapisan udara yang relatif lebih bersih dan lebih dingin. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Ya! Aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko. Jangan ngawur, membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Ya, pendengar kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta, perlu kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu akan berkumandang pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan untuk Anda lagu Islam untuk kesempatan kali ini.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami, pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana dan masih ditemani Ria Agustin di kesempatan siang kali ini, di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Putra-putri Anda pastinya juga sudah rampung dalam melakukan MPLS begitu ya. Kali ini sudah berlatih baris berbaris atau peloton inti begitu. Baik pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, kembali kami ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur akan berkumandang pada pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Bersiap berwudu dan tunaikan kewajiban kita pastinya seusai kumandang azan zuhur. Tepat pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Segera mungkin untuk berwudu dan mari kita tunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat zuhur dengan berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Nah terus si Dani, wongnya kayak harap nyalon bareng sih.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi ya?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor siji. Lah wong aku kok harap berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walai kita, berita online kita. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, Ria Agustin akan melanjutkan perjalanan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk Anda yang mungkin nanti akan menyiapkan makanan gitu ya untuk si kecil atau anak gitu ya, setelah pulang sekolah full day, atau mungkin untuk Anda yang ingin mempersiapkan masakan di esok hari, pastinya ingin mengetahui beberapa info harga kebutuhan pokok ya. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Bu Sudaria yang pastinya akan menginfokan harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.

0: dagangannya. Sudah
1: beberapa hari itu pasarnya agak lengang, tapi ya kita tetap bersyukur pada Allah, meskipun lengang masih diberi uang masuk untuk berbelanja.
0: Iya, baik. Bu Sudaria, kita ingin mengetahui harga kebutuhan pokok terutama dari pasar Imogiri Bantul. Monggo bisa diinformasikan selengkapnya, Ibu.
1: Iya, siap, Mbak. Iya. Nih, cuaca pasar Imogiri cerah sekali. Tapi hawanya dingin, dingin ya. Karena udah musim kemarau. Harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Misalnya harga beras yang 14.000 cukup bagus. Tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Harga beras per kilo yang 16.000. Dan harga beras ketan masih 24.000. Enggak begitu putih banget. Yang putih banget bersih itu yang harganya per kilo 26.000. Sama-sama ketan luar, yang ketan lokal murah tapi barangnya enggak ada. Dan kalau ada pun rupanya warnanya agak hitam lembut. Gitu. Terus kita lanjutkan dengan harga beras hitam per kilo 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prel yang untuk benih 46.000, kacang prel yang untuk konsumsi yang lokal putih itu 42.000, kacang prel yang untuk konsumsi yang dari luar warnanya merah harganya masih tinggi juga, yang agak gede 37.000, yang cukupan 36.000, yang kecil banget dan warnanya pun merah semua itu 35.000. Kita lanjut dengan harga kedelai hitam yang dari petani bisa 18.000, yang untuk benih 22.000, dan harga kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000 per kilo, yang untuk buat susu bisa, untuk buat benih bisa itu 16.000 per kilo. Ada pula jagung merah, jagung putih, baik besar maupun kecil, masih 7.000 per kilo tetap. Minyak yang agak naik. Kok naik ya? Aku ya agak heran, minyak kok agak naik nih. Minyak yang sawit, yang curah itu, tapi kita masih bisa jual 17.000 per liter dengan mengurangi keuntungan dikit karena nyaknya juga dikit. Dan yang dari pabrik pun masih bisa jual berbagai merek, ada yang per liter 20.000, 21.000, paling mahal 23.500 per liter. Yang kurang 1 liter rata-rata baik botol maupun refill 18.000. Ada telur, telur masih tetap, malah agak turun dikit. Sekarang per kilo bisa 25.000 lagi. Dan harga daging ayam boiler masih tetap, yang di luar pasar 32.000, dalam pasar 35.000. Daging ayam kampung 75.000 per kilo, daging sapi yang nomor 1 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir yang per kilo masih 17.000. Gula jawa yang agak naik, tapi yang nomor 2 bisa, masih enggak naik 20.000 per kilo. Yang naik yang lain gula jawa atau lain jenisnya sekarang 29.000 dan 31.000 per kilo. Ada gula batu yang masih tetap harganya 21.000 paling murah. Ada yang

0: 23.000 dan merek lain yang herbal 24.000 per kilo. Bawang cincau agak turun per kilo 34.000. Bawang kating 38.000 juga turun. Bawang merah atau brambang 35.000, yang enggak begitu gede. Kalau yang gede kering bagus 40.000, dan yang kecil-kecil brambang lokal bisa 23.000 harga jual. Ada tepung tigu yang masih tetap 9.000 yang curah, yang kemasan berbagai merek. Ada yang per kilo 10.000, 11.000, paling mahal 13.000. Ada padi kanji yang sudah agak stabil per kilo 14.000 yang curah, yang kemasan 16.000 per kilo. Ada yang 16.500 selain merek. Ada pula teri 57.000 per kilo, agak naik yang kecil. Kalau yang gede-gede 53.000. Ikan asin yang kecil 25.000. Ikan asin yang gede-gede yang hitam ada dua macam, yang murah 30.000, yang mahal 48.000 per kilo. Sedangkan lele masih 30.000, kutuk 80.000, grameh 50.000, nila juga tetap 38.000 per kilo, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, ada udang jumbo 110. Udang gede 95.000 per kilo, udang kecil 85.000 per kilo. Beberapa cabai banyak mengalami penurunan. Cabai riwet yang kecil merah pedas sekali, atau cabai gala atau cabai ori, itu per kilo masih 35.000 dah yang bagus. Cabai gede merah keriting 28.000. Cabai lalap yang masih mahal masih 45.000. Cabai putih 28.000. Cabai gede hijau yang teropong murah 18.000. Yang empar 23.000 per kilo. Kobes pun masih 8.000. Yang mahal wortel. Wortel per kilo 17.000, tomat juga turun 10.000 dah yang super. Timun juga masih mahal 16.000 per kilo, brokoli 20.000, bangkol turun 12.000 per kilo, kentang 18.000 per kilo. Garam krokos per kilo 5.000 yang genep. Lantas ada apa? Garam boto yang gede per batang 14.000, yang kecil 8.000. Wedang uwoh satu pak isi 10 masih 16.000. Jahe, ada jahe yang gede 28.000, yang kecil 23.000. Kencur 35.000, kunir 10.000, kelapa yang gede-gede masih murah juga 8.000 per butir, 6.000 yang enggak gede banget cukup-cukupan, dan 4.000 yang agak kecil per butir. Gitu Mbak Ria, halo.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Sudaria, informasinya di siang hari ini lengkap sekali.
0: Ya, semoga bermanfaat Mbak Ria.
1: Iya, pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1, Ibu. Iya, nanti pulangnya hati-hati di jalan ya, Bu Sudaria.
0: Ya, insya Allah, alhamdulillah selamat sampai rumah.
1: Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Sudaria. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Di sinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Memperlakukan boneka layaknya bayi sungguhan, itulah yang sedang tren saat ini. Spirit Doll, boneka yang bentuknya sangat mirip bayi asli dan diperlakukan seperti bayi hidup. Diberi makan, pakaian, digendong, dan diajak bicara. Laman Kultur Trip menyebut, Spirit Doll awal mulanya berkembang di Thailand yang disebut sebagai Luktep atau malaikat anak. Luktep atau Spirit Doll di Thailand diyakini berisi roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Selanjutnya, Spirit Doll banyak digunakan untuk metode penyembuhan. Proses pembuatan dan merawat boneka disebut bisa menyembuhkan batin. Kini Spirit Doll diadopsi untuk menjadi curahan kasih sayang dan curahan hati sang pemilik.

Iya, terluka dari Arman Maulana sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita temani pendengar yang sedang baik-baik saja di hari ini, ataukah juga pendengar yang mungkin sedang terluka ya, sakit hati atau mungkin badannya memang sedang sakit gitu ya. Kami berharap semoga lekas pulih dan juga lekas bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Anda masih di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang kali ini kita juga akan mengetahui informasi agenda kegiatan dan juga stok darah dari PMI yang akan disampaikan oleh Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mbak Ria.
0: Kirain tadi Mbak Yani lagi sibuk nih.
1: Kebetulan hari ini tuh hari kedua pelatihan pelayanan darah di Pusdiklat Mbak Ria. Tadi bersama Dr. Arisa di sini.
0: Oke, dan luar biasa sekali ini Mbak Yani di sela-sela pelatihannya masih menyempatkan waktu untuk memberikan informasi stok darah kepada pendengar ya Mbak Yani. Mungkin bisa disampaikan juga agenda kegiatan dan juga info stok darah secara singkat ini ya Mbak Yani ya.
1: Iya. Langsung saya sampaikan gitu ya Mbak Ria ya, di siang hari ini ya. Ya Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Di hari ini sudah diakhiri di pukul 12, tadi ada 2, dan untuk besok di hari Rabu tanggal 23 Juli 2026 ada 2 agenda yang bisa Anda ikuti. Bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Deko Pinda, ini di Dana Insani Wonosari Pracimantoro, Semugih Rongkop Gunung Kidul, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Bersama Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di House of Larizo di Bener Tegalrejo Yogyakarta, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke Unit Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, karena ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, pankresel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Pendengar, kita ke Sleman. Golongan WB 3, PRC 29, TC 10. Kemudian di golongan WB 3, PRC 53, TC 10. Golongan OWB 3, PRC 53, TC 4. Golongan AB-nya WB2 PRC 18. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman. Anda mau donor darah boleh banget loh ya di siang hari ini di Jalan Rajimin Sucantri Haja Sleman. Line telepon 869909. Kemudian untuk kelompok Progo di siang hari ini, golongan A-nya WB4 PRC 38 TC 7. Kemudian di golongan B WB7 PRC 46 TC-nya ada 5. Sementara untuk golongan O di kelompok Progo WB4 PRC 4 TC-nya ada 5. Golongan AB PRC 2 TC-nya ada 5. Anda yang berada di seputaran Kulon Progo mau donor darah, terutama Anda berkulon darah O dan juga AB, masih ditunggu di siang hari ini. Alamat saya ada di Jalan Bayangkara, Serat Pangasih Kulon Progo, line telepon 7732444. Pendengar, kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan AWB 27, PRC 43. Golongan BWB 3, PRC 14. Golongan O-nya WB 60, PRC 4. Golongan AB, PRC-nya 14, WB-nya ada 7. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul mau donor darah, terutama untuk golongan B juga masih ditunggu. Alamat saya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari, Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Selanjutnya kita ke Bantul. Golongan WB 10, PRC 85, TC 3. Golongan B, WB 10, PRC 138, TC 3. Golongan OWB 10, PRC 96, sementara untuk golongan AB, WB 5, PRC 11. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line telepon 28100022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A, PRC 7, TC 19. Sementara untuk golongan B, PRC 76, TC 6, golongan O, PRC 55, TC 10, golongan AB, PRC 28 kantong. Anda berkulangan darah A di seputaran Kota Yogyakarta, Anda pun juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Gede, tepatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line telepon 372-176, Mbak Ria.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya Mbak Yani, luar biasa. Dan pastinya pendengar ditunggu untuk mendonorkan darahnya ya Mbak Yani ya.
1: Apalagi hari ini ya sedang istirahat siang, langsung cus aja gitu, habis makan langsung bisa langsung donor darah itu ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yani, selamat melanjutkan latihannya gitu ya.
1: Matur nuwun Mbak Ria,
0: sehat selalu ya, Mbak Yani.
1: Sembari ya, matur nuwun sembari menikmati makan siang saya dengerin 91.1 FM gitu ya Mbak Ria.
0: Luar biasa. Dan pastinya makan siangnya harus yang sehat ya Mbak Yani ya.
1: Benar banget. Terima kasih Mbak Ria, matur nuwun. Selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya kita menyiapkan diri kan, pemerintah kota bersama Forkombinda kan menerima dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada pelarangan.
1: Untuk sekolah rakyat sendiri semoga bisa menjadi tonggak lah untuk kita semuanya, yang terutama dari keluarga yang kurang mampu ini.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta memastikan kawasan Malioboro tetap ramah bagi pesepeda, menyusul polemik yang sempat muncul terkait pelaksanaan Jogja Last Friday Ride. Pemkot bersama Forkopimda menegaskan tidak ada larangan bagi peserta untuk melintasi kawasan Malioboro. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari itu, sekolah ini menghadirkan harapan baru bagi keluarga yang selama ini hidup dalam berbagai keterbatasan. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan kawasan Malioboro tetap ramah bagi pesepeda, menyusul polemik yang sempat muncul terkait pelaksanaan Jogja Last Friday Ride. Pemkot bersama Forkopimda menegaskan tidak ada larangan bagi peserta untuk melintasi kawasan Malioboro. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kan rute kan bisa masuk dari mana saja.
2: Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memastikan kawasan Malioboro tetap terbuka bagi pesepeda termasuk pada gelaran bulanan Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan tidak ada pelarangan aktivitas bersepeda di kawasan Malioboro. Menurutnya pemerintah justru menyambut baik kehadiran komunitas sepeda dan siap membersamai jalannya kegiatan. Hasto mengatakan, Pemkot bersama Forkopimda telah bersepakat bahwa pelaksanaan JLFR dapat berlangsung seperti biasa tanpa ada larangan bagi para peserta.
3: Ya kita menyiapkan diri kan, pemerintah kota bersama Forkopimda kan menerima dengan baik, tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah, tidak ada apa ya, tidak ada pelarangan.
2: Sementara itu terkait kekhawatiran kemacetan maupun pengaturan lalu lintas di pusat kota, Hasto memastikan tidak ada skema pembatasan rute. Peserta JLFR tetap dapat memasuki kawasan Malioboro dari berbagai arah, baik dari wilayah Bantul, Sleman maupun Kulon Progo, serta kawasan timur Yogyakarta.
3: Tidak ada skema yang khusus, itu tidak ada ya. Yang jelas kita akan lebih banyak membersamai dan bersamai mereka.
1: Kan rute kan bisa masuk dari mana saja, bisa dari arah Bantul, bisa dari arah Kulon Progo, dari arah Sleman, arah timur, ya. Semua jalur itu bisa masuk.
4: Tapi dipastikan kalau Malioboro tetap terbuka gitu.
1: Oh terbuka, artinya itu terbuka.
2: Saat ini Kota Yogyakarta telah memiliki 65 ruas jalan yang dilengkapi lajur sepeda, 152 ruang tunggu sepeda di persimpangan, serta 421 rambu jalur alternatif sepeda yang tersebar di berbagai kawasan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang semakin ramah pesepeda, sehat, dan berkelanjutan.
0: Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari itu, sekolah ini menghadirkan harapan baru bagi keluarga yang selama ini hidup dalam berbagai keterbatasan. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
5: Untuk Sekolah Rakyat sendiri, semoga bisa menjadi tonggak lah untuk kita semuanya, yang terutama dari keluarga yang kurang mampu ini.
6: Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan. Tak hanya membuka akses belajar secara gratis, program ini juga memberikan tempat tinggal di asrama, kebutuhan sekolah, hingga pembinaan karakter agar para siswa dapat berkembang dan meraih cita-cita. Salah satu siswa Sekolah Rakyat 19 Bantul, Dwi Hidayat, memilih melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat meski harus meninggalkan kampung halamannya di Kulon Progo. Baginya, kesempatan ini menjadi ruang untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.
7: Kalau menurut saya sendiri, karena memang basic dari keluarga saya ini basicnya kurang mampu, itu saya berpikir kalau semisal di sekolah reguler kan pasti berbayar. Nah, akhirnya karena di Sekolah Rakyat ini itu memang ditujukan ke keluarga yang kurang mampu, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar awalnya. Nah, ternyata diterima alhamdulillahnya. Harapannya sendiri kalau semisal saya di Sekolah Rakyat ini, saya bisa menjadi siswa yang berprestasi supaya orang tua tuh bangga gitu. Wah, anakku ternyata punya potensi segini.
6: Sementara itu kisah berbeda datang dari Tegar Maulana, siswa asal Bantul yang nyaris putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Ibunya Sarjilah bekerja sebagai pemilah barang bekas dan harus menjalani cuci darah 2 kali dalam sepekan akibat gagal ginjal. Kondisi tersebut sempat membuat keluarga khawatir Tegar tidak dapat melanjutkan pendidikan. Namun kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik balik bagi keluarga mereka. Seluruh kebutuhan pendidikan Tegar kini ditanggung sehingga ia dapat fokus belajar dan mengejar cita-citanya.
8: Saya ingin Tegar itu sekolahnya juga rajin, biar dia pandai, pinter, jangan kayak mamai sama bapak.
6: Kini Tegar menjalani kehidupan di asrama bersama siswa lainnya. Selain belajar di kelas, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti pramuka, bola voli, hingga peton inti. Kesempatan ini membuatnya kembali berani bermimpi untuk melanjutkan kuliah sebelum mewujudkan cita-citanya menjadi anggota TNI.
7: Ya, saya di sini ngalih orang tua ke sekolah biar bisa banggain orang tua, bisa membantu ekonomi. Ya harapannya sih, ya lebih bagus. Mending bisa beli apa yang orang tua mau lah.
6: Dua kisah berbeda tersebut menunjukkan bahwa sekolah rakyat bukan sekedar menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
0: Pendengar, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatat Gunung Merapi masih mengalami sejumlah kejadian erupsi beberapa hari terakhir. Terbaru, pada pagi tadi tercatat adanya 8 kali guguran lava ke arah barat menuju Kalisat atau Kali Putih dengan jarak luncur maksimum 2 km. Staf Penyebaran Informasi Kebencanaan Geologi BPPTKG Nurholik mengajak masyarakat untuk membatasi aktivitas pada radius 3 km karena masuk dalam daerah bahaya. Sementara itu, saat melakukan kunjungan ke SMPN 2 Pakem belum lama ini, Holik mengaku mengapresiasi kesadaran siswa terkait potensi bahaya erupsi Gunung Merapi.
9: Ya, Merapi masih siaga, masih sering terjadi erupsi, ada awan panas guguran juga masih terjadi, dan rekomendasi dari Badan Geologi masih sama, radius 3 km masih daerah yang bahaya. Ternyata anak-anak tadi saya tanya juga ternyata dengan gadget mereka, mereka juga sering dapat info itu lewat TikTok, lewat IG gitu, lewat FBP mereka ternyata juga tahu. Tapi yang pesan kami ya jangan sampai terjadi info yang hoax, mereka nggak paham apa itu.
0: Holik menyebut potensi bahaya saat ini adalah guguran lava dan awan panas pada sektor selatan, barat daya, dan arah tenggara. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Suplai magma masih berlangsung dan masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

0: Pada momentum hari jadi Kabupaten Bantul ke-195, Pemkab Bantul memperkuat SDM sebagai tumpuan arah pembangunan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun.
2: Tepat pada 20 Juli 2026, Kabupaten Bantul menapaki usia yang ke-195 tahun. Dengan usia yang semakin matang ini, pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sebagai tumpuan dalam merancang arah pembangunan. Penegasan itu disampaikan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengikuti upacara peringatan hari jadi Kabupaten Bantul ke-195 di lapangan Trirenggo Senin pagi. Kepada awak media, Halim menyatakan berbagai prestasi membanggakan telah ditorehkan oleh Kabupaten Bantul, salah satunya yakni menduduki peringkat keempat nasional dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Capaian tersebut diperoleh dari survei dan kajian, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hasil itu pun semakin menguatkan kualitas SDM di bumi Projo Taman Sari. Selain itu, Bantul juga berhasil mempertahankan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Berbagai prestasi tersebut semakin menguatkan bahwa SDM menjadi modal utama dalam mengembangkan kebijakan pembangunan ke depan.
1: Bantul telah memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan 14 kali berturut-turut. Di samping itu, Bantul juga dinilai sebagai kabupaten kreatif dan ini sesuai dengan SDM kita yang semakin membaik. Ya, pendek kata, SDM ini menjadi fokus kita. Buat apa kita punya SDA lebih kalau SDM-nya nggak siap?
2: Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menegaskan komitmen legislatif dalam membersamai Pemkab Bantul dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Menurutnya, sinergi antara berbagai elemen menjadi kunci dalam kemajuan di berbagai sektor.
3: Kita akan sinergi selaras ketika nanti kita bersama-sama seluruh komponen elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, masyarakatnya, pemerintahannya, antara pemda dan DPRD-nya sinergi selaras dalam rangka membangun Kabupaten Bantul, baik infrastruktur ataupun sumber daya manusia.
2: Meski begitu, langkah pembangunan juga mendapat tantangan berupa menurunnya kemampuan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi, program yang berfokus pada kesejahteraan publik harus diprioritaskan.
0: Kewajiban sertifikasi halal atau wajib halal yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen. Prima Hapsari melaporkan berikut ini.
4: Di anggota kami itu sudah melakukan sertifikasi halal.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH kembali mengingatkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya menjelang implementasi kebijakan wajib halal Oktober 2026 yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Manajer Saintifikasi dan Kontrol Kualitas sekaligus Auditor Halal LPPOM MUI DIY, Afiria Ermamilia mengatakan kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, kepastian, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi maupun menggunakan produk yang beredar di Indonesia. Juga untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan usahanya.
6: Terlepas dari mandatori, tentunya juga berlandaskan hukum ya, kalau kita berbicara undang-undang, tentunya ini kepentingannya karena mandatori ya sangat penting ya, tapi terlepas dari itu sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen juga ya, karena kaitannya dengan halal ini, kita melihatnya baik itu di nasional maupun di internasional ya. Kalau di nasional sendiri kita mengetahui bahwa di Indonesia ini memang mayoritas muslim, kemudian juga sertifikat halal itu menjadi sebuah deklarasi ya bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen itu memang halal begitu.
5: Sementara itu Ketua Masyarakat Wirausaha Mas Wira Kabupaten Sleman, Ilham Agus Prasetyo menambahkan, percepatan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam memperkuat ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing produk lokal.
4: Hampir sudah 80% pelaku usaha di anggota kami itu sudah melakukan sertifikasi halal. Karena kami terus memberi himbauan kepada teman-teman pelaku usaha khususnya, baik teman-teman dari Mas Wira maupun anggota yang lain atau para pelaku usaha yang lain, untuk pentingnya mengurus sebuah perizinan atau salah satunya ada legalitas usaha, ada NIP, ada sertifikasi, ada sertifikat halal itu adalah bagian dari bentuk, satu adalah peningkatan value, nilai tambah bagi para pelaku usaha.
5: Ilham menambahkan, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan dan kepercayaan bagi konsumen, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun global. Melalui kolaborasi lintas sektor, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong UMKM agar semakin siap memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sehingga mampu memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat posisi produk unggulan dalam ekosistem industri halal yang terus berkembang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan kawasan Malioboro tetap ramah bagi pesepeda, menyusul polemik yang sempat muncul terkait pelaksanaan Jogja Last Friday Ride. Pemkot bersama Forkopimda menegaskan tidak ada larangan bagi peserta untuk melintasi kawasan Malioboro. Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari itu, sekolah ini menghadirkan harapan baru bagi keluarga yang selama ini hidup dalam berbagai keterbatasan. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, blimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
1: Hey, ada yang lagi asyik nih.
0: Seneng aja. Nih, lihat nih.
1: Mana?
0: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
1: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
2: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti 100% Indonesia Nasional yang nantinya akan dibawakan oleh Ihsan Tarore dan juga Selyana Jamil dengan bintang tamu Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo Dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa to Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih Pak.
1: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarure, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @RRIPro1Jakarta atau juga RRIPro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi kali ya.
0: Agak kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin, Gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya?
3: Harusnya.
0: Masih diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, bener ya kak?
3: Bener banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih nggak ya, masih nggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan nggak ya?
3: Layak.
1: Tapi kongres ya kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar diceritain dulu, ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
3: Ya lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya.
3: Iya benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangan ini untuk mau menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
2: ini. Pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama lagi. Masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
3: Kira-kira lagunya gitu. Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
0: Emang iya. Cobalah bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Satu hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung
1: Benijo. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema. Sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada hal, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak
0: udah. Selamat siang.
5: Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya itu terlalu rapi.
0: Bang Benijo ya.
1: Dari Bung Benijo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: aktif ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
3: Baik. Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benijo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
2: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
2: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
2: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
2: Nah itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu. Tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
2: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
2: Kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
2: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nepertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nepertari, dong.
2: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
0: keren banget.
2: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini
2: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua dan itu ada rilisannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga.
1: Gitu.
2: Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
2: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
2: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
2: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
2: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
2: tapi
1: Lamiri.
2: Lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama.
0: Wow, sama-sama Uda ya.
2: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
2: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih, mungkin dia mengakar di dalam dalamnya. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas bang.
2: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul. Jadi tunas ya.
1: Iya kan bang.
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
2: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
2: Nasional.
0: Tuntas secara nasional. Iya
1: lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah
3: gak? Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun atau grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
2: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
2: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Tiap
2: hari. Malam di mana-mana pasti ada nongol muka. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama enggak dengar suara Ica nih?
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit Bang Isisan,
1: Bang Isisan. 6 bulan baru telepon Bang Isisan
6: sama Bang Isisan.
1: Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Sehat, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Bang Isisan tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin ya. Kita nambah kamu sehat ya, naikin
0: amin.
1: Imun ya.
0: Amin.
6: Semoga Mbak Selly sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
0: Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Nah, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Cepatnya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya luar biasa ya.
1: Dia nanya dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun kemarin.
1: Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya.
1: Ya bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi.
3: Iya.
1: Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga boleh nggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
0: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh nggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
2: Iya,
1: single.
2: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Kayak gini-gini.
2: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan. Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya. Ah masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om tapi kontennya nggak, tiba-tiba dibikin konten tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13-15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul. Lagu ini.
2: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misal gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan.
2: Ada koridornya. Kan dia penyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi yang i-pop-i-popan lah, model hip-pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
2: Iya.
1: Aduh, gitu. Nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
2: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
2: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar
1: tadi kata. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
2: Nah, gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, nice.
0: Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu, takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu, ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: Bu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul,
0: iya betul,
1: Ibu Farida.
0: Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Sempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan,
1: Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Hai. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong harus kalem.
7: Iya, alhamdulillah bisa jumpa ya. Ini ke Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya. Yeah. Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
7: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
0: Udario.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul. Makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Gak bisa tahu ya, Uda.
8: Udario ini kan komposer in musik kan.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
1: Oke.
8: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
0: Oke.
8: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
8: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
8: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih buat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats,
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa. Aku juga ketawanya sering enggak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta. Betul. Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 0213-4441-499 dan 0213-4440-696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar. Tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica tadi udah ditanya. Nah, kalau salah dari baca, ya. Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Satu tahun ya, kurang lebihnya.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu karena enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin, karena memang labelnya Nada Bumi itu di open. Ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau
1: betul.
2: Kita langsung tembak, ini kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena punya talent yang Gen Z, yang dia bisa dance, tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau pasain ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
2: Oke. Okay. Pejuang wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe, gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Rama. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya nggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi kelas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujumuaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon.

0: Ya.
1: Ada lagi pertanyaan?
0: Enggak, udah.
1: Oke,
0: okay,
1: kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
0: Halo, Lia.
1: Halo, Lia.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
2: Salam kenal ya Kak Selin ya.
1: Kak Seli dan Iksan.
0: Iya.
2: Kak Seli,
1: selamat
2: kenal.
1: Baru gabung. Iya, silakan. Boleh, apa-apa.
0: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
2: Gema ya.
0: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
2: Bagus
0: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
2: Itu nyanyi solo ya?
1: Iya. Iya dong. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
0: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
2: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
0: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
2: Yang ini, yang di sampingnya.
1: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
0: Pencipta lagunya.
2: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
1: Oke.
0: Jini Ojini sebagai apa?
3: Oke, kita sih membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
3: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
0: Nah, Toro Margen tuh.
3: Manusia harimau gitu.
0: Oh, iya kan. Kismis kan juga tuh Toro Margen.
1: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
3: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
1: Heeh, kalau sekarang.
0: Iya. Kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
1: Iya ya. Tatapannya luar
0: biasa.
1: Oke deh
0: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya
1: Lia?
0: Ada lagi
1: mau tanya Lia?
2: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin Lia juga sehat selalu.
2: Amin.
1: Terima kasih Lia. Selamat siang.
0: Ini di WhatsApp.
1: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waduh, Lame. Ahmad Irwan di ya Bandung Timur.
4: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
1: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
4: jalur macet kalau lebaran.
1: Kalau lebaran jalur macet ya.
0: Iya.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Namanya Bang Rio ya.
0: Bang Rio sama Kak Gema.
1: Rio Rinaldi.
4: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang mungkin tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto, itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya, bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi maksud aransemen itu yang, karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu juga dari kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
0: Baik, Pak Ahmad.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
4: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh.
0: Oke, Bapak. Makasih,
1: Pak Ahmad. Terima kasih.
0: Aduh, ini pertanyaannya
1: luar biasa.
0: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
1: Berapa cepat ya?
3: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
0: Waktu dan kebutuhan.
3: Kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan. Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
0: Betul.
3: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu

0: jam, 2 jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
0: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
0: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
0: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal, apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini, Feva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
0: pada dianya, dia pada musiknya selesai aku kasih ini Feva, dengerin, wah aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
0: Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
0: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
0: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
2: Iya.
0: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
0: rampat, lagi katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget lagi terjadi.
0: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
0: Kita kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
0: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
2: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
2: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
2: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama Iksan.
2: Iya.
3: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
2: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
2: sama
1: dan juga Bang Rio.
2: Rinaldo.
3: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau nama?
1: Oke.
3: Di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
2: Nama asli atau nama penyanyi? Oke. Okay.
3: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
3: Selamat siang.
2: Siang.
3: Dan juga buat Bang Rio. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Itu lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
2: Iya.
0: Iya.
3: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. Pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
2: Oke.
1: Pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
0: Amin.
2: Maluku Tengah ya.
4: Berangkat nih.
3: Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
3: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
2: Iya boleh, ya,
1: boleh
2: silakan.
1: Ayo, silakan Ayu.
3: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Budi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
2: Oke.
3: Semangat, selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
2: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
4: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
2: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya.
4: Iya. Karena kepanjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya. Kiranya nama panggung.
2: Iya. Biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
0: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
4: Gampang ditesnya. Oh. Bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
2: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter.
1: Gak usah KTP.
4: Gak usah
1: rekening aja.
0: Bener namanya.
4: Bener. KTP nggak penting.
2: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
0: Rupiah sekali.
2: Wadah, luar biasa. Jadi pundinya, waduh, pejuang rupiah bener.
1: Bahaya deh. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
4: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
2: Luar biasa.
0: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
2: Gema ya.
0: Gema.
2: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
2: Iya.
1: Gas.
2: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya. Luar biasa. Ada aja
1: ini. Baru gas.
0: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
2: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
0: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
2: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Betul. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan. Betul ya. Dan banget. Nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya? Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan katakan apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Eliminasi deh. Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini
2: yang
0: kayaknya
2: lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana tahu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah.
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
0: Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dua aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
2: Green
0: Light. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
2: So my hand on a plate for ya.
1: Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Refnya doang kan?
0: Iya boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh.
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Tahu. Ya.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
2: Kita tidak.
1: Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema
1: Fatin
0: aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta, kita tidak saling suka.
1: Ya, Fatin lebih. Ya udah, okay, sekarang versinya dengan Kagema deh. Dengan aslinya Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini. Mana?
1: Kata. Iya. Ya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya, walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah gas.
0: Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
2: Oke. Itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Jadi sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Ya. Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya. Digital ya semuanya. Judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
3: Udah pasti.
1: Ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
2: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Biasa, udah bisa di-spill belum ya? Sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: dong. Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram ya.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay. amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi-filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja gitu. Ya bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin. Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Terus semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Thank you betul semua. Banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sabtu Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

Halo, selamat sore pendengar. Berbeda ya, tiap-tiap dari kita. Ada yang mengatakan lega itu ketika kita bisa terlepas dari kepadatan lalu lintas. Tapi ada juga yang mengatakan lega itu ketika kita selamat sampai ke tempat tujuan. Meskipun perjalanan agak lama, durasi agak panjang, karena sempat terjebak di kepadatan lalu lintas. Baik, pendengar dalam segala suasana, apapun itu, dalam perasaan seperti apapun, saya Agatha Erna kembali menyapa Jogja sore ini.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Iya, selamat menikmati sore hari ini ya pendengar ya. Sambil beraktivitas apapun itu, tentu sikap kesiapsiagaan bencana selalu kita butuhkan. Karena bencana itu dapat datang sewaktu-waktu. Itulah mengapa di sore hari ini kami pun akan segera menghadirkan dialog tanggap bencana, tentu bersama rekan saya Prima Hapsari. Anda yang mau bergabung, monggo saja. Silahkan di line telepon 02745803333. Sedangkan WA kita nomornya di 0811271111.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.

0: Selamat sore pendengar program Satu. Di kesempatan kali ini, untuk edisi Selasa 21 Juli 2026, kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana. Ini berkaitan dengan penanganan kondisi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saatnya nanti dalam dialog tangga bencana, Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan juga Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini dalam dialog tangga bencana bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Ada Bapak Purwono SIPMSI, beliau ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Pak Purwono, salam sehat dan juga salam tangguh ini siap untuk selamat Pak Purwono.
1: Selamat sore Mbak Prima, Bu Dr. Amelia dan juga pendengar setia RRI Pro 1 Yogyakarta. Salam tangguh, semoga kita selamat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ini Pak Purwono bisa menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini dan tadi juga sudah disapa oleh Pak Purwono ini Dr. Emilia Nurjani MSI. Beliau ini adalah dosen Fakultas Geografi UGM. Bu Emilia, assalamualaikum. Kabar baik Bu Emilia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prima. Alhamdulillah baik semua. Pak Purwono juga sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih ini Bu Emilia juga bisa menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana penanganan kondisi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Nah, kita ketahui bersama ini Pak Purwono kalau berbincang terkait dengan 2026 ini memang puncak dari musim kemarau ini dirasakan Juli Agustus begitu prediksi dari BMKG. Nah, kita ingin tahu ini Pak, bagaimana kondisi di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini berkaitan dengan kondisi puncak musim kering begitu. Seperti apa ini Pak di Kabupaten Gunung Kidul khususnya beberapa wilayah-wilayah yang memang kalau kita boleh bilang ini adalah peta kerawanan kekeringan begitu di Gunung Kidul. Monggo Pak Purwono.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Untuk Gunung Kidul sendiri dari 18 kecamatan atau kapanewon, 12 diantaranya kita sesuai kajian risiko bencana, ini adalah potensi terdampak kekeringan. Walaupun kecamatan yang lain beda-beda tipis, artinya 12 kecamatan dari 18 kecamatan tersebut didominasi di Yune Selatan, sehingga mulai dari sisi timur di Rongkop, sampai barat Porosari, kemudian di tengah ada Semanu, ada Ponjong, sisi utara ada Patuk, Gedangsari, dan Lipar. Ini adalah daerah-daerah yang rawan kekeringan. Dan dari daerah tersebut, dari 18 kecamatan, 12 diantaranya, ini ada anggaran dropping air untuk meminimalisasikan dampak kekeringan, terutama terhadap kebutuhan air bersih untuk kepentingan keluarga. Dan sampai saat ini beberapa kapanewon, karena ini Juli sudah puncaknya, ini sudah melakukan dropping seperti di Rongkop, kemudian Tepus, kemudian Purwosari, kemudian di Semanu, itu sudah mulai melakukan dropping. Nah, ini yang selama ini berterus seperti itu. Dulu kekeringan Gunung itu didominasi Yune Selatan, namun dengan perjalanan pasca gempa, ini ternyata sisi utara ini juga mengalami kekurangan air yaitu di Patuk, Gedangsari, Ngelipar, sampai dengan Semin. Kondisi seperti itu sehingga dropping kecamatan sudah berjalan, dan bagi kecamatan yang tidak ada anggaran dropping karena tingkat kerawanan ataupun tingkat potensi keringan relatif lebih rendah dari 12 tadi, ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan dropping di yang tidak ada anggaran di kecamatan tersebut. Kalau yang ada di anggaran kecamatan ada dropping, ada anggaran dropping, kecamatan maju dulu, nanti kecamatan habis, BPBD melakukan membig up melalui dana reguler. Ketika dana reguler tidak mencukupi, tentu kita memproses melalui anggaran BTT APBD Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu Bu Prima, terima kasih.
0: Baik, Pak Purwono, dari peta-peta tadi ini memang ada sedikit pergeseran pasca gempa tadi disampaikan oleh Pak Purwono. Tapi kita ingin tahu juga ini Pak, sudah ada mulai masuk dropping begitu ya, permohonan untuk dropping air, kemudian alokasi terkait dengan pendanaan. Apakah kemudian dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini ada jangka waktu atau interval begitu Pak terkait dengan situasi tanggap darurat kekeringan ini di 2026. Seperti apa ini Pak yang kemudian juga dilakukan pemetaan untuk waktu-waktu ke depan begitu, karena memang diprediksi ini di 2026 ini cukup panjang begitu kondisi musim kemarau-nya. Seperti apa ini Pak kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Pak Purwono?
1: Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kita runut dari estimasi BMKG bahwasanya di Gunung Kidul ini memasuki musim kering atau musim kekeringan ini dari diperkirakan dasiran pertama Mei sampai dengan dasarian pertama November, pertama atau kedua November. Berdasarkan dari perkiraan BMKG tersebut, kita hitung 31 hari tanpa hujan, kita hitung jatuh pada 1 Juni, itu kita tetapkan menjadi kondisi siaga darurat bencana. Dan posisi saat ini Gunung Kidul berstatus siaga darurat bencana kekeringan yang telah mendapatkan SK Bupati nomor 154 2026 dan berlaku untuk 3 bulan ke depan, dan nanti akan kita perpanjang lagi melihat situasi kondisi kekinian terhadap kondisi bencana itu. Dari SK tersebut, kita melakukan apel siaga darurat bencana kekeringan tanggal 25 Juni, melibatkan multi pihak untuk bersama-sama melakukan aksi tepat dan cepat ketika kekeringan ini betul-betul melanda Gunung Kidul. Salah satunya kita kolaborasi dengan Basnas, dengan melakukan distribusi toren atau tandon-tandon air ke 20 titik yang rawan kekeringan di kelompok masyarakat di tingkat padukuan. Seperti itu juga melakukan potensi pipanisasi dengan Pamsimas, kemudian juga pengembangan-pengembangan potensi pengeburan sungai bawah tanah ataupun potensi mengangkat sumber-sumber air baru, baik itu melalui CLR yang masuk, kemudian juga dari backup dari BNPB. Itu yang kita lakukan.
0: Baik, jadi ada upaya-upaya juga supaya kondisi kekeringan ini tidak memberatkan begitu Pak ya, bagi warga. Tadi ada pipanisasi dan juga Pamsimas menggandeng CSR begitu dari beberapa pihak swasta. Baik, Pak Purwono, saya beralih ke Bu Emilia ini. Bu Emilia saat ini sempat menyinggung sedikit begitu, 2026 ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, karena memang prediksi musimnya kemarau ini khususnya cukup panjang begitu Bu. Dan di satu sisi ini juga ada ancaman fenomena El Nino yang kemudian juga mau tidak mau ini sangat berpengaruh begitu terhadap kondisi musim kemarau di 2026. Seperti apa ini Bu sebenarnya kondisi yang kemudian juga perlu dipahami oleh stakeholder terkait dan khususnya juga masyarakat begitu. Monggo Bu Emilia.
2: Jadi, terima kasih Bu Prima, dan juga terima kasih Pak Purwono tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa apa ya kondisi yang terjadi di Gunung Kidul pada saat ini terkait dengan musim kemarau dan nanti kekeringan seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara kekeringan itu sebetulnya kondisi di mana hujan yang turun itu berkurang dari normalnya. Jadi setiap wilayah itu punya curah hujan normalnya berapa dalam satu bulan, dalam satu musim, maupun dalam satu tahun. Nah, biasanya musim kemarau itu curah hujannya lebih sedikit daripada normalnya di musim penghujan. Nah, kalau kita tadi Pak Purwono mengatakan mulai bulan Mei kemarin ya, untuk daerah Gunung Kidul sudah memasuki siaga darurat, terutama setelah 31 hari tanpa hari hujan, tanpa hujan turun. Nah, itu sesuatu yang yang sudah diperhitungkan oleh BPBD Gunung Kidul bahwa jika hujan tidak turun dalam 31 hari, mereka sudah memasuki siaga darurat bencana untuk kekeringan. Nah, ini nanti untuk setiap wilayah akan beda-beda, Mbak Prima. Mungkin kalau untuk Sleman 60 hari itu belum baru masuk siaga. Nah, ini yang memang penting dipahami untuk setiap wilayah kapan mereka akan mensiagakan untuk darurat bencana kekeringan. Karena memang dia akan setiap daerah itu memang kebutuhan atau curah hujannya beda-beda. Ya, biasanya untuk DIY itu biasanya daerah Sleman, wilayah Sleman itu curah hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga tidak ada hujan mungkin selama 2 bulan 60 hari itu untuk kondisi musim kemarau itu masih masih baik-baik saja. Nah, tetapi untuk tahun ini 2026 BMKG itu memprediksi akan terjadi yang namanya El Nino, dan El Nino-nya itu bukan El Nino yang umum terjadi. Jadi kalau biasanya El Nino itu ada apa namanya anomali suhu itu sekitar sampai maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, di tahun ini diperkirakan anomali suhunya itu sampai 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Jadi lebih panas, lebih tinggi, dan itu yang kemudian menyebabkan dampak dari musim kemarau pada tahun ini menimbulkan kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang makanya dengan kondisi yang seperti ini, waspada kita itu harus lebih ditingkatkan. Jadi nggak seperti El Nino pada tahun-tahun sebelumnya. Karena El Nino yang seperti ini itu pernah terjadi di tahun 97-98. Mungkin masih ingat waktu itu kita lagi reformasi itu kondisi kita juga El Nino yang kondisinya seperti saat ini, maupun tahun 2015-2016. Nah, itu hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu mengalami kekeringan, dan dampak terbesarnya adalah kebakaran lahan dan hutan. Seperti itu untuk pengantarnya, Mbak Prima.
0: Baik, jadi ada kondisi yang cukup berbeda begitu ya Bu ya. Anomalinya ini tadi kalau biasanya sekitar 1 derajat, ini sekitar 2,5 sampai dengan 3 derajat Celcius. Nah, Ibu, dengan kondisi seperti ini, panas yang lebih tinggi, kemudian juga ada kewaspadaan yang lebih berkaitan dengan kondisi fenomena El Nino ini, apakah memang ada hal-hal yang mempengaruhi begitu Bu? Artinya begini, biasanya ketika kemudian kondisi cuaca ini, kita kadang-kadang berpikir untuk masyarakat awam begitu ada kejadian-kejadian mungkin berulang seperti misalnya 97-98 kemudian terjadi di 2026. Apakah memang ada interval waktu atau seperti apa ini sebenarnya Bu Emilia?
2: Ya, jadi kalau kita bicara anomali itu biasanya kejadian yang tidak biasa ya. Nah, biasanya di dalam satu kali apa periode itu ya mungkin kejadiannya akan berulang, tetapi kita tidak ya, sampai saat ini kita belum memastikan polanya berapa tahun. Tetapi untuk El Nino yang biasa itu biasanya siklusnya 2-7 tahun. Ya, 2-7 tahun itu akan berulang. Nah, yang El Nino yang cukup apa besar ini yang dampaknya sampai 2,5-3 derajat ini, itu biasanya kalau kita lihat 2015-2016, 1997-98 itu berarti sekitar ada hampir anu ya 15 tahunan ya. Ya. Nah, mungkin ini juga bisa karena sudah berulang, maka ini menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa untuk tahun-tahun kedepannya mungkin ini akan terjadi lagi. Makanya kita juga harus siap-siap. Jadi mungkin kalau biasanya kita sudah biasa dengan El Nino yang biasanya yang 2-7 tahunan, maka kita juga akan bersiap-siap untuk El Nino yang polanya mungkin 20 tahunan dengan dampak yang lebih parah dibandingkan El Nino yang biasanya. Seperti itu.
0: Baik. Bu Emilia dan juga Pak Purwono, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini di 580333. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu ini Bu Emilia dan juga Pak Purwono, pendengar yang bergabung melalui telepon di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, tangga bencana.
3: Ya, sore Mbak Prima di tangga bencana.
0: Betul, Pak Ramadan yang ada di ya, Sorong, ini, Papua Barat ini.
3: Dengar kalau Mbak Primanya diisi acara di sore hari ya.
0: Iya, Pak. Selasa sore ini memang khusus 15.30 hingga pukul 16 tangga bencana ini, Pak. Dialog tangga bencana,
3: gitu.
0: Pak.
3: Setiap hari ya?
0: Setiap Selasa, Pak.
3: Oh, setiap Selasa.
0: Iya. Silakan, Pak Ramadan.
3: Selamat sore juga untuk Ibu narasumber ya.
0: Iya, dan Bapak narasumber juga, Pak Purwono, Kepala BPBD Gunung Kidul ini, Pak Ramadan.
3: Salam sehat untuk beliau berdua ya.
0: Iya.
3: Salam hormat ya. Gini, saya mau tanya dari sisi yang lain, yang berbeda tapi punya dampak dan punya risiko juga. Nah, tapi masih berkaitan dengan air juga ya, dengan dampak air. Begini Pak, Ibu ya. Ya. Kalau musim El Nino ya namanya, musim kemarau ya. Nah kalau ya, panjang kemudian masyarakat itu kesulitan air, lalu mereka rame-rame membuat air tanah atau sumur bor ya. Nah itu kan akan berdampak juga kalau secara masif dilakukan pembuatan sumur bor, kan bisa menurunkan muka air tanah juga ya. Kemudian juga bisa menyebabkan mungkin sumur-sumur sekitar itu sulit mendapatkan air juga. Dan bagaimana risikonya kalau itu terus dilakukan, akan turun tanah itu kan di mana, kemudian aturan sebenarnya gimana sih aturan dari sesuai undang-undang dan juga mungkin perda, kalau misalnya keluarga itu batasnya berapa yang diizinkan, kemudian misalnya untuk dikomersilkan kayak hotel atau apa usahalah, bagaimana dan sanksi pelanggarannya pengeboran air tanah ini tanpa izin ada pemakaian ilegal ya, itu apa gitu, karena ini kan rasa berisiko juga sih kalau secara beramai-ramai ya, secara masif gitu. Mungkin itu.
0: Terima kasih Pak,
3: atas jawabannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan ini yang ada di Sorong Papua Barat Daya ini berkaitan dengan ketika kondisi kemarau, tapi juga ada kondisi di mana kemudian juga air tanah ini menurun karena warga banyak yang kemudian juga melakukan pengeboran begitu ya untuk sumur bor. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong, nanti ditanggapi. Saya ke WhatsApp dulu ini Bu Emilia dan juga Pak Purwono ini. Ada Pak Agung yang ada di Pogung ini. Apa faktor utama yang menyebabkan kekeringan di DIY selain minimnya curah hujan begitu? Baik, Pak Agung nanti ini ditanggapi Bu Emilia karena kemudian juga ada topografi yang berbeda di masing-masing wilayah ini juga berpengaruh tadi seperti disampaikan Bu Emilia. Nanti akan ditanggapi oleh Bu Emilia. Kemudian apa saja langkah mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat sebelum terjadi kekeringan? Ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Matur nuwun Bu Narti. Satu lagi ada Mbak Lala di Jalan Magelang. Apa indikator keberhasilan penanganan kekeringan di DIY begitu? Terima kasih Mbak Lala dan Bu Narti, nanti ditanggapi oleh Pak Purwono ini berkaitan dengan penanganan kondisi kekeringan ini. Matur nuwun. Saya ke Bu Emilia dulu ini. Bu Emilia bisa menanggapi Pak Ramadan yang ada di Sorong, kemudian juga Pak Agung yang ada di Pogung ini. Silakan Bu Emilia.
2: Terima kasih Mbak Prima. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Jam 17.30 ya Pak ini
0: laras,
2: ya sudah.
0: Laras,
2: kita berbeda 2 jam.
0: 2 jam.
2: Sebetulnya gini, kalau kita bicara pembuatan sumur itu sebetulnya sudah ada aturannya. Nanti kita secara umum memang di peraturan tentang pengelolaan air. Tetapi memang yang perlu kita pahami, kalau kita membuat sumur terutama untuk kebutuhan rumah tangga, maka kita menggunakan sumur yang istilahnya air tanah dangkal. Jadi air tanah yang tidak sampai ke aquifer. Jadi di dalam tanah itu ada prinsip air tanah yang memang tidak dibatasi oleh lapisan permeabel. Kemudian ada air tanah yang memang dibatasi oleh dua lapisan permeabel atau air tanah yang dalam seperti itu. Nah, kalau kita di rumah tangga biasa, maka biasanya sumur kita hanya air tanah yang bebas istilahnya atau yang dangkal. Tapi kalau untuk industri, kemudian misalnya hotel, itu memang harus menggunakan sumur yang dalam. Nah, biasanya ini inputnya akan berbeda, prosesnya itu juga akan sedikit berbeda. Dan itu memang harus ada istilahnya sebelum dilakukan pengeboran, maka pemerintah daerah itu sudah harus tahu berapa sih batas aman untuk pengeboran ya di wilayahnya masing-masing itu berapa batas amannya, sehingga kalau saya mendirikan hotel, saya punya kamar sekian, saya butuh air sekian, maka yang bisa saya saya gunakan itu adalah sudah diberi peraturannya sekian gitu kan. Harapannya nanti walaupun kita gunakan bersama-sama entah itu industri, hotel, itu juga tidak menimbulkan risiko yang besar bagi ketersediaan air aquifernya. Nah, itu kalau kita ngebor yang ini itu tidak akan mempengaruhi secara langsung air tanah dangkal bagi rumah tangga, karena itu memang beda sistem air tanahnya, agak beda seperti itu. Ya, secara umum seperti itu, Pak. Tapi memang kalau di Jogja sendiri, kalau di musim kemarau ini memang banyak ya masyarakat yang kemudian membangun sumur di sawah. Nah, itu memang salah satu cara mudah untuk mengatasi kekurangan air. Ya, nah itu sebelumnya secara kalau kita bicara lingkungan, air tanah itu memang lebih baik digunakan untuk kebutuhan domestik. Tetapi kalau pada saat musim kemarau yang seperti ini, ya memang kalau saya ya nggak apa-apa kita menggunakan air tanah. Karena memang air permukaannya juga berkurang. Banyak, berkurangnya cukup banyak. Sehingga itu kadang-kadang bahkan beberapa sungai sudah mengalami kering juga. Sehingga untuk kita bisa memenuhi kebutuhan air tanaman, ya memang salah satunya kita menggunakan air tanah di sumur-sumur yang ada di yang di apa biasanya di, dibuat di sawah seperti itu. Ya biasanya beberapa desa itu punya beberapa sumur yang digunakan secara bersama komunal bagi masyarakat pertanian. Mungkin seperti itu ya untuk Pak Romando.
0: Yeah.
2: Kemudian kalau yang untuk Pak Agung tadi, kekeringan ya, selain selain curah hujan itu sebetulnya ada banyak faktornya, Pak. Kalau di Gunung Kidul dan kemudian wilayah Jogja secara umumnya itu yang membedakan utama itu adalah geologinya, batuannya. Ya, jadi sebagian besar wilayah Gunung Kidul itu mengalami kekeringan bukan karena curah hujannya yang lebih sedikit, tetapi karena memang batuan mereka tidak menyimpan air di permukaan, tapi menyimpan air itu di dalam. Jadi ada sungai bawah tanah, ada mata air di bawah tanah itu, sehingga di permukaan itu tidak kelihatan ada airnya. Tapi kalau di Sleman, Bantul itu memang proses geologinya berbeda, betulannya berbeda, sehingga memang kita melihat ada banyak sungai, ada banyak mata air di permukaan seperti itu. Terus selain geologi itu juga kemudian nanti ada topografi, ada bentuk lahan, ada vegetasi. Jadi kalau daerah-daerah yang memang vegetasinya masih alami itu biasanya akan lebih secara ketersediaan airnya akan lebih terjaga dibandingkan daerah yang sudah mulai terbuka atau terbangun seperti itu. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi kekeringan, dan itu kita harus lihatnya satu persatu. Tidak hanya dari segi bahayanya, kemudian dari segi kerentanannya, bahkan risikonya terhadap makhluk hidup, tidak hanya manusia, kemudian juga terhadap makhluk hidup. Itu bisa menjadi, kalau untuk saat ini sebetulnya setiap BPBD di DIY itu udah punya peta kekeringan, entah itu bahaya sampai risikonya, biasanya sudah punya seperti itu, sehingga apa yang harus dilakukan dengan tahapan itu mereka sudah punya SOP-nya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Prima. Semoga dapat dipahami nggih Pak Agung dan Pak Ramadan.
0: Baik, begitu Pak Ramadan dan juga Pak Agung. Nah ini Bu Narti di Cebongan dan Mbak Lala di Jalan Magelang ini, penanganan kekeringan ini. Monggo Pak Purwono.
1: Ya, terima kasih untuk Mbak Narti di Cebongan dan Mbak Lala. Ini kaitannya dengan mitigasi kekeringan ini. Tentu untuk mitigasi kekeringan ini untuk khas Gunung Kidul, kami dari BPBD Gunung Kidul, ini kaitannya dengan meng-backup ataupun mengurangi dampak dari kekeringan, jangka pendek kami menyiapkan alokasi dropping air di BPBD maupun di kecamatan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Ini untuk jangka pendek. Jangka menengahnya, ini kaitannya makin meningkatkannya layanan PDAM dan PAMSIMAS ke masyarakat. Ini kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan air minum di skala rumah tangga. Itu. Kemudian untuk jangka panjangnya, ini tentu dengan langkah-langkah melakukan penanaman di daerah-daerah yang daerah tangkapan air untuk menjaga ekosistem, terutama di mata air permukaan yang potensi, karena sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Amelia Nurjani, karakteristik Gunung Kidul ini tanah kars sehingga tidak jarang ditemukan sungai-sungai atau mata air di permukaan, adanya adalah bawah tanah atau sungai-sungai bawah tanah. Namun demikian ada spot-spot mata air lokal, mata air kecil, terutama di Gunung Kidul di Yone Utara. Ini kita lakukan gerakan reboisasi ataupun penanaman-penanaman pohon dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan mata air tersebut sehingga dampak kekeringan bisa menurun. Itu untuk mitigasinya. Dan juga Nyuwun Sewu, kami selalu menghimbau pada masyarakat di musim kering ini, di samping dengan kekurangan air baku, tentu rawannya terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berhubung Gunung Kidul masih ada beberapa lahan pertanian warga yang itu didominasi oleh tanaman jati, dan itu sangat berisiko manakala di musim kemarau ini kita tidak berhati-hati mengelola itu, sehingga rawan terjadi kebakaran. Dan juga bijak untuk memanfaatkan air yang ada di skala rumah tangga. Misalnya saja kita manakala kita menggunakan air sisa wudu dan lain sebagainya, mungkin bisa ditampung di sebuah wadah. Di tampungan sisa wudu mungkin bisa untuk menyiram tanaman ataupun di taman-taman kita, ataupun tanaman sayuran, cabai dan lain sebagainya yang ada di pekarangan, bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu untuk Mbak Narti di Cepungan. Untuk Mbak Lala, ya, indikator keberhasilan ini tentu dari tahun ke tahun kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik dalam hal dampak kekeringan ini. Salah satunya kami menjaga adanya anggaran untuk dropping air, memastikan dropping air, karena memang Gunung Kidul karakteristiknya lebih kering dari kabupaten kota lain di DIY, sehingga kaitannya dengan anggaran dropping air ini mungkin kami tidak sebesar besaran kami adalah melebihi dari BPBD-BPBD yang lain, karena memang cakupan wilayah kita memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga begitu tidak hujan hitungan satu bulan, tentu tandon-tandon air yang kapasitasnya sekitar 5.000 liter di tingkat keluarga ini akan mengalami kendala, mengingat kebutuhan air di tingkat keluarga berdasarkan perhitungan satu orang ini per hari bisa di tingkat pedesaan bisa memerlukan 60 liter sampai dengan 90 liter per orang, sehingga kita tandon air hujan yang 5.000 liter ini mungkin akan untuk ukuran keluarga 4 jiwa dalam satu keluarga, 5.000 liter ini mungkin hanya akan bertahan sekitar satu bulan, sehingga kami harus memonitor itu, sehingga kita harus menyiapkan, mendorong yang kecamatan ada dropping air, kita dorong dropping dulu. Bagi kecamatan yang tidak ada anggaran dropping air, tentu kami BPBD melayani proposal pengajuan permohonan melalui pemerintah kelurahan dan diketahui oleh kecamatan, dan kita melakukan, itulah yang kami lakukan, upaya kami, sehingga indikatornya ini makin menurunnya yang terdampak atau kekurangan air bersih atau air baku, dengan meningkatnya layanan baik dari kami pemerintah dalam hal ini BPBD maupun layanan-layanan dari PAMSIMAS yang dikelola oleh pemerintah kelurahan maupun oleh perusahaan daerah air minum Kabupaten Gunung Kidul Tirta Handayani, tentu makin menambah jaringan layanan pelanggan di masyarakat agar kebutuhan air baku dari hari ke hari makin bisa terpenuhi secara maksimal. Mungkin begitu ya. Mbak Prima, Mbak Nati dan Mbak Lana ya. Sekian dan terima kasih.
0: Baik. Pak Purwono dan juga Bu Emilia, ini tidak terasa kita sampai ke penghujung perbincangan dalam dialog tangga bencana. Terima kasih ini sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa, bagaimana kemudian juga penanganan kondisi kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan tadi juga sudah ada langkah-langkah antisipatif yang juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Matur nuwun Bu Emilia, terima kasih Pak Purwono sudah bersedia berbincang di kesempatan sore hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Purwono dan juga Bu Emilia.
1: Terima kasih
2: Mbak Prima, terima kasih Pak Purwono.
1: Terima kasih Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar yang tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini, kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan desa wisata. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, Puskesmas Nguter Sukoharjo dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada awal Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit.
2: Saudara, upaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis TBC di Kabupaten Sukoharjo semakin intensif. Puskesmas Nguter dijadwalkan segera meluncurkan program pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Langkah strategis itu dilakukan dalam upaya sebagai komitmen Puskesmas Nguter dalam mendukung target nasional eliminasi TBC di Indonesia. Kepala Puskesmas Nguter Nuni Kurniawati mengungkapkan bahwa target tracing menyasar beberapa kelompok prioritas, mulai dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC, warga yang memiliki keluhan batuk lebih dari 2 pekan, hingga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV AIDS atau ODA. Menurutnya, kegiatan tracing itu fokus untuk memutus mata rantai penularan dan petugas akan langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah pasien dan kontak erat guna melakukan screening awal. Sebagaimana diungkap Nuni Kurniawati kepada wartawan usai forum konsultasi publik Puskesmas Nguter.
1: Untuk tracing TB ini akan dilakukan kemungkinan akhir Juli ini atau mulai bulan Agustus di 10 lokus ada di desa dan beberapa SD yang ada di Kecamatan Nguter. Dengan masing-masing targetnya per lokus adalah 100 sasaran. Nanti sasarannya bisa dari bayi atau balita stunting, kemudian bayi dengan gizi yang buruk, kemudian penderita DM, kemudian penderita penyakit-penyakit kronis atau penderita HIV bisa, atau pasien-pasien yang dengan batuk yang lama lebih dari 2 minggu dengan keluhan penurunan berat badan, batuk berdarah, dan menggigil.
2: Kepala Puskesmas Nguter itu juga menambahkan dalam kegiatan tracing tersebut, jika ditemukan indikasi klinis, petugas akan mengambil sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan itu penting untuk memastikan apakah terdapat infeksi bakteri, TBC atau tidak, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Selain fokus pada penanggulangan TBC, forum tersebut juga menyoroti capaian positif Puskesmas Nguter dalam penanganan stunting, di mana target penurunan stunting telah tercapai berkat kolaborasi erat dengan kader posyandu dan kader kesehatan di 16 desa. Senada dengan hal tersebut, Camat Nguter Sukatman menilai forum tersebut dinilai sangat krusial sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Menurutnya, forum juga menjadi bagian dari fungsi kontrol pengawasan terhadap kualitas layanan puskesmas.
3: Sekarang yang apa itu manfaat sekali adalah masyarakat. Warga masyarakat ingin penyakit dilaksanakan di tiap RT, di tiap pertemuan warga, dan juga pada hari jadi dan 17-an ini banyak kegiatan kemasyarakatan. Ini inginnya juga CKG hadir di wilayah masyarakat. Ini adalah semangat dari Puskesmas Nguter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di warga setempat.
2: Forum konsultasi publik yang juga dihadiri unsur Forkopimcam lainnya, kepala desa serta tokoh masyarakat sengaja dirancang sebagai wadah transparansi. Masyarakat juga bebas memberikan masukan, saran, dan kritik demi peningkatan mutu layanan kesehatan. RRI Surakarta, Dwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang berbelit hingga mengatasi masalah pasokan energi di sektor industri yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya.
4: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan. Kesana kesini tidak satu.
5: Pendengar, panitia kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan undang-undang kawasan industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua tim kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti disela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
4: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, iya, Pak Adi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu, kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam, nah kita ini kan harus siap untuk apa namanya menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
5: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Riyanto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
6: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun roadmap, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle, sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
5: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengoptimalkan pendampingan desa wisata lewat program Sibarista atau Sinau Bareng Para Wisata. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
7: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata.
8: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kota Semarang terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia, hingga penyusunan paket wisata. Langkah tersebut dilakukan melalui program Sibarista atau Sinau Bareng Pariwisata agar setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indria Sari dalam seminar pada hari Minggu lalu mengatakan, pengembangan desa wisata diawali dengan penataan organisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Selanjutnya, Disbudpar akan menjalankan program pendampingan melalui tim kecil yang turun langsung ke desa wisata.
7: Kami juga punya program inovasi namanya Sibarista, Sinau Bareng Pariwisata. Sinau Bareng itu tidak hanya kita kumpul-kumpul saja, enggak, tapi kita membuat sebuah tim kecil untuk membimbing desa wisata rintisan ini tadi. Jadi kita datang ke lokasi, kita gali potensinya, mereka yang tahu, mereka harus cerita potensi apa yang dimiliki.
8: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin menjelaskan, tim pendampingan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa, mulai dari daya tarik wisata, sarana-prasarana pendukung, kuliner khas, hingga produk UMKM. Menurutnya seluruh potensi tersebut kemudian dirancang menjadi paket wisata yang memiliki nilai jual. Tahap berikutnya pengelola desa wisata akan dilatih memasarkan paket wisata secara langsung sebelum dipromosikan lebih luas kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Prima Sukma Pawestri mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah menetapkan target pasar secara jelas. Setelah itu menurutnya materi promosi dapat disusun sesuai karakter serta kebutuhan audiens agar pesan yang disampaikan lebih efektif.
9: Promosi itu perlu ditentukan target marketnya seperti apa dulu, yang satu. Kalau misalnya memang target marketnya dari anak atau edukasi, nanti kontennya juga menyesuaikan. Kalau target marketnya untuk umum, nanti dibuat konten yang menyesuaikan juga.
8: Terkait pemanfaatan media sosial, Prima mengungkapkan bahwa sebagian besar dinas pariwisata sebenarnya telah memiliki kanal digital. Namun menurutnya efektivitas promosi sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan target pasar yang diinginkan. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta atau BMPKS. Penyaluran dana bagi 20 ribu siswa prasejahtera ini ditargetkan cair akhir bulan Juli. Berikut laporan selengkapnya.
10: Jadi toko mitra itu kami akan himpun di dalam sebuah website khusus, marketplace khusus, tertutup memang. Kami sudah kurasi harga barangnya, kemudian kami minta dukungan dari mitra bank, semua dalam hal ini Bank Jateng, untuk menyediakan sistem informasi sehingga saldo anak dalam virtual account itu bisa dibelanjakan dalam bentuk barang ke toko mitra yang ada di situ.
11: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan program reguler Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau BPMKS tahun ajaran 2026-2027 segera direalisasikan bagi 20.000 murid SD dan SMP dari keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno merinci, siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, sementara siswa SMP mendapat Rp600.000. Bantuan berupa saldo virtual account Bank Jateng ini hanya dapat dibelanjakan di toko mitra berkonsep marketplace daring untuk kebutuhan tas, buku, sepatu, hingga seragam. Wi menegaskan, pihak sekolah dilarang menjual seragam secara tunai kepada penerima bantuan.
10: Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk pembiayaannya atau bisa membeli langsung ke sekolah. Sekolah kami minta untuk bekerjasama dengan toko mitra. Jadi seragam batik atau kaos olahraga khusus itu nanti bisa dititipkan ke toko mitra sehingga anak-anak yang BPMKS ini nanti bisa kemudian membeli lewat toko mitra dengan saldo bantuan BPMKS yang kita berikan melalui mekanisme marketplace.
11: Sembari menunggu pencairan dana selambatnya awal bulan Agustus, Dwi mewanti-wanti pihak sekolah agar bersikap fleksibel. Dirinya menegaskan, kelengkapan seragam bukan halangan bagi anak untuk mendapat pendidikan yang menyenangkan pada awal tahun ajaran baru.
10: Terlepas saat ini masih menggunakan seragam SD, misal olahraga masih pakai kaos rumah, tidak kaos olahraga yang baru. Nek bagi saya tidak mengurangi substansi proses belajar. Jadi, nek menurut saya, ya sementara memang kita sedang siapkan, kita akan percepat harapannya. Tapi, ya tadi, ketika kemudian itu masih ada kendala di dalam waktunya atau realisasinya, saya berharap itu tidak akan mengganggu atau tidak mempengaruhi proses belajar. Jadi, mereka masih bisa menggunakan seragam lamanya atau bisa menggunakan seragam yang menunjang dalam proses belajar.
11: Sistem pencairan BPMKS ini dinilai lebih transparan, sebab saldo dari pemerintah baru akan ditransfer ke rekening toko mitra setelah barang benar-benar dikirim dan diterima oleh siswa penerima manfaat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SPMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan juga verifikasi akun akan terus diperkuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama. Peserta dari luar Kabupaten Banyumas sendiri akan mengikuti tes terlebih dahulu agar memperoleh nilai yang setara dengan peserta didik di Banyumas.
13: Sebenarnya di awal sosialisasi harus kita lebih masifkan, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah lakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
12: Selain itu perbaikan lain yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Dinik juga menilai informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk teknis maupun berbagai media masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wahyu berharap komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua terus ditingkatkan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin baik. Karena menurutnya sinergi yang kuat antara guru, peserta didik, dan wali murid menjadi salah satu kunci terciptanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Vinten Nurfauzia melaporkan.
0: Ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Casual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan selengkapnya.
14: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Kasual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari Banyumas Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
15: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
14: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Halal Center UGM mendukung rencana pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha makanan dan minuman memiliki sertifikat halal pada bulan Oktober mendatang. Berikut laporan dari Wahyu Suryo.
16: Ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
17: Produsen makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober mendatang. Sebab kebijakan ini diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Wakil Ketua Halal Center Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Nanung Danardono mendukung penerapan kebijakan ini sesuai amanat undang-undang.
16: kalau melihat kesiapan, tipikal kita ini kalau tidak ada sanksi tidak akan siap. Karena kita ini kan sudah diberi deadline ya 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian dimundurkan 2026, ini masih juga banyak yang tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak menyiapkan. Kenapa? Karena tidak ada sanksi. Padahal ketika undang-undang itu sudah diterbitkan dan bersifat mengikat, maka harus dipatuhi.
17: Saat ini pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberi fasilitas pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman skala mikro dan kecil.
16: Tidak ada alasan untuk menunda karena bagi perusahaan besar biaya pengurusan sertifikat halal itu kan uang receh. Nah, bagi pengusaha kecil itu ada program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan karena memang tidak serius. Nah, maka apapun yang terjadi harus diterapkan. Dan oke lah, besok kita gerobiakan gak apa-apa, yang penting segera disiapkan dan segera dilaksanakan.
17: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuatan sertifikat halal gratis bisa melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat dengan syarat produsen makanan dan minuman sudah memiliki nomor induk berusaha serta terdaftar di aplikasi Sipakul Jogja.
0: Minimnya anak-anak di beberapa wilayah disebut Wakil Bupati Bantul sebagai penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid dan sepi peminat. Berikut laporan dari Aji Permono.
18: Itu kan tidak seluruhnya, itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin juga.
19: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026.

0: Kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
1: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
2: Khusus untuk yang SMP itu yang mendapatkan siswa 0-5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0-5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0-5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
0: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Disdikpora Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Disdikpora masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut.
3: Pendengar, sekian berita lintas di IA Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa.

Gedung Bank Niaga Indonesia 1946 Yogyakarta dahulu merupakan kantor perusahaan asuransi. Perancang gedung yaitu Insinyur Frans Johan Laurens Gitzels, seorang arsitek Belanda kelahiran Tulungagung. Mulai dibangun pada 1921 dan selesai satu tahun kemudian. Ketika masa pendudukan Jepang, gedung dipakai sebagai kantor radio bernama Hosokyoku. Setelah Jepang dikalahkan sekutu, gedung kemudian dimanfaatkan untuk siaran radio Mavro, dan Mavro inilah yang sebagai perintis Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

Mendengar, meskipun ini masih sore hari, tapi ada di antara Anda, di antara kita yang sudah berpikir besok sarapan pagi itu harus seperti apa. Maka banyak kaum ibu mungkin di sore hari ini yang sengaja meluangkan waktu ke swalayan, supermarket, atau mungkin toko sayur untuk membeli, ya katakanlah loncang. Loncang itu apa sih? Daun bawang ya. Mungkin loncang seledri, sekedar untuk campuran memasak telur dadar ketika di pagi hari esok. Ya, apa yang dipikirkan hari ini mungkin untuk esok hari. Bisa jadi juga ada di antara bapak ibu sekarang lagi mendampingi putra-putri tercinta, putra-putri tersayang, mengingatkan esok akan membawa apa. Bekal ke sekolah, bisa jadi juga apa yang diperlukan, entah itu keperluan sekolah, alat tulis, atau mungkin kertas-kertas tertentu. Nah, ini kadang-kadang putra-putrinya kan mengatakan, besok saya disuruh bawa ini, Bu, Pak, begitu. Mumpung masih sore hari. Baik, pendengar, selamat mencari segala sesuatu yang mungkin Anda butuhkan, panjenengan butuhkan, bukan hanya di sore ini, malam ini, tapi juga esok hari. Saya masih bersama Anda dalam Jogja sore ini.

0: melihat taman bunga itu? Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?

0: Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duung. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Kriser.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kebudayaan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak, sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyu Sumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Iya, pendengar, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai ini ya, satu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Nah, kadang-kadang tanpa sengaja kita pun juga melakukan hal tersebut. Mungkin ada di antara Anda yang sore hari ini lagi makan buah, katakanlah seperti buah sawo. Lagi musim tidak ya? Iya, biasanya terjadi pada Januari-Maret sampai pertengahan tahun ya, Mei-Juni. Nah, lantas tidak membuang isiannya atau biji sawo tersebut karena digunakan sebagai kelengkapan ketika bermain dakon. Tahu kan dakon? Dakon permainan tradisional atau yang sering kita sebut sebagai congklak. Jadi satu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kita makan buah sawonya, bijinya bisa kita gunakan untuk tambahan begitu untuk bermain permainan tradisional dakon tersebut. Ya, meskipun sebenarnya yang digunakan ini adalah sawo kece ya. Sawo kece, namanya juga sawo kece. Banyak bijinya begitu yang kita gunakan sebagai tambahan ketika kita bermain dakon atau congklak tersebut ya. Satu, dua, tiga pulau terlampaui dalam sekali dayung. Ini mungkin yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja di sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Fabio Fukrer Tovolio atau yang sering akrab kita sebut dengan Fabio Asar. Di sore hari ini pendengar, bukan hanya seorang penyanyi ya, tapi juga penulis lagu, sudah memberikan satu warna di sore hari ini. Baik, pendengar, saya juga akan teruskan. Kali ini satu panggilan sidang atas nama Budi Sulistyo bin Purwoharjono. Alamat tinggal terakhir di Tompean, TR3/78, Tegalrejo, Yogyakarta. Namun, saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti. Silahkan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 3, Pengadilan Agama Yogyakarta. Tentu saja alamatnya berada di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sampai toko swalayan yang tidak menggunakan alat pembayaran digital atau non-tunai. Tapi juga menghindari menggunakan atau terjebak begitu menggunakan QRIS yang palsu. Wah, ini terjadi ya. Karena banyak yang dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan membuat kode palsu dari QRIS. Maka masyarakat pelaku usaha diminta lebih teliti sebelum melakukan transaksi digital. Modus penipuan ini dilakukan dengan mengganti kode pembayaran asli yang menggunakan QR milik pelaku ya. Jadi milik pelakunya. Akibatnya memang uang pembayaran masuk ke rekening penipu bukan kepada pedagang. Lantas targetnya itu seperti apa? Prosesnya seperti apa? Fokusnya kayak apa? Nah, monggo saja pendengar selengkapnya bisa membuka, Anda bisa browsing lewat rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanan

0: atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Ya, pendengar, 10 menit lagi akan berkumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Lagu islami kita akan nikmati sore ini.

0: Abi Mas'udin Uqbata bni Amrin wal Ansariyyi Al-Badriyyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, mendengar kita akan jelang berkumandangnya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pukul 17:40 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah, bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang. Kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya gimana sih?
4: Sudah, baiknya kita tutupkan saja. Siapa yang mau berdiri kita?
5: Ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
3: Aduh, dari sekian kandidat, sudah, kita voting saja suara terbanyak.
5: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah. Sabar, teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang, setiap penyelesaian butuh musyawarah.
6: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

Pendengar, terkadang dalam satu waktu dua agenda tidak bisa kita lakukan secara bersamaan ya. Sama-sama pentingnya. Kita merasa sudah lama enggak ketemu dengan sahabat lama yang ternyata cuman hari ini ada di Jogja, kemudian janjian ketemuan untuk menikmati makan malam bersama. Di sisi lain, mungkin kita merasa wah, keluarga kita pengen bisa makan bersama juga. Ya, jadi selamat mempertimbangkan mana yang lebih penting, mana yang akan Anda dulukan ya. Selamat mempertimbangkan, sambil saya akan menyampaikan juga satu informasi panggilan sidang yang memang harus saya teruskan ya. Kali ini atas nama Sutikno bin Harjo Sudarmo, alamat terakhir di Tegalrejo, TR3 garis miring 444 Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Saat ini sudah diketahui keberadaannya dengan baik, dengan pasti juga. Moga saja menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Kamis 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta. Demikian satu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Grup band Raja dengan Bulan akan mengingatkan kita, kita sekarang lagi ada di bulan Juli, tapi mungkin yang namanya semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa ya. Beberapa di antara kita sudah rajin melakukan rapat di tingkat mungkin RT, rukun tetangga, atau tingkat RW. Kemudian ibu-ibu PKK, mungkin juga ibu-ibu dasawisma, sudah banyak melakukan rapat. Ini nanti ketika malam tirakatan, pentas seninya seperti apa ya? Kita akan paduan suara, kita akan gerak dan lagu, atau bisa jadi juga yang ada dalam benaknya pendengar, warga adalah, wah ini semaraknya mesti ada jalan sehat, ya? Atau bisa jadi juga, kapan menghias kampung, kapan kerja bakti, kapan melakukan banyak permainan antar RT, atau mungkin antar dasawisma, dawis, begitu ya. Ini lagi coba dibicarakan, tentu untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Iya, mendengar kekeringan saat musim kemarau. Nah, mungkin ini sudah mulai dirasakan oleh beberapa warga, terutama di Kabupaten Bantul. Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Bantul, mencatat adanya bantuan air bersih. Menjangkau 5 kapanewon, 7 kalurahan, 9 dusun. Catatan ini hingga hari Senin kemarin. Sebanyak 326 kepala keluarga atau sekitar 1.489 jiwa tercatat telah menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Hutagaul, mengatakan penanganan ini memang sudah mengacu begitu ya pada status siaga darurat kekeringan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Bantul. Yang paling banyak menerima bantuan adalah wilayah Pajangan dan Delingo. Tentu saja pendengar bukan hanya menyalurkan, memberikan bantuan air bersih, tapi bisa tepat sasaran, tepat guna, sehingga bisa mengurangi dampak kekeringan pada warga yang ada.

Tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan PNS pertama dengan nomor induk pegawai atau NIP 01000001.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga buatan Indonesia.

Tentu saja tidak sendiri pendengar, karena saya masih bersama Anda loh ya di petang hari ini, tentu dalam Jogja sore ini dari Pro 1 Jogja. Nah, pendengar, sertifikasi halal akan diwajibkan pada bulan Oktober 2026. Majelis Ulama Indonesia menegaskan tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan konsumen. Manajer sertifikasi dan kontrol kualitas Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika LPP POM MUI DIY mengatakan kalau untuk mendapatkan sertifikasi halal wajib untuk mempunyai nomor induk berusaha atau NIB, gunanya untuk memperjelas kepemilikan dari usaha tersebut. Selain kepemilikan usaha, komposisi produk ini juga menjadi salah satu komponen terpenting dalam proses sertifikasi halal. Komposisi meliputi bahan yang digunakan hingga dari mana bahan tersebut berasal. Saya kutip informasi ini dari rri.co.id.

Sebelum menutup perjumpaan kita di petang hari ini, pendengar, ini masih ada satu panggilan sidang lagi loh. Saya akan teruskan atas nama Yuniati binti Wahyuno. Alamat yang tercatat di Kendeng GK4/975 Baciro Gondokusuman Kota Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya. Sebagai termohon dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta. Demikian panggilan sidang di petang hari ini. Sekaligus saya Agatha Erna tentu mengakhiri kebersamaan kita di edisi kali ini. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Untuk penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, cetai surplus keseimbangan perimeter.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: barusan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan.
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian. 1M, baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
21: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
21: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan.

0: melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
0: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
2: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
0: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anna. Pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, hari Selasa, hari yang ke-21 Juli 2026. Pastinya untuk malam hari ini kita berjumpa dalam mimbar Agama Buddha dan telah terhubung dengan beliau Bapak Jono SAG, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa, selamat malam Namo Buddhaya Mas Jono.
1: Namo Buddhaya Mbak Dina.
0: Iya baik, kabar baik, tetap sehat semangat baik. Ya.
1: Iya Mbak Dina, sehat.
0: Terima kasih sekali. Nah Mas Jono, ini kita akan bahas juga yang kayaknya masih tetap menjadi tren hingga sekarang, yaitu tentang FOMO, menyikapi fear of missing out atau FOMO yang gak pernah cukup begitu ya. Oke, ya baik. Nah, bagaimana sih sebaiknya juga sebagai umat Buddha begitu ya untuk, waduh, ikut-ikutan tren yang kayaknya gak pernah selesai. Dan trennya itu biasanya selalu bagus begitu ya Mas Yono. Oke, gak ada yang jelek gitu. Oke, silakan Mas Yono.
1: Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menyikapi FOMO yang tak pernah cukup ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan FOMO itu apa toh, fear of missing out ya. Jadi itu bahasa trennya seperti itu, tapi yang sesungguhnya adalah rasa takut yang tidak apa, rasa takut ketinggalan dari apa. Kalau sekarang ya banyak hal kan gitu. Bapak ibu saudara yang berbahagia, FOMO ini merupakan istilahnya yang mungkin tren baru beberapa tahun belakangan, tetapi sesungguhnya gejala itu kan sudah ada sejak lama. Dahulu orang takut ketinggalan informasi dari tetangga atau lingkungan sekitar. Sekarang dengan adanya media sosial, rasa takut itu muncul setiap saat. Bahkan hanya dengan membuka layar ponsel ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena dengan membuka layar ponsel itu kita bisa melihat teman membeli mobil yang baru misalnya. Kita bisa melihat orang lain berlibur ke tempat yang jauh di sana. Kita bisa melihat rekan kerja yang memperoleh promosi jabatan. Kita bisa melihat seseorang membuka usaha yang sukses. Dan yang lain-lain. Dalam hitungan detik di layar media ponsel kita, kita bisa melihat itu semua. Hati mulai kan membandingkan. Kemudian timbul dalam pertanyaan di dalam diri kita. Kok hidup kita masih begini-begini saja? Mengapa saya belum punya seperti yang mereka miliki? Apa kita terlambat dan sebagainya? Padahal kita tidak mengetahui kenyataan hidup mereka yang sesungguhnya atau secara utuh. Yang kita lihat hanya potongan-potongan terbaik yang mereka tampilkan. Inilah salah satu penyebab munculnya penderitaan batin yang saat ini. Ya. Di dalam ajaran Buddha, akar persoalan seperti ini bukan media sosialnya, melainkan keadaan batin kita sendiri. Seperti di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, Buddha mengajarkan bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, yaitu keinginan atau nafsu kelekatan yang terus-menerus ingin memperoleh sesuatu, ingin menjadi sesuatu, atau ingin menyingkirkan sesuatu. FOMO sebenarnya adalah salah satu bentuk dari tanha kalau di dalam ajaran Buddha. Bukan karena kita benar-benar membutuhkan sesuatu, tetapi karena kita takut tertinggal dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, kita bisa melihat contoh sederhana. Seseorang sebenarnya masih memiliki ponsel yang berfungsi dengan baik. Namun ketika muncul model baru, saudara-saudara, teman-temannya ya sudah pakai yang model baru, ia merasa harus membeli. Bukan karena ponselnya rusak, tetapi karena teman-temannya sudah memakai model yang baru itu. Apa pula yang rela? Bahkan banyak yang rela sampai berhutang demi mengikuti tren ini. Ada orang yang setiap hari atau mungkin setiap akhir pekan bisa berlibur ke tempat yang sedang viral hanya ingin mengunggah foto di media sosialnya. Ya, ada yang membeli pakaian baru modelnya setiap ada model baru selalu beli. Semua itu bukan soal kebutuhan, tetapi soal rasa takut tidak dianggap. Disinilah kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apa saya membeli karena memang perlu atau karena ingin terlihat sama seperti orang lain? Buddha mengingatkan bahwa keinginan tidak akan pernah berakhir bila tidak disertai dengan kebijaksanaan. Ya, seperti diingatkan di dalam Dhammapada ayat 186-187, tidak juga hujan emas dapat memuaskan hawa nafsu indria. Orang bijak mengatakan bahwa kenikmatan indria memberikan sedikit kepuasan, tetapi banyak penderitaan. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Sering kali kita berpikir, kalau saya punya rumah yang besar, saya akan bahagia. Setelah rumah besar didapatkan, muncul keinginan baru. Lalu mobil yang lebih bagus. Setelah mobil didapat, muncul lagi. Oh, mungkin saya ingin investasi. Saya ingin jabatan yang tinggi. Lalu mungkin kalau yang bergerak di dunia media sosial, lalu ingin punya pengikut yang banyak di media sosial. Tidak ada akhirnya keinginan itu. Karena masalahnya bukan terletak pada apa yang kita miliki. Masalahnya adalah batin yang selalu berkata, belum cukup. Dalam Dhammapada ayat 204, Buddha mengatakan, kesehatan adalah keuntungan terbesar. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Perhatikan kalimat ini. Bukan harta besar, tetapi kepuasan adalah kekayaan terbesar. Seseorang dengan penghasilan sederhana tetapi merasa cukup bisa hidup damai. Sebaliknya, seseorang yang sangat kaya tetapi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain tetap merasa miskin. Inilah yang perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, media sosial pada dasarnya adalah alat. Alat untuk bisa membantu pekerjaan kita, alat bisa untuk belajar, alat kita bisa untuk berjualan, kita bisa menjaga hubungan dengan keluarga. Namun ketika batin tidak dijaga, media sosial berubah menjadi sumber iri hati, sumber kecemasan, bahkan sumber depresi. Kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan misalnya jumlah like, jumlah pengikut, atau komen dari orang lain. Padahal harga diri tidak ditentukan oleh itu semua. Di dalam Manggala Sutta, Buddha menjelaskan berbagai berkah utama dalam kehidupan. Salah satunya adalah hidup dengan kebijaksanaan. Bergaul dengan orang bijaksana dan menjalani kehidupan yang benar. Kebahagiaan menurut Dharma dibangun dari kualitas batin dan perilaku yang baik, bukan dari pengakuan atau popularitas. Lalu bagaimana cara menyikapi FOMO ini? Ya, tema kita akan menyikapi FOMO. Ya, yang pertama, latihlah rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang. Rasa cukup berarti bersyukur atas apa yang dimiliki, sambil tetap berusaha dengan cara yang benar. Kita tetap boleh bekerja keras, tetap boleh memiliki cita-cita, tetapi kita tidak diperbudak oleh keinginan. Yang kedua, kita hindari kebiasaan membandingkan diri. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang berhasil pada usia yang masih muda. Ada yang berhasil setelah usianya sudah lanjut usia atau sudah tua. Ada yang sederhana tetapi keluarganya harmonis. Ada yang kaya tetapi hidupnya penuh tekanan. Kalau kita harus membandingkan, kita akan kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada. Dalam Dhammapada ayat 160 disebutkan, diri sendirilah pelindung bagi dirinya. Artinya, kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita melatih batin sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Yang ketiga, berlatihlah perhatian penuh. Sebelum membeli sesuatu, berhentilah sejenak. Tanyakan kepada diri sendiri, apa ini kebutuhan apa ini saya mampu? Apakah keputusan ini membawa manfaat? Jika jawabannya hanya karena takut tertinggal, mungkin kita perlu menunda. Seringkali keinginan yang kita tunda akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan mudita, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ketika teman memperoleh rezeki, kita ikut bersuka cita. Ketika saudara berhasil, kita mengucapkan selamat dengan tulus. Dengan demikian hati kita menjadi ringan, tidak lagi dipenuhi dengan iri hati. Yang kelima adalah kita harus memperbanyak dana atau dan berbagi. Orang yang gemar berbagi akan lebih mudah melepaskan keterikatan terhadap harta benda. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari memiliki, tetapi juga memberi. Dalam banyak khotbah, Buddha menekankan bahwa kemurahan hati menjadi landasan penting bagi berkembangnya batin yang damai. Mungkin itu Mbak Dina, bagaimana menyikapi FOMO. Jadi latihlah rasa cukup, hindari kebiasaan membandingkan diri, juga berlatih perhatian penuh, juga mengembangkan mudita. Yang tidak kalah penting adalah memperbanyak berbagi atau berdana. Jadi dengan begitu kita akan lebih tidak membandingkan dengan orang lain. Kita lebih bisa melihat ke dalam diri kita, kebutuhan atau keinginan. Mungkin itu Mbak Dina sebagai pengantar. Mungkin kalau ada waktu masih bisa kita berbagi atau mungkin diskusi bersama.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Yono. Ya pendengar, satu tema kita menyikapi fear of missing out atau FOMO yang tak pernah cukup ya. Bersama beliau Bapak Ciono Esagio, penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke pendengar yang akan bergabung juga silakan, kami nantikan. Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Menyikapi FOMO yang tak pernah cukup. Nah, bagaimana untuk tanggapan Anda? Silakan tentunya juga bisa bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih. Ada satu WhatsApp yang bergabung ini dari Mbak Nanda di Jokonalan. Mbak Nanda di Jokonalan. Iya. Waduh, ada pepatah ini, rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Nah, kalau melihat tayangan di media sosial itu selalu tampak lebih indah. Bagaimana agar bisa memiliki hati yang bersyukur nanti di... tanggapi ya. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam mimbar agama Buddha, selamat malam.
2: Selamat malam, Nandina.
0: Aduh. Selamat malam Pak John, jauh dari Jayapura sana.
2: Selamat malam juga Mas narasumber, Mas Jono.
0: Mas Jono, betul.
1: Selamat malam Pak John.
2: Ya, selamat malam. Saya senang mendengarnya. FOMO ya. Ada suatu pertanyaan ya. Karena tadi dalam penjelasannya sudah punya tapi masih terus ya masih mencari. Jadi pertanyaannya, apa batasan daripada kecukupan itu? Apakah kecukupan itu ada tidak batasnya? Karena udah punya tapi masih mau terus, tidak mau berhenti. Nah, apakah kecukupan itu tidak ada batasnya? Atau ada batasnya tetapi karena keinginan yang berlebihan akhirnya terus menerus, walaupun mengumpul banyak, tapi tidak pernah merasa berkecukupan. Sementara yang mengumpulnya sedikit, tidak pernah merasa berkekurangan. Jadi apakah ada batasannya sehingga masih terus menerus mencari? Atau nanti setelah ajal baru merasa cukup, ini terpenuhi di situ. Terima kasih Mas Yono.
0: Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak John. Wah, luar biasa sekali. Oke, berarti sudah ada dua yang ditanyakan ini. Pak John dan juga untuk Mbak Nanda, silakan.
1: Ya, terima kasih Pak John. Saya tanggapi dulu ini ya. Batasan cukup ini sebenarnya kan yang membatasi adalah diri kita sendiri sebenarnya. Tidak ada batasan yang, oh kalau orang sudah punya mobil 5 itu dikatakan cukup. Tidak. Makanya tadi saya contohkan, misalnya tadi ada yang berpikir, oh kalau misalnya apa rumahnya sudah bagus itu merasa cukup. Ternyata kan tidak. Jadi akan muncul keinginan yang baru, yang kalau itu tidak kita batasi diri kita, istilahnya, oh ini saya cukupnya di mana? Yang tahu adalah masing-masing orang ya. Jadi ukurannya adalah dirinya sendiri. Bagaimana orang itu melihat kebutuhan atau keinginan itu yang tahu adalah dirinya sendiri. Maka batasannya adalah bagaimana orang itu melihat sesuatu itu sebagai kebutuhan atau sebagai keinginan. Kalau sebagai misalnya saya contohkan misalnya kalau di dalam agama Buddha seorang biku itu kan kebutuhannya hanya 4 kebutuhan pokok kan gitu misalnya. Jadi kalau 4 kebutuhan pokoknya terpenuhi sebenarnya kan sudah penuh, sudah cukup kan gitu. Tetapi kalau kita sebagai umat berumah tangga kebutuhannya ya misalnya kalau di kita sering katakan ya 9 kebutuhan atau 10 kebutuhan pokok hidup orang hidup itu kan ya. Tetapi sebenarnya kan gini, saya ilustrasikan dengan tadi istilahnya cukup itu kan tadi saya bilang adalah yang mengatakan cukup itu adalah masing-masing dirinya sendiri. Jadi tadi contohnya misalnya sudah punya mobil 5 misalnya. Orang yang keinginannya tidak terkendali merasa mobil 5 belum cukup, tetapi orang yang istilahnya saya satu aja sudah cukup itu akan lebih damai hidupnya. Jadi sebenarnya batasannya adalah kalau di kacamata Buddhis yang mampu membatasi adalah dirinya sendiri ya. Kalau orang mengikuti keinginan ya tidak akan ada cukupnya. Tadi Pak Jen mengatakan apakah batasannya kalau sudah meninggal baru cukup, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang tahu adalah masing-masing pribadi itu sendiri. Saya sudah merasa cukup atau belum adalah yang bersangkutan. Tidak ada ukurannya kalau di kacamata Buddhis, tidak ada ukurannya. Cukupnya seorang dengan yang lain akan berbeda-beda. Maka adalah yang pembatasnya adalah dirinya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak John. Terima kasih sekali tadi memberikan gambaran dalam hidup kita bahwa kita itu ya tanggapan saya seperti itu. Jadi yang membatasi atau batasannya cukup tidaknya adalah yang bersangkutan atau diri kita masing-masing. Karena banyak orang yang kalau melihatnya ya keinginan itu ya tidak akan ada hentinya. Makanya kalau didasarkan dengan keinginan ya tidak akan pernah cukup. Maka yang lebih baik adalah yang batasi dirinya sendiri dan tentunya yang tahu adalah yang bersangkutan. Mungkin itu Mbak Dina untuk Pak John. Jadi batasannya adalah masing-masing yang bersangkutan yang tahu batasannya. Kemudian untuk Mbak Nanda di Jogonalan adalah rumput tetangga lebih bagus, lebih hijau dan sebagainya. Ya kalau kita melihatnya selalu keluar ya seperti itu. Ya, jadi maka tadi bagaimana menyikapi FOMO ini tadi sebenarnya adalah bagaimana yuk kita melihat ke dalam rasa cukup ya, melatih rasa cukup pada diri kita sendiri, kemudian jangan membandingkan dengan orang lain, kemudian kita melatih perhatian ke dalam diri kita. Ini sebenarnya beberapa latihan yang perlu kita tanamkan pada diri kita untuk melihat ke dalam. Kemudian juga mengembangkan mudita, keseimbangan batin kita. Tidak mudah kita melihat tetangga kita yang berhasil, kita menjadi iri. Melihat orang lain yang sukses, kita menjadi iri dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mau berbagi. Berbagi ini menjadi hal yang sangat penting kalau di dalam ajaran Buddha. Melatih melepas itu kan sarana yang paling bagus untuk istilahnya ya mengurangi kemelekatan yang ada pada diri kita. Jadi memang kalau kita melihatnya keluar ya seperti itu. Kadang rumput yang ada di dalam diri kita pun sudah hijau, melihat rumput tetangganya lebih hijau lagi kan gitu. Jadi kalau kita melihat istilahnya melihat wajah tetangga kita atau mungkin melihat ada orang lain lebih cantik, sebenarnya kita lebih cantik kalau ya. Makanya kadang orang tidak bisa, ada pepatah kuman di seberang lautan tampak tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya kalau kita tidak bercermin, bagaimana cara bercerminnya adalah melihat ke dalam dengan apa ya, tidak usah membandingkan dengan orang lain, menjaga istilahnya melatih perhatian penuh pada diri kita dan sebagainya. Itu tadi yang bisa kita lakukan. Untuk itu Mbak Nanda, terima kasih. Jadi jangan, ya, marilah kita sering-sering melihat ke dalam diri kita supaya apa, tidak melihat rumput tetangga yang lebih bagus atau lebih hijau itu tadi. Jadi cobalah sering melihat ke dalam. Maka kalau di dalam agama Buddha, kenapa meditasi itu menjadi penting, adalah sarana melihat ke dalam diri kita supaya apa, kita tidak selalu terbawa dengan situasi yang di luar diri kita, bahkan tetangga kita dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Dina, untuk tanggapan untuk Mbak Nanda dan Pak John yang telah bergabung pada kesempatan ini.
0: Oke, baik, Mas Yono, saya waktu kita tinggal sedikit ya, mungkin sebagai kesimpulan singkat saja, silakan.
1: Iya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, kalau kita melihat FOMO bukan masalah teknologi, FOMO adalah persoalan batin yang selalu merasa kurang. Bila batin terus mengejar apa yang dimiliki orang lain, maka kebahagiaan akan selalu berada di depan yang tidak pernah kita bisa raih. Namun ketika batin belajar bersyukur, hidup sederhana, bekerja dengan benar, dan menikmati proses kehidupan, maka kebahagiaan hadir di saat ini juga. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan media sosial sebagai sarana belajar, bukan sarana membandingkan diri. Gunakan harta sebagai alat untuk berbuat baik, bukan untuk ukuran harga diri. Dan yang paling penting adalah rawatlah batin kita setiap hari melalui sila, samadhi, dan panya. Semoga kita semua mampu mengembangkan batin, mengembangkan rasa cukup, melepaskan kemelekatan yang tidak perlu, serta menjalani hidup yang lebih damai, penuh kebijaksanaan, dan bermanfaat bagi sesama. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sabi sata bawantu sukitata.
0: Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Mas Yono. Semoga juga menginspirasi untuk kebersamaan kita. Terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Iya, sampai jumpa lagi ya, Mas Yono.
1: Siap, Mbak Dina.
0: Oke. Baik, kuningir. Sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Tentunya dalam mimbar agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk satu tema kita menyikapi FOMO yang tak pernah cukup. Bersama beliau Bapak Ciono Isagi, Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya.

0: Baik pendengar, penikmat dan pecinta sandiwara radio, jangan lewatkan untuk kesempatan malam hari ini untuk satu judul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi RRI Sibolga.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan? Kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengklon

0: Hai pendengar, selamat malam. Kembali untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa pastinya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya di edisi malam kali ini. Dan pendengar, pastinya Anda juga bisa mengikuti untuk siaran kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda juga bisa bergabung melalui RRI Digital, klik di Pro 1 RRI Yogyakarta, serta juga Anda saat ini bisa mengikuti melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Nah, pastinya nanti juga bisa bergabung melalui kanal YouTube kami. Baik, saat ini sudah terhubung dengan beliau, Dr. Muhammad Afrizal Farkan, SPOT, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi RSUGM, Rumah Sakit Happyland Medical Center, dan Rumah Sakit Hermina. Baik, selamat malam Dr. Afri, kembali berjumpa ya.
1: Selamat malam Mbak Dina, sampai ketemu lagi.
0: Wah, seneng banget ini. Terima kasih ya dok, jauh-jauh ini, yeah. Lagi di luar kota lagi.
1: Iya, lagi di luar kota, lagi nggak di Jogja ya.
0: Oke, terima kasih banget. Dan kita ngobrol terkait mencegah dan mengatasi cedera olahraga. Ya dok, mungkin ini juga untuk yang tengah serius melakukan olahraga, misalnya lari nih ya dok, karena euforia Piala Dunia juga masih terasa begitu ya, atau mungkin jalan-jalan, gym, futsal dan lain-lain. Bagaimana ini dok biar tidak mudah cedera, dan ya kalaupun sudah terlanjur cedera bagaimana mengatasinya ya dok, karena juga untuk olahraga ini kan lagi banyak komunitasnya, lagi banyak peminatnya begitu ya. Nah, bagaimana ya Upayanya?
1: Saking banyaknya ya sekarang cabang olahraga itu, jadi memang secara general sih ada ya beberapa tips buat mencegah dari cedera. Karena sekarang olahraga itu kan yang lagi ngetren banyak ya, dari mulai lari, kemudian pedal, tenis aja cabangnya sekarang ada pedal, ada pickleball gitu loh. Terus ada juga yang cabang-cabang atletik ya, olahraga seperti berlari, sepedaan, berenang, kemudian bahkan ada banyak yang udah sangat-sangat sport antusias gitu, sampai dengan triathlon seperti itu. Jadi ya yang pertama, karena olahraga ini pasti diawali dengan maksudnya kita kan yang namanya awal olahraga nggak langsung expert ya. Jadi ya satu, untuk mencegahnya kita harus mengenali tubuh kita dulu. Ya, jadi kita, bahasa kerennya kalau di kalangan-kalangan sport enthusiast tuh ini apa, listen to your body gitu. Jadi tubuh kita kebetulan punya alarmnya sendiri. Jadi ketika ada sesuatu yang salah, nah itu jangan dipaksakan. Olahraga prinsipnya sih gini, kalau ditanya boleh nggak sih dok olahraga tapi FOMO ya, bahasa kerennya sekarang kan FOMO,
0: fear of missing out,
1: fear of missing out gitulah. Jadi nggak apa-apa, bagus kok gitu. Olahraga yang semua yang pertama pasti diawali dengan FOMO. Nah cuma sekali lagi mileage atau apa ya, development atau perkembangan badan kita itu kita yang tahu. Dan parameternya itu ya kita sendiri gitu loh. Jangan disamakan dengan orang lain. Misal kalau berlari ya atau sepedaan, kok si A bisa sepedaan sampai 100 kilo nih, kok aku cuma 50 gitu loh. Aku harus bisa 100 gitu loh. Nah ketika perkembangannya dipaksakan secara instan, itu ya nanti akibatnya kurang baik. Dalam artian kalau kita saat ini baru sanggupnya 50 kilo gitu, habis itu udah nggak nyaman, itu jangan diterusin. Contoh, seperti itu ya. Terus prinsipnya sih, kalau olahraga yang penting development-nya atau perkembangan badan kita itu ya masing-masing. Karena tiap orang berbeda-beda, itu aja sih.
0: Nah dok, kadang-kadang yang dilupakan karena mungkin terburu-buru atau mungkin seneng banget diajak teman begitu ya, lupa misalnya melakukan pemanasan dan pendinginan. Apakah sebetulnya sampai sekarang hal tersebut masih dibutuhkan ya?
1: Oh ya, benar. Nah itu kalau tadi kan yang aku jelasin di awal, mencegah cedera secara visi ya, jadi masih sangat general. Sedangkan untuk hal-hal teknisnya itu ya tadi, salah satunya adalah dengan tidak melupakan yang namanya pemanasan sebelum memulai olahraga, kemudian pendinginan setelah selesai berolahraga. Prinsipnya itu, karena banyak banget tuh yang didapat kalau kita mau breakdown ya, dari yang namanya pemanasan itu dari kita mulai menyiapkan jantungnya, kemudian menyiapkan aliran darahnya, mengedarkan aliran darah ke semua sel-sel di badan, terutama yang di kalau olahraga pasti pakai ekstremitas. Ekstremitas tuh tangan dan kaki ya. Itu kan posisi paling jauh dari jantung tuh ya ujung jari tangan, kemudian ujung jari kaki gitu. Jadi mengedarkan aliran darahnya, kemudian menghangatkan jaringan-jaringannya sehingga otot-ototnya juga jauh lebih lentur, sehingga mencegah dari cederanya itu sendiri. Seperti itu.
0: Nah, Dok, kalau bicara tentang komunitas lari nih, balik ke komunitas lari ya, Dok, ya, ini yang lagi
1: boleh
0: menjamur di Indonesia, bahkan termasuk di Yogyakarta, tampaknya Dr. Afri salah satunya juga nih. Nah, kalau bicara tadi di awal bahas tentang FOMO, yang bagi pemula lagi pengen ikut ini, sarannya seperti apa nih, Dok, ya?
1: Sarannya ya, untuk mulai masuk ke komunitas. Komunitas itu baik ya, jadi nanti yang namanya komunitas kita bisa ketemu orang-orang yang punya kebiasaan dan hobi yang sama. Yang pertama itu, jadi kita bisa saling sharing, bisa tahu juga gimana.

0: di sini lebih murah misalnya gitu. Itu kan bisa dapetnya infonya ya dari komunitas gitu loh. Atau misal rutenya, oh kalau lari 21 kilo di Jogja ya rutenya ini nih enak karena steril, jarang dilalui kendaraan. Nah, dari situ kan infonya dapetnya dari komunitas. Jadi masuk aja ke komunitas, nanti dilihat kira-kira. Karena komunitas kan tipikalnya juga banyak ya, banyak yang usia-usia golongan, golongan usianya kira-kira, oh ini banyaknya 20 sampai 30 nih. Atau misal, oh ini banyaknya di komunitas ini 40 ke atas. Nah, itu nanti disesuaikan sendiri supaya nggak roaming ya ngobrolnya.
1: Oke, rokoknya
0: Seperti itu.
1: rancu ya.
0: Iya.
1: Oke. Oh ya,
0: Iya, rute
1: pemilihan
0: ini.
1: sepatu tuh ngaruh nggak ya, Dok ya, ketika misalnya orang akan memulai untuk berolahraga, lari atau mungkin jalan-jalan begitu? Pengaruh nggak sih?
0: Iya, ngaruh banget. Cuma sekali lagi, jadi kalau kita ngomongin sepatu ya, itu luas banget ini ya. Luas banget dalam artian faktornya banyak, kemudian mereknya pun banyak. Yang terakhir, peruntukannya juga beda-beda. Contoh, biasanya ya, satu merek tertentu kan punya cabang masing-masing nih. Yang ini soalnya karbon, dipakainya buat speed session gitu loh. Terus yang ini karbon tapi foamnya lebih lebih empuk, jadi dia bisa apa ya, kecepatannya bisa cukup cepat tapi bisa panjang gitu loh durasinya. Terus sedangkan kalau karbonnya ini karena dia lebih tipis, bisanya cuma dipakai 5 sampai 10 kilo. Dan itu memang benar-benar kejadian kayak gitu gitu loh. Jadi ada beberapa sepatuku yang kalau dipakai udah di atas 10 kilo tuh udah panas kerasanya. Soalnya tuh kerasa panas, entah itu dari bahannya yang tidak breathable, jadi udara atau keringet yang di
1: Gak bisa menguap ya.
0: kaki nggak bisa keluar, nggak bisa menguap, seperti itu. Jadi apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh. Cuma sekali lagi, walaupun sepatu kan selalu di-review ya sama yang reviewer sepatu. Cuma pada akhirnya kembali lagi cocok-cocokan. Ada yang menurut reviewer A ini baik buat ini, tapi ternyata pas kita pakai enggak gitu. Itu pun jadi enggak semuanya 100% sama dengan yang review seperti itu.
1: Oke. Ya baik, Dok. Kita juga akan mengajak pendengar yang bergabung ini ya, Dok Afri ya.
0: Boleh,
1: Untuk kesempatan di
0: silakan.
1: malam hari ini yang pengen konsultasi nih mau pengen ada Dokter Afri ya. Oke. Silakan juga bisa bergabung untuk line teleponnya. Bisa telepon langsung di 02745803333 atau juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti untuk siaran kami melalui kanal YouTube kami di @RRI Jogja Official. Sudah ada yang bergabung, kita terima pastinya dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Wah, selamat malam. Jauh ini ya, tampaknya ya. Pak John ya.
2: Dekat di udara.
1: Dekat di udara.
2: Selamat
1: Baik Pak
2: malam,
1: John,
2: Pak
1: silakan.
2: Dokter.
1: Oke. Di Jayapura ini Pak John ya. Oke,
2: ya,
1: silakan
2: ya,
1: Pak John.
2: Jayapura ya.
1: Oke.
2: Terima kasih untuk penjelasannya, tapi saya hanya ingin tanya dua atau tiga pertanyaan. Dan biasanya ada pemanasan ya sebelum ya. Begitu ya dokter, biasanya ada pemanasan. Tapi kalau saya lihat ya sepak bola, walaupun udah pemanasan cukup, tapi kadang-kadang kejang-kejang kaki ya, kejang atau apa namanya, sehingga bisa terapa, tidak mampu lagi berdiri. Nah itu apa yang menyebabkan sampai kejang itu terjadi? Yang pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi sempat disinggung yang lari, renang, kemudian sepeda. Saya kadang kalau melihat itu agak bingung, karena ketika berlari itu suhu badan tinggi panas, tiba-tiba nyemplung ke air, masuk ke air, apakah itu tidak berbahaya untuk jantung? Terus karena dari panas tiba-tiba dingin, lalu nanti naik sepeda lagi. Ya, itu yang saya ingin tahu. Ya, jadi yang pertama, kejang otot itu apa penyebabnya, lalu apakah ada bahaya ketika berlari, berenang, lalu naik sepeda? Oh ya, satu lagi, tinju. Tinju itu kan kalau menurut saya itu kekerasan yang dilegalkan. Apa yang menyebabkan seseorang kena pukulan di kepala atau dagu atau rahang, tiba-tiba jatuh dan seperti tidak berdaya, itu apa penyebabnya? Makasih dokter, makasih Nondina.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Pak.
1: Oke, buat Pak John.

0: terima kasih. Kita terima dua penelpon, nanti akan ditanggapi ya dok ya.
1: Oh boleh. Okay.
0: Baik, untuk yang sudah bergabung. Oke, okay, baik. Di 02745803333 silakan pendengar, atau juga untuk WhatsApp-nya di edisi malam hari ini 08112711911. Silakan Anda bisa bergabung ya. Oke, okay, baik. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ini yang di Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah gabung dalam Ngobrol Komunitas. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dina.
0: Oke, selamat malam Pak Benny di Gandaria, Pak Benny. Iya. Oke, baik Pak Benny, silakan.
2: Selamat malam dok.
1: Selamat malam Pak Benny.
2: Iya, ini sepertinya seperti Pak Jun tadi. Jadi saya ikut lari, pagi-pagi gitu, sekali pagi gitu, tiba-tiba berhenti sebentar itu kakinya yang kanan itu kram. Kram itu nggak bisa jalan, jadi mau jamu sakit sekali. Terus saya duduk pun ya sakit itu. Lah kayak gitu itu apa sebabnya ya dok? Kalau lihat tensi atau yang lain itu kayaknya normal tuh dok. Tiba-tiba kok seperti itu apa gejala apa gitu mas dokter?
1: Ya, ya siap.
2: Terima kasih Pak dokter.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Benny di Kendaria. Oke. Satu lagi yang ditanyakan ini dari Mas Jonathan yang ada di Babarsari. Mas Jonathan di Babarsari itu menanyakan dok, sedang persiapan 10K maraton begitu ya. Nah saran apa sih biar aman begitu 10K begitu ya. Oke, silakan dok Afri, mungkin 3 nih yang bisa
1: diambil dulu. Yang pertama tadi kalau yang ditanyakan Pak John sama Pak Benny ya tadi ya. Itu yang pertanyaan pertama kan mirip ya. Jadi kejang tuh maksudnya mungkin kram ya. Ini aku asumsikan kejang nih di sini maksudnya kram ya. Kram otot itu jadi gini, otot kita ketika mau berkontraksi gini, otot supaya bisa bergerak itu butuh dua hal, kontraksi dan relaksasi. Nah, yang terjadi saat kram itu kan kayak kenceng tuh. Jadi dia kontraksi tapi dia nggak mau relaksasi. Untuk membuat otot kita relaksasi itu dibutuhkan ion tubuh salah satunya ya.
0: Ion tubuh.
1: Jadi ion tubuh. Ion tubuh itu seperti natrium, kalium, klorin seperti itu ya. Jadi yang bisa kita lihat di pernah tahu kan minuman ini, minuman elektrolit ya.
0: Itu isotonik termasuk nggak ya dok ya?
1: Nah termasuk, minuman isotonik itu ya contohnya ya. Banyak kan yang warnanya biru-biru biasanya ya. Nggak usah disebut mereknya, pokoknya ada banyak macamnya. Jadi yang pertama, yang bisa kemungkinan yang terjadi adalah satu, kurang elektrolitnya. Cuma kalau kita udah kepalang kram, tetap sih bisa dicoba untuk minum aja minum cairan elektrolit itu boleh, atau gampangnya oralit lah. Oralit itu bisa kita mau lari bawa oralit itu bagus juga sebenarnya.
0: Bikin sendiri maksudnya dok?
1: Bikin sendiri, gula gitu. Terus dikasih garam, nah itu udah cukup. Gitu kayak orang buat diare itu sama kok gitu lah. Nah cuma ya nanti tiap orang itu punya porsinya beda-beda. Makanya disitulah pentingnya kenapa sih orang yang mau lomba lari lari terus gitu loh. Karena mereka butuh butuh tahu badannya kira-kira batasnya segimana, kemudian termasuk dengan hidrasinya. Hidrasi itu cara minumnya, harus minum di kilometer keberapa, setelah berapa menit, yang diminum berapa. Kalau minum segini kira-kira lambungnya kuat apa enggak, mual apa enggak. Nah itu didapatkan dari latihannya itu gitu loh. Salah satunya itu ya, itu salah satunya. Terus yang kedua, bisa jadi kita juga kurang pemanasan di awal sehingga jadi ototnya masih kaget gitu loh. Terus yang ketiga, biasanya bisa juga terjadi karena ototnya kelelahan. Jadi ketika otot ketika kita berlari atau berolahraga itu ada yang namanya glikogen. Glikogen adalah gula yang disimpan di dalam otot. Nah, ketika glikogennya habis, nanti badan kita berusaha membuat energi dari selain glikogen. Nah, namanya glikoneogenesis. Jadi pembentukan glikogen yang bukan dari gula otot tadi. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah asam laktat. Asam laktat itu yang bikin badan kita pegel nih. Saat olahraga, kerasa pegel di sendi, di otot. Nah, itu karena asam laktatnya berkumpul di situ. Itu juga salah satu yang bisa menyebabkan apa tadi namanya, kramnya tadi ya.
0: Baik.
1: Tambahnya
0: ditanyakan oleh Pak John tadi, ketika lagi panas, lagi olahraga begitu ya, kemudian langsung masuk ke dalam air itu bahaya tidak ya dok ya?
1: Ya itu tadi mungkin menyambung dengan tadi kan Pak John yang lanjutin, bukan Pak John tadi kayaknya Pak Benny yang pertama bilangnya ini apa namanya, habis sepedaan terus habis sepedaan lari berenang gitu kan. Sebenarnya satu ya, orang yang sudah ikut triathlon itu memang sudah sangat terlatih gitu loh. Jangan disamakan dengan kita misal habis ini langsung nyemplung gitu loh. Ya mungkin kita masuk angin ya. Jadi memang mereka butuh latihan. Terus setahu saya dalam sequence atau urutan triathlon itu pasti berenangnya ditaruh di awal.
0: Oh begitu.
1: Jadi berenang
0: mengapa
1: dulu.
0: Mengapa ini dok ya?
1: Kenapa?
0: Kenapa harus ditaruh di awal dulu?
1: Karena kalau taruh di akhir, kalau pingsan nanti dia tenggelam.
0: Oh gitu, iya iya.
1: Kalau nggak salah ya, salah satu alasannya itu buat safety juga gitu lah. Terus, jadi makanya urutannya adalah berenang, kemudian habis itu selalu sepedaan dulu. Baru habis itu lari, yang resikonya paling rendah kan. Gitu, salah satu alasan kenapa sepedanya taruh di tengah juga buat itu ya.
0: Oke, ya.
1: Seperti itu. Terus sebenarnya secara teori bahkan kalau kita habis apa namanya, habis lari kakinya sakit gitu ya, itu kan salah satu ininya untuk mengurangi itu karena proses peradangan. Dalam menangani proses peradangan kita mengenal prinsip yang namanya RICE, rest, ice, compress, elevation. Nah di situ makanya masuk metode yang namanya compress es itu ya. Jadi kaki kita dicemplungin ke dalam air es, bahkan bukan cuma air dingin, air es. Jadi sebenarnya sih secara metode atau secara teorinya itu oke-oke aja gitu, dan gak ada hubungannya sama apa namanya, bikin serangan jantung nggak ada sih. Sejauh ini yang saya pahamin itu nggak ada hubungannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau dikoreksi monggo silakan mati kontak.
0: Yang tadi sedang persiapan 10K ini dok dari Pak Jonathan.
1: Nggak, tadi masih ada satu lagi, kenapa kalau tinju bisa pingsan ya. Jadi apa namanya, pusat keseimbangan di badan kita itu ada tiga hal ya Pak. Satu cerebellum atau otak kecil ya di belakang. Terus yang kedua adalah vestibulokoklearis, jadi di telinga kita. Terus yang ketiga adalah di mata. Jadi ada tiga pilar itu. Ketika ada badan kita itu butuh minimal dua supaya menjaga keseimbangan. Jadi ketika dari tiga itu ada dua yang nggak berfungsi, jatohlah orangnya gitu loh, karena nggak bisa menjaga keseimbangan. Makanya kalau pernah lihat film-film kepalanya digini langsung pingsan orang ya, karena memang di situ ada pusat keseimbangan yang namanya vestibulokoklearis atau apa namanya ya, ini rumah siput atau apa gitu namanya bahasa Indonesia. Jadi kenapa saat dipukul ininya terus pingsan ya, bukan nggak bisa menjaga keseimbangan ya, itu karena mengganggu keseimbangan badannya gitu loh. Ya waktu kebentur matanya mungkin masih bisa ngelihat ya, cuma untuk vestibulokoklearis sama cerebellumnya kan tidak berfungsi mungkin karena trauma, karena benturan seperti itu.
0: Otomatis akan jatuh gitu ya dok.
1: Ya, betul. Salah satunya. Butuh waktu untuk setting up. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah persiapan 10K. 10K. Nanti ini pertanyaannya sebenarnya butuh data. Datanya dalam artian sampai sekarang larinya hariannya berapa, kemudian pace-nya berapa, niatnya 10K itu apakah ini race yang pertama, atau mungkin memang mencari personal best atau PB. Kita biasanya mau nyari PB nih gitu kalau anak lari itu. Maunya larinya gimana, larinya santai-santai aja, atau mau cari PB gitu, personal best, atau guyonannya mau cari PB foto banyak gitu, yang penting dapat dokumentasi seperti itu. Jadi tergantung niatnya ya, kalau misalkan mau serius, udah pernah lari beberapa kali, pengen ini ya intensif, latihannya harus rutin, kemudian harus menyelipkan speed session dalam latihan mingguannya seperti itu. Speed session adalah kita latihan tapi benar-benar kebut yang benar-benar sampai maksimal banget yang kita emang apa benar-benar digenjot gitu loh. Biasanya orang yang lari speed session sampai mau muntah saking kekumpulnya asam laktat di badan. Jadi badan kita cukup asam sehingga bahkan lambungnya aja merasa ingin mengeluarkan asam lambung. Salah satunya itu, Mbak.
0: Sampai begitu
1: Gitu
0: ya.
1: lah.
0: Seru
1: Ya,
0: juga nih, Dok.
1: kalau kalau mau carinya ini ya,
0: Oke.
1: mau carinya 10K-nya, mau speed gitu, mau cari personal best, salah satunya itu. Cuma kalau misalkan mau baru pertama mau ikut race gitu ya,
0: Oke.
1: Nikmati aja, santai aja. Dinikmati aja, enjoy the race gitu. Lihat ininya, water station jangan lupa. Kan di tiap race biasanya
0: Iya,
1: ada water
0: betul.
1: station tuh. Minimal banget biasanya
0: Jangan lupa
1: 2,5 kilo.
0: hidrasinya ya, Dok, ya, berarti.
1: Ya, hidrasinya 2,5 sampai 5 kilo.
0: Oke.
1: Kemudian yang pasti untuk semua race itu, ini untuk semua lari sepedaan gitu ya. Prinsipnya adalah nothing new on race day. Dalam artian adalah semua yang kita lakukan di hari H itu udah pernah kita cobain. Dari mulai makanannya, kemudian dari pakaiannya, kemudian dari kecepatannya. Jadi nggak ada tuh yang di hari itu, ah ini gelnya baru nih nyobain, atau minumnya biasanya minumnya A, sekarang mau minum B, itu nggak boleh seharusnya.
0: Oh,
1: Harus
0: gitu.
1: kalau latihannya A ya pakainya A, supaya apa ya, nggak ada, badan kita udah terbiasa gitu loh.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Sampai ke makanannya juga ya.
1: Sampai ke makanannya juga.
0: Gak bisa
1: Banyak loh
0: nyobain ya.
1: cerita, banyak
0: Oke.
1: cerita lagi lari, terus harus mampir pom bensin buat BAB, itu banyak.
0: Oh,
1: Banyak
0: begitu ya.
1: cerita lagi lari karena gelnya baru, muntah-muntah di jalan itu banyak.
0: Oke.
1: Apalagi yang sudah sampai dengan half marathon atau full marathon 42 kilo atau bahkan ultra. Ketika
0: Wah,
1: udah nyampe yang
0: iya.
1: panjang-panjang kayak
0: Wow.
1: gitu, itu sangat-sangat penting soalnya.
0: Oke. Baik, terima kasih lanjut ya, Dok ya. Yang mungkin akan bergabung juga untuk channel YouTube kami, silakan juga Anda bisa bergabung di @RRI Jogja Official. Terima kasih untuk live YouTube yang sudah bergabung di @Herlina Mutia. Terima kasih. Dok, izin bertanya, saya kan suka lari tetapi sering mengalami nyeri ringan pada lutut setelah berlari. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap bisa berlari tanpa memperparah cederanya? Dari @Herlina Mutia. Baik, silakan, Dok.
1: Ya, kalau sudah berkali-kali nyeri lutut, jadi nyerinya bukan DOMS ya. Tahu DOMS nggak, Mbak Dina?
0: Belum, Dok.
1: Biar tahu ya, DOMS itu singkatan dari delay onset muscle soreness. Jadi nyeri otot tapi terdelay. Biasanya kalau orang pertama kali baru olahraga, malamnya tidur, pagi-paginya kan sakit semua tuh badannya.
0: Oh, itu. Iya, betul.
1: Mau apapun olahraganya ya, olahraga yang dilakukan
0: Betul.
1: di pertama, kemudian malam, terus habis itu paginya pasti biasanya sakit semua tuh. Itu namanya DOMS. Nah,
0: Gym atau
1: kalau
0: pilates juga sama ya, Dok, ya?
1: semuanya,
0: Semuanya.
1: semuanya, bahkan sampai sekarang,
0: Oke.
1: ini jujur nih, minggu lalu baru nyobain pilates. Baru satu kali, itu langsung DOMS semua badannya.
0: Oke.
1: Gitu, jadi apa tadi aku mau ngomong apa ya?
0: Iya,
1: Kalau nyerinya bukan
0: nyeri-nyeri.
1: suatu DOMS, itu ya harus diperiksakan dulu karena bisa macam-macam. Apalagi lutut. Di dalam lutut itu banyak ya isinya. Dari mulai tulang, kemudian dari cartilage atau tulang rawannya. Kemudian masih ada bantalan sendinya namanya meniskus.
0: Oke.
1: Kemudian ligamennya nggak kalah banyak tuh. Ligamennya kalau kita sebutin satu-satu, ada banyak banget. Ada ACL, PCL, MCL, LCL, semuanya ada LL-nya itu ligamen. Kemudian masih ada tendon, ada patellar tendon, ada quadriceps tendon. Kemudian masih ada bursa di sekitaran si tendonnya itu, ada bursitis bisa juga terjadi ya. Jadi kalau di lututnya sudah mulai nyeri dan berulang, itu harus diperiksakan dulu karena biar tahu penyebabnya apa, kira-kira butuh penanganan atau enggak. Jangan takut kok, kita di ortopedi itu opsi operasi biasanya selalu jadi opsi terakhir gitu loh.
0: Aduh, itu
1: Ya,
0: alhamdulillah ya, Dok, ya, berarti.
1: jadi belum tentu
0: Oke.
1: harus dioperasi semuanya, tenang aja.
0: Okay, baik.
1: Ya, gitu ya.
0: Masih berlanjut, kita akan kembali jeda beberapa menit ya, Dok, ya. Okay,
1: Ya,
0: baik.
1: boleh.
0: Semoga. Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
5: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
5: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
6: Tahukah Anda gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di mancanegara, seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

0: Okay, pendengar pastinya masih kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini, ngobrol seru kita nih bersama beliau Dr. Afri. Ya. Nah, dok masih terhubung ya dok ya?
1: Masih Mbak Dita, aman.
0: Dari kanal YouTube-nya juga masih bisa bergabung nih pendengar. Silakan, Anda juga bisa bergabung untuk kebersamaan kita malam hari ini. Mencegah dan mengatasi cedera olahraga di @RRI Jogja Official. Tadi terima kasih banyak ya untuk Mbak Herlina Mutia sudah ditangkap ya. Selanjutnya dok, ini dari Januar yang ada di Dagen. Mas Januar di Dagen, maaf dok. Sebenarnya untuk cedera meniskus itu bisa sembuh atau tidak ya? Dan apakah masih bisa main bola lagi? Sebenarnya apa fungsinya band baik di kaki dan tangan? Apakah benar-benar bisa mengurangi resiko cedera ya dok ya? Oh gitu, dari Mas Januar. Mau ditangkap langsung dok?
1: Boleh. Meniskus ya, meniskus itu kita harus tahu secara anatomi meniskus itu punya 3 zona. Namanya itu red-red zone, red-white, sama white-white zone. Dalam artian ada beberapa bagian meniskus, kenapa bilangnya merah dan putih ya, red-white gitu ya. Itu maksudnya ada vaskularisasinya. Jadi ada zona meniskus yang vaskularisasinya itu sangat-sangat rendah, makanya kita sebutnya dengan white-white zone. Ketika robekannya di daerah yang vaskularisasinya rendah, itu jarang bisa sembuh karena nggak ada vaskularnya. Vaskular yang seperti yang kita tahu, fungsinya aliran darah adalah untuk membawa suplemen. Gampangannya, kalau robek itu kan butuh dijahit. Ngejahitnya, benangnya itu ya butuh protein gitu loh. Nah, proteinnya dan asam amino ya maksudnya, itu bisa dibawa ke jaringan tersebut dengan aliran darah. Jadi ketika aliran darahnya aja dikit ya susah sembuhnya gitu loh. Jadi apakah bisa sembuh? Tergantung. Kemudian apakah meniskus yang tidak sembuh pasti bergejala? Belum tentu. Makanya nanti dilihat dulu sama dokter ortopedinya kira-kira butuh operasi apa enggak. Oh, itu yang pertama ya.
0: Oke, okay. Tergantung dari apa ini ya dok ya, tingkat keparahannya?
1: Tergantung, nanti kan ada beberapa pemeriksaan fisik yang bisa kita cobain gitu loh. Kemudian nanti dilihat juga dari kebutuhan pasiennya kira-kira seperti apa. Dan kebetulan untuk cedera ligamen meniskus itu secara konsep nggak seperti orang patah tulang. Kalau patah tulang biasanya kita pengennya buru-buru ya, maksudnya buru-buru tuh wah patah nih, ayo langsung operasi misalnya gitu. Ayo langsung gips atau ayo ini langsung diapain. Penanganannya cukup cepat karena proses penyembuhan tulang itu cepat banget gitu. Sedangkan untuk yang meniskus atau ligamen, biasanya sih kita wait and see dulu. Kita lihat dulu secara progres, kita istirahatkan dulu. Kira-kira setelah istirahat 1 bulan misalkan ya, gejalanya nanti seperti apa? Apakah si pasien ini ternyata sangat terganggu dengan kondisinya atau ternyata oh udah cukup kok dok gitu lah. Nah, jadi untuk kasus-kasus meniskus kemudian ligamen kadang kita melihat dulu seperti apa kedepannya sambil menunggu. Terkadang karena pas lagi fase peradangan lututnya nyeri nggak bisa dipakai ini buat aktivitas, ternyata pas peradangannya udah turun, pasien juga ternyata tidak sesakit itu gitu loh, dan tidak mengganggu semengganggu itu, jadi nggak perlu sampai dilakukan tindakan operasi misal, ternyata hanya cukup fisioterapi aja dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir tadi band yang dimaksud mungkin maksudnya resistant band ya, jadi resistant band bagus banget buat latihan karena dia melatih otot, gampangannya sih itu buat latihan otot sih, dan latihan otot dengan modal yang nggak perlu terlalu banyak gitu loh, nggak perlu punya alat gym karena kan gerakannya banyak banget. Ini ya resistance band ya buat latihan, apakah bagus? Bagus kalau bisa pakainya ya.
0: Bisa pakainya ya.
1: Ya, dan kalau dilakukan ya, olahraga yang bagus adalah olahraga yang dilakukan.
0: Bukan ditonton aja ya dok.
1: Bukan ditonton aja.
0: Oke, baik. Terima kasih, ini kok hampir sama yang ditanyakan. Terima kasih untuk Mbak Vera di Kejayan. Kalau terkilir, apakah boleh langsung pergi ke tukang urut atau pijat begitu? Hampir senada yang ditanyakan oleh Mas Benny di Demangan. Selamat malam Mbak Dina. Nah, kalau kita terkilir saat main mini soccer, apakah itu boleh dipijat urut? Dan sebenarnya untuk penyembuhan terbaik cedera seperti apa ini dok? Silakan.
1: Ya. Yeah. Kalau aku sih nggak nyaranin untuk langsung seperti itu ya. Yang pertama, kita kembali ke prinsip awalnya aja. RICE itu ya, rest, ice, compress, elevasi. Atau zaman sekarang ditambah P, jadi price. P-nya itu protection, jadi ya ditambah di protection. Intinya sih kalau punya apa kayak ankle brace misal itu boleh dipakai. Kemudian jangan lupa dikompres es ketika baru kejadian terkilir, itu cukup kompres es dulu. Kemudian sama kalau saat tidur nanti dielevasi ya, posisi kakinya lebih tinggi daripada jantung. Terus yang tadi rest diistirahatkan, rest ice, kompres, elevasi. Jadi terus nanti baru dievaluasi itu kira-kira gimana ke depannya. Dan kalau saya sarankan itu ketemu sama dokter yang terdekat dulu, kemudian dievaluasi dulu, takutnya cederanya itu nggak sebatas cuma otot-ototnya aja, bisa jadi ternyata tulangnya ada yang patah atau misal ternyata ligamennya ada yang robek. Ketika dilakukan urut takutnya malah menambah parah, apalagi misal katakanlah itu adalah fase peradangan, ketika yang tukang urutnya ngurut dengan sangat apa ya, semangat ya. Gitu ya, jadi menambah cederanya lagi. Fase peradangannya nggak balik-balik, nggak hilang-hilang misal.
0: Ada yang malah bengkaknya lebih besar begitu ya dok ya?
1: Banyak. Gitu, mungkin ada, pasti kan loh teman saya sembuh dok. Nah satu, temennya belum tentu kita gitu lah. Jadi apa yang dirasakan dan temennya gitu. Bukan berarti diurut itu semuanya pasti gagal, enggak. Yang berhasil juga pasti ada ya. Tapi mungkin yang berhasil itu kalau nggak diurut pun sembuh.
0: Oh begitu.
1: Bisa jadi bisa gitu ya, kan? Dok. Iya bisa aja. Okay. Ternyata cukup diistirahatin sehari dua hari, ternyata ya sembuh ya udah gitu. Bahkan urutnya pun nggak perlu.
0: Oh. Ya, ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Widodo di Palagan. Mas Widodo di Palagan, maaf tanya dok, kalau pangkal paha kanan itu nyeri, nah apakah itu juga akibat posisi tidur? Karena sebelum tidur nggak gitu sakit, tapi begitu bangun kemudian pangkal pahanya nyeri. Jadi harus bagaimana selanjutnya? Oke. Selanjutnya yeah. langsung ya yeah. Untuk Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, terima kasih Pak Hasan. Oke, untuk gerakan olahraga begitu pada orang tua misalnya begitu, bagaimana untuk sisi-sisi tubuh yang tepat begitu ya dok, agar hasilnya juga maksimal tapi juga tidak cedera begitu. Seperti juga olahraganya sebaiknya apa bagi orang tua misalnya begitu dok, silakan.
1: Oke. Kalau yang tadi yang pangkal paha itu kan kita kurang data nih, jadi agak susah ininya ya. Cuma apakah bisa karena salah tidur? Ya sangat-sangat bisa gitu loh. Bisa-bisa aja. Prinsipnya sih kalau memang ada suatu cedera, nanti coba diistirahatkan dulu, kemudian dievaluasi. Kalau memang punya anti nyeri di rumah, boleh diminum dulu. Kemudian dievaluasi selama 2-3 hari. Kalau belum ada perbaikan, saya sarankan ke dokter terdekat ya. Ke tenaga medis terdekat. Kalau ada dokter ortopedi lebih bagus. Kalau nggak ada dokter umum dulu nggak apa-apa. Gitu, itu yang pertama tadi ya. Terus yang kedua, olahraga apa sih yang baik buat ini ya, buat
0: orang tua begitu ya,
1: orang tua ya, lansia. Ini mengutip kata dokter Tirta gitu, dan saya setuju, disuruh latihan beban, dan itu benar sebenarnya ya.
0: Gitu.
1: Jadi olahraga apa yang disarankan untuk orang yang usianya lanjut usia, itu latihan beban. Karena satu, latihan beban itu membuat tulang kita justru lebih kokoh gitu loh. Karena tulang kita punya sensor, ketika badan kita nggak dikasih beban, nggak ada axial loading namanya, tubuh itu merasa gini, oh ini tulangnya jarang dipakai nih. Daripada nggak kepake, kalsium yang di dalam tulang kita pakai buat bagian lain aja, akhirnya tulang malah lebih keropos. Kita menyebutnya dengan disuse porosis namanya, disuse porotik, karena nggak kepake. Dan badan kita juga otomatis ketika merasa kok kita dibebanin terus ya, berarti ini tulangnya harus ditebelin nih, kita tambahin nih kalsiumnya gitu. Jadi orang yang angkat beban itu tulangnya itu lebih tebel, isinya lebih, densitasnya tuh lebih padat gitu loh. Dan lebih lebih kuat, maksudnya lebih resikonya lebih rendah untuk terjadinya patah tulang. Seperti itu. Kemudian kalau olahraga apa yang paling aman? Sekali lagi, udah sering nih aku singgung. Olahraga yang paling aman, walaupun aku sukanya lari, saya pribadi sukanya lari, tapi olahraga yang baik menurut saya adalah sepedaan sama berenang.
0: Oh, sepeda sama berenang. Seperti yang episode yang dulu ya dok ya, yang tidak menampak yang waktu itu dokter bilang.
1: Itu yang paling aman. Berenang apalagi tuh, kena semua badan, tangannya iya, ini iya gitu.
0: Okay.
1: Jadi olahraga yang paling aman dan ideal apa? Berenang sebenarnya.
0: Tapi saya nggak semua bisa dok.
1: Iya, aku juga nggak bisa.
0: Sama ini dok, nggak bisa.
1: Nggak bisa waktunya ya.
0: Nggak bisa juga, takut akhirnya.
1: Okay. Jadi kalau mau ditanya itu, sama angkat beban, jangan lupa. Angkat beban bagus banget.
0: Baik. Satu pertanyaan lagi ya dok ya sebelum berakhir acara.
1: Boleh, silakan.
0: Iya baik, terima kasih. Sekira untuk Mas Rian yang ada di Muntilan, usianya 22 tahun ini dok, kalau mengalami cedera pergelangan kaki melintir saat main futsal. Nah teman saya itu mengurut bagian kaki yang bengkak, tetapi besoknya memar kebiruan dan membengkak lebih besar lagi begitu. Ini bagaimana solusinya ya dok ya?
1: Iya, sebenarnya tadi udah sama ya penjelasannya kayak yang
0: karena dipijit itu tadi.
1: Salah satunya iya, dan yang kedua kalau kaki kepelintir itu sering banget ya, posisinya pasti masuk ke dalam. Paling sering cedera di ankle, kebetulan aku lagi sekolah, ini kan di Jakarta juga salah satunya lagi sekolah lagi ya, ngambil
0: foot
1: ankle, jadi kebetulan gitu. Jadi ya ada namanya ligamen, namanya ATFL ya, jadi anterior talofibular ligamen. Nah itu sering banget cedera, biasanya kalau udah cedera di situ, setelah cedera itu pilihannya dua biasanya. Satu, nyambung tapi memanjang, jadi elongasi, jadi kayak mulur gitu ligamennya. Terus yang kedua yang nggak nyambung gitu loh. Jadi dua-duanya sama-sama bikin instability, jadi nggak stabil, ankle-nya tuh agak koclak gitu lah bahasanya. Nah kalau itu yang terjadi ya nanti coba diperiksakan sama dokter ortopedi yang terdekat ya.
0: Begitu ya dok ya, oke. Baik, dok Gafri, waktu kita tinggal sedikit, mungkin sebagai closing statement-nya nih dok, mencegah dan mengatasi cedera olahraga. Silakan dok Gafri ya.
1: Ya, sekali lagi untuk cedera, untuk olahraga, ketika kita memulai olahraga, boleh dimulai dengan FOMO, tetapi yang pertama mileage, yang harus diingat adalah mileage kita itu masing-masing ya. Mileage itu dalam artian pencapaian kita masing-masing, tidak usah terusik dengan pencapaian orang lain dalam hal olahraga, karena tujuan olahraga itu adalah ya kita jadi sehat ya. Jadi bukan malah menimbulkan cedera. Ini cedera tuh aku cuma penjaga gawang aja nih. Gitu. Terus olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan.
0: Gitu seperti ya?
1: Iya.
0: Simpel ya dok yang dilakukan.
1: Simpel aja.
0: Oke. Baik dok Afri, terima kasih banyak ya. Semoga juga menginspirasi buat saya dan juga pendengar RRI nih malam hari ini. Terima kasih banyak ya dok ya. Sampai jumpa.
1: Sama-sama.
0: Ya kapok ya dok ya.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita. Tentunya dalam ngobrol komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, mencegah dan mengatasi cedera olahraga bersama beliau Dr. Muhammad Afrizal Farkan SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUGM Rumah Sakit Happyland Medical Center, praktek juga di RS Hermina. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Apa kabar? Oke, bahagia sekali kita malam hari ini berjumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Dan di hari Selasa merupakan teman-teman bersanda era 2000 sampai 2010. Pendengar, pernah gak sih Anda itu salah kirim, kalau dulu mungkin surat, salah kirim SMS, atau mungkin salah kirim WhatsApp, yang kemudian karena salah kirim jadi bikin deg-degan, aduh kenapa jadi salah kirim ya. Nah, celakanya mungkin yang Anda salah kirim tersebut adalah orang yang mungkin justru nggak pengen Anda kirim SMS atau WhatsApp ataupun surat tersebut. Pernah nggak sih mengalami hal itu? Oke, biar tambah seru ya malam hari ini. Saya nantikan kebersamaan Anda di 580333. Aduh, kenapa malah tutut yang lewat ya? Oke, langsung ke 580333 atau jika di WhatsApp-nya 0811271111. Langsung nih pendengar untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke. Selamat malam. Ibu Satilah ini.
1: Inci.
0: Kabar baik Bu Satila.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, seneng banget. Oke, Bu Satila nomor satu ini. Kemarin nomor berapa ya?
1: Kemarin nomor satu.
0: Oh iya nomor satu, makanya saya ingat kayaknya kemarin Bu Satila nomor satu deh. Kok ya bisa pas banget. Oke,
1: siap dapat hadiah.
0: Jangan anduk 3x3 cm ya, kekecilan. Aduh, Bu Satila. Pernah nggak sih salah kirim pesan begitu, salah kirim SMS, WhatsApp, atau pesan ya, buat pernah. Orang lain begitu?
1: WhatsApp juga pernah, SMS juga pernah.
0: Begitu. Salah kirimnya ke siapa biasanya? Yang namanya sama atau malah mungkin kenapa orang yang nggak pengen dikasih SMS?
1: Namanya itu sama.
0: Biasanya begitu ya.
1: Nah, itu semuanya kekirim, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Semuanya kekirim, nggak duduk. Dulu itu SMS, cuman huruf depannya itu sama, jadi bisa kekirim semua.
0: Jadi kekirim semuanya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana Bu? Sempat malu juga gitu?
1: Ya enggak.
0: Atau diralat?
1: Sama tetangga.
0: Oh, sama tetangga. Oke. Wah, yang bagus kalau ini ya Bu ya. Lagi ngerasani siapa yang dikirim malah yang dirasani. Malah yang dibahas, malah yang dikirim.
1: Dari ke grup, ya dari grup saya, tapi itu grup RT-an, tapi kekirim ke grup keluarga, tapi ya keluarga saya.
0: Oh, gitu.
1: Di sana di mana? Di Banjar.
0: Oh, baiklah. Wah, seru ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Satila. Silakan Bu Satila mau mendengarkan lagunya mana?
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya tahun 2000 sampai 2010. Pilihannya ya maksudnya ya. Ada Maya, kemudian Leto, Coklat, ada Ratu, Jangan Bilang Siapa-Siapa Itu. Lalu Reza yang kedua, The Group, Chris Patih. Lalu Tere, ada Laluna, The Cinnamons, kemudian ada Aryo, The Titans, Elo, Arias Yang Terlupakan, lalu
1: itu terlupakan aja, Mbak.
0: Yang terlupakan ya. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salam Ibu?
1: Buat Bu Ali, Bu Wijati, Bu Mawar Kuning, Mbak Andin, Bu Kristin, Bu Nani, Ibu Tuti, Kang Ibu, Mas Tianto, Mas Andi, Pak Puji Greto, Pak Rimbang, Pak John, Pak siapa namanya? Buat semuanya aja Mbak, tetap sehat, semangat. Kak Mbak Dinas, semuanya karya Natus Paripurno, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Aduh amin amin, dikasih doa luar biasa.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, sukses, bahagia selalu ya Bu Satilah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satilah yang sudah bergabung. Luar biasa nih Bu Satilah yang ada di Kulon Progo. Baik, yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Tutut yang lewat. Di 580333 silakan pendengar yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, sudah terhubung ruang rindunya. Oke, aduh, kenapa terputus ya? Baik, di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Selamat malam, ini sudah terhubung betulan.
2: Iya, udah tahu.
0: Soalnya tadi dua kali gak ada suaranya.
2: Iya, yang pertama gak dijawab.
0: Oh gitu, padahal sudah semangat-semangat. Gak ada suaranya.
2: Tapi kalau gak masuk lagi, udah tinggal sih.
0: Ngambek jadinya Pak John. Malah jadi ngambek.
2: Udah dikasih kerjaan, gak di prioritaskan. Nandinas, apa? Kirim nomor rekening ya.
0: Dikasih kalau
2: kerjaan. Nanya dua kali, dua sesi itu kan.
0: Waduh. Iya, pulsanya jadi dua kali gitu ya Pak John ya.
2: Oh, akan dua, ini termasuk ini tiga.
0: Waduh. Yang ini gak masuk hitungan kali ya Pak John ya. Aduh, Jawa John nah, ini.
2: Kalau gak dikasih, depan gak mau lagi nanya.
0: Wih, gitu ya. Aduh, Pak John.
2: Tapi ibu udah beres sebelum.
0: Apanya?
2: Yang dengan dokter itu.
0: Oh, gitu. Menjelang. Menjelang. Menjelang. Iya. Menjelang kurang satu bulan lagi nih Pak John.
2: Semoga aman-aman.
0: Iya, sudah. Ya. Alhamdulillah begitu. Terima kasih. Aduh. Pak John jadi tahu ya kisahnya.
2: Untuk beli bensin aja enggak apa-apa 40 liter lumayan mobil.
0: Apa itu?
2: Bonus nanya.
0: Bonus nanya. Aduh, Pak John bisa aja. Oke, terima kasih ya Pak John. Ya, Pak John baik banget.
2: Terima kasih, sering-sering aja ya.
0: Oh nanti. Gitu. Oh iya deh. Aduh, Pak John. Bahas kalau salah kirim. Itu.
2: Kalau saya kan konsultan di rumah sakit, jadi banyak tahu.
0: Gitu. Ya. Banyak tahu juga.
2: Tepiknya apa, salah kamar?
0: Bukan, salah kirim SMS, WhatsApp, kan salah kirim kamar. Surat. Iya betul kamar. Sih, sebenarnya salah kamar ya, juga.
2: Salah kamar.
0: Oh, benar.
2: Salah jendela, Windows. Itu biasanya kalau namanya sama.
0: Nah, Pak John masih pernah ini kayaknya.
2: Ya, itu kalau namanya sama. Tetapi biasanya nggak sempat dibaca, udah hilang.
0: Yo, gitu ya.
2: Ya, karena ya, biasanya kirim kan dicek lah, itu buru-buru gitu. Dihapus.
0: Tapi kalau yang ini nggak selalu dibaca juga, kadang masih didiamkan baru sadar, oh ya kirimnya ke orang yang salah, kok nggak dijawab-jawab gitu ya.
2: Kalau saya nggak, nanti langsung dilihat masuk nggak, tapi begitu dia kok nggak ada. Dicari kira-kira kemana?
0: Gitu. Di halaman terkirim, wah ternyata terkirimnya keliru.
2: Saya, karena kebiasaan pengirim WA, lihat dulu ada apa? Itu centang dua enggak? Dua gitu. Terus biru enggak? Gitu. Kalau begitu lihat, aduh salah ya, buru-buru hapus. Karena gitu. Untungnya yang dikirim itu kan selalu paling atas kalau ngirim.
0: Iya benar. Amannya di situ ya.
2: Iya. Okay. Tapi kalau Nondina kirim ke saya terus belum dibaca dihapus tetap ada tertinggal.
0: Oh gitu. Nggak ada jejak hilang. Tertinggal judulnya.
2: Tadi tuh mau ngirim gambar tapi kok.
0: Oh gitu.
2: Karena jarinya lebar. Bukan yang tujuh yang di.
0: Oh yang dikirim lain-lain malahan.
2: Iya. Terus dihapus tapi kan belum dibaca.
0: Oh gitu.
2: Jadi itu memang seperti itu salah. Dan yang apa namanya yang sering tidak di apa namanya
0: yang apa
2: tidak
0: nih?
2: Sempat dihapus atau tidak
0: sempat dihapus.
2: Ketika misalnya kan ada WA masuk dari Nondina. Jadi harus ditutup supaya terbuka ya. Pada saat mau ditutup itu ada pesan masuk bergesernya kan nggak tahu kan sudah terlanjur dan
0: kegeser ya, gitu ya.
2: Tergeser kan biasanya kalau ada pesan masuk kan bergeser ya ke bawah.
0: Iya betul.
2: Nah tadinya mau pencet nomornya Nondi mau WA tiba-tiba.
0: Karena keburu-buru karena gitu kan maksudnya.
2: Ada yang masuk.
0: Iya betul. Kekirim di yang masuk.
2: Salah, akhirnya salah. Nanti maksudnya apa? Aduh, salah.
0: Oh, salah jadinya salah orang gitu. Ya, salah kamar orang kalau, juga.
2: Yang seru okay. Itu kalau telepon non Dina, kalau salah telepon.
0: Oh gitu, dengan salah sambung itu tadi.
2: Ya, saya biasanya telepon adik saya.
0: Oke. Okay.
2: Yang diinginkan lain, yang masuk yang lain.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi begitu. Halo non Dina, selamat malam. Ini bukan Dina. Yang suruh kamu angkat siapa? Saya kan nggak telepon kamu. Nggak enak aja itu masuk ke dia. Biarin, aku kan nggak maksud untuk telepon kamu.
0: Udah keliru masih ngotot ya.
2: Biasanya dengan adik-adik.
0: Ada aja seru.
2: Teman akrab, teman
0: oh,
2: akrab.
0: Gitu.
2: Saya nggak telepon kamu, kenapa kamu jawab?
0: Padahal yang salah siapa juga yang
2: iya.
0: Yang heboh siapa ya Pak Jun? Bisa aja Pak Jun.
2: Ya kalau telepon itu sering-sering keliru karena nama. Kadang juga yang dipikir lain yang dipencet lain.
0: Nah, apalagi kalau bicara ini namanya banyak yang tersimpan sama begitu. Kalau di Jawa, kalau nggak salah loh ya, kalau untuk nama laki-laki, nama Agus itu banyak, begitu ya. Kalau dulu Budi, begitu ya. Kemudian kalau putri itu siapa ya? Putri itu siapa ya? Niken mungkin ya? Bukan ya?
2: Yang paling banyak itu.
0: Retno, kalau dulu Retno, ya. Sekarang udah nggak banyak lagi.
2: Retno Ratna.
0: Oke.
2: Okay. Oh iya, seperti di HP saya ada dua Retno.
0: Gitu.
2: Yang dituju lain, yang dipikiran lain.
0: Beda semua.
2: Jadi begitu dengar suaranya kok lain.
0: Oke.
2: Okay. Ya udah basa-basi ya, lo apa kabar, nanya dulu sampai lama baru tahu siapa.
0: Aduh, acun.
2: Kan harus pintar biar nggak malu.
0: Biar nggak malu.
2: Jadi begitu lama baru ini yang di
0: Bogor
2: yang dituju bukan ini.
0: Oke, okay. Nah, baik aja.
2: Itu sekarang semua dikasih
0: lokasi kotanya.
2: Iya, seperti non Dina, Dina RFI. Karena ada keponakan juga namanya Dina.
0: Aduh, namaku sama ya.
2: Iya, kalau okay. Ada teman di Jakarta, dokter juga namanya Dina. Kan
0: aduh, aduh. Luar biasa sama. Ini.
2: Okay. Jadi sekarang untuk non Dina ditulis Dina RRT.
0: Nanti tiba-tiba saya ditanya resep bingung juga ya.
2: Okay. Nanti kalau ditanyain resep susah.
0: Oke, okay. Baik deh. Pak Jon, terima kasih. Sekarang mau dengerin yang mana?
2: Ya.
0: Mau dengerin lagunya yang mana nih?
2: Gak ngerti kalau malam ini.
0: Wah, padahal banyak kan. Sepanjang jalan kenangan ada.
2: Ya, terus.
0: Terus apa lagi yang dulu?
2: Oh, ini aduh. Juga masuk ya, yang Widyawati masuknya malam ini ya.
0: Widyawati tahun berapa Pak Jon? Sekarang tahun 2000 sampai 2010.
2: Iya.
0: Itu tahun berapa sih?
2: Menjelang 2000.
0: Menjelang 2000 ya? Oke, Widyawati.
2: Yang apa? Kemuning.
0: Ya? Iya.
2: Kayaknya 2000-an.
0: Oke. Mau yang mana ini? Sepanjang jalan kenangan atau yang Kemuning?
2: Kemuning aja.
0: Waduh, pilihnya Kemuning. Yeah. Oke. Okay. Mau dikirim salamnya nih Pak Jon.
2: Ya, buat yang baru lewat, terima kasih. Mbak Satila ya.
0: Oke, Ibu Satila.
2: Benar ya?
0: Iya, Ibu Satila, betul.
2: Iya, enggak apa-apa sekali-sekali ngalah sama tuan rumah dia dulu kan enggak apa-apa. Enggak sopan kalau nganu kedaluan terus.
0: Padahal tadi teleponnya enggak ada suaranya yang punya Pak Jon.
2: Enggak, sebetulnya pertama udah, tapi kebanyakan ngomong non Dina enggak
0: diangkat. Oh, gitu.
2: Keburu putus
0: baru diangkat.
2: Bu Sotila juga terlalu cepat, harusnya nunggu dulu saya telepon dulu.
0: Curang. Oke, Pak Jon curang ini.
2: Tuan rumah harus menyambut tamu.
0: Oh gitu.
2: Tamunya dulu.
0: Bu Satila ketawa ini pasti. Oke, iya deh.
2: Iya, untuk Mbak Mawar Kuning, Bu Kurs, Mbak Bumi, Mbak Jadi, Mbak Mus, Pak Ahmad Fauzi, Pak Hasan, Pak Kasindronomo, okay. Kak Sandinomo, Mas Andin, Mbak Andin, Mas Rian, Bu Nani, Nani Bantul ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Andin udah tadi, Mbak. Mbak Narti, Mbak Yeni Patuk, Mbak Ernest, Bu Hani, Pak Beni. Tadi Pak Beni masuk ya.

0: In Bu Wigati.
1: Oke.
0: Dan Nondina.
1: Oh, aduh.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya Pak Acun.
0: Iya.
1: Ditunggu.
0: Udah saya mau tutup dulu teleponnya, jangan marah ya.
1: Aduh. Terima kasih ya Pak Acun, sehat-sehat ya.
0: Terima kasih Nondina sudah ditelepon.
1: Wih, gitu. Ini kayaknya sudah sembuh loh giginya, suaranya udah ceria ini Pak Acun.
0: Belum, tadi siang ke dokter.
1: Oh, gitu.
0: Kan saya nggak punya status, nyelonong aja masuk.
1: Oh gitu ya. Dokternya temannya Pak Acun.
0: Kalau nggak punya status gimana saya mau nulisnya di mana? Ya di hati tuh nulisnya dok.
1: Nih.
0: Karena nggak pakai prosedur, karena di rumah sakit sendiri ya udah.
1: Oh gitu. Oh asik banget ya Pak Acun ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semua poli kalau masuk di rumah sakit Jayapura.
1: Oh gitu.
0: Gak pakai antri, nggak pakai kartu, nyelonong aja.
1: Aduh, Jon bisa aja.
0: Baik, itu contoh yang tidak baik.
1: Iya.
0: Yang ditiru Nondina.
1: Ya nggak perlu ditiru kecuali Pak Jon sendiri gitu ya. Aduh.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Jon.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay. Sehat sukses ya. Selamat malam. Aduh Pak Jon. Baik, terima kasih Pak Jon ya sudah bergabung. Oke. Okay. Yang sudah gabung dalam ruang rindu, selamat malam.
2: Melody, memori.
1: Aduh, apa kabar Mbak Jedi?
2: Baik.
1: Semangat, baik. Mbak Jedi. Pernah nggak keliru kirim SMS, WhatsApp, apa surat, apa pesen gitu ya? Intinya keliru kirim pada orang lain.
2: Biasa keliru itu.
1: Oh biasa. Nyasar gitu loh maksudnya. Pernah terjadi?
2: Menerima ya pernah.
1: Kenapa?
2: Menerima ya pernah.
1: Oh terima yang keliru. Oh gitu.
2: Iya.
1: Gak nyambung lagi yang ditanyakan ya. Yang dibahas gak nyambung.
2: Dijawabnya cuma salah sambung.
1: Oh gitu. Dijawab salah sambung.
2: Nggak
1: usah ditanggapi,
2: salah sambung.
1: Aduh. Salah sambung nanti malah jadi kenalan. Aduh. Iya deh, Mbak Jedi. Aduh, seru. Baik, Mbak Jedi. Mbak Jedi mau dengerin lagu yang mana nih? Tahun 2000 sampai 2010. Yang apa?
2: Aku tetap menunggu.
1: Waduh, itu yang punya siapa itu? Sebentar. Aku tetap menunggu. Rosa. Yang punya siapa itu?
2: Rosa.
1: Rosa. Oke, coba. Betul apa judulnya itu? Aku tetap menunggu.
2: Iya.
1: Kok malah nggak ada? Dari Rosa ya? Sebentar. Dari Rosa. Oke, sebentar aku tetap menunggu. Bentar. Rosa itu... malah nggak ada ya? Yang mana?
2: Cinta dan benci.
1: Cinta dan benci. Oke, okay, baik. Cinta dan benci. Oke, okay. Mau dikirim salamnya buat siapa? Oh, ku menunggu mungkin maksudnya.
2: Iya.
1: Rosa?
2: Iya.
1: Lah, judulnya beda. Ku menunggu.
2: Menunggu.
1: Ku menunggu. Cuman gitu. Udah, ya, benar itu.
2: Itu ada.
1: Iya, yang Rosa itu sudah siap. Iya. Mau dikirim salamnya?
2: Barusan
1: Pak Jon ya. Betul Pak Jon. Ibu Satilah juga.
2: Ibu Satilah juga. Ada Mas Andi.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Andin. Tahu Emi. Terus Mbak Oto Simar Kuning.
1: Oke. Okay.
2: Ada Pak Hasan. Bu Jenny.
1: Oke.
2: Okay. Romo Narto Hendro. Terus itu Pak siapa tuh? Wah,
1: kelupaan
2: nih.
1: Aduh.
2: Fokus
1: kan. Oh, fokus. Baik.
2: Maria Sukasi. Dan Pak Landrinya.
1: Oh iya, baik.
2: Ada Mas. Ya suka.
1: Oke.
2: Nanti yang pleng.
1: Baik.
2: Banyak yang untuk semua saja.
1: Oh, semuanya. Iya deh baik. Mbak Jedi, terima kasih ya. Sehat-sehatnya Mbak Jedi. Tetap bahagia, tetap semangat di situ ya.
2: Iya.

0: Oke, baik Mas Jadi. Terima kasih menunggu dari Rosa 580333. Ya, dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan malam hari ini dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, selamat malam. Gak ada suaranya. Oke, gak ada suaranya ya. Baik, dicoba lagi untuk kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya, untuk WhatsApp-nya 0811271111. Menemani kebersamaan Anda pendengar, kita jumpa dalam Tembang-Tembang Persada era 2000 sampai 2010 yang sudah gabung. Selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Wah, apa kabar Bu Ali?
1: Alhamdulillah sehat di sana juga sehat.
0: Iya, terima kasih banget Bu Ali. Baru gabung ini sekarang ini.
1: Malam ketiduran.
0: Oh, semalam ketiduran. Waduh. Oke. Padahal bolanya juga sudah habis ya, Bali.
1: Oh, saya nggak hobi bola.
0: Oh, malah nggak nonton bola. Oke. Bali, ini pernah nggak sih Bali alami? Kayaknya banyak orang yang juga ngalami itu. Salah ngirim WhatsApp, WA, SMS, surat, pesan apapun gitu. Wah, ini udah ketawa duluan, jangan-jangan yang dikirimin malah yang dirasani ya. Yang digosipin. Gimana, Bali?
1: Surat itu dulu ya, masih remajanya gitu. Sengaja, Mbak Dina.
0: Jadi, oh, gitu sengaja.
1: Tapi kan nggih, kan waktu SMA-nya tuh punya sahabat gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya cewek, enggak usah disebut. Ceweknya 3 sama saya, cowoknya 3 gitu loh. Jadi kami kan satunya kuliah di Malang, satunya ada yang di mana gitu, pokoknya jauh. Sengaja kami tukar, masukkan. Jadi tanya kabar itu dimasukkan mestinya untuk si A, si B, mestinya untuk
0: gitu.
1: Si B, si C gitu ya, sengaja. Jadi pada ketawa.
0: Walah, emang sengaja tapi memang ya.
1: Iya, akhirnya balas mereka, ini kenapa dikirim balik ke saya, ini kenapa suratnya ini gitu ya, sengaja gitu.
0: Oke, bisa aja.
1: Oke, kalau masalah WA, ya pernah waktu apa, kami kan ada grupnya ya, waktu masih ngajar Mbak Dina. Pernah kirim di grup itu kan berita, salah kirim Mbak Dina, malu saya ini, langsung saya hapus. tapi saya gini komentari, langsung saya hapus untuk semua orang gitu loh. Maaf salah kamar saja. Hati-hati loh Bu, katanya, hati-hati loh Bu, masa salah kamar gitu, ada banyak yang komen-komen gitu.
0: Seru juga ya.
1: Iya. Itu sengaja apa nggak sengaja kalau itu kalau masalah telepon. Nah, saya masih di Balikpapan tuh, mau nelpon kan gini Mbak Dina, ke bagian ini ya, saya belum ini ke Jogja sih, belum. Malah salah nelpon ke RRI lainnya. Waduh.
0: Oh gitu? Telepon ke siapa ini Bu?
1: Kenapa?
0: Teleponnya ke siapa waktu itu? Ke RRI mana?
1: Ya ke RRI, ke penyiar ya. Itu nggak boleh dibuka ya kan.
0: Oh.
1: Tapi yang malunya ini,
0: kan
1: ada RRI yang memang langsung kebaca siapa yang nelpon gitu loh Mbak Dina. Yeah, langsung saya matiin, tapi ya habis itu ya disebut kenapa. Gitu. Kan ada RRI yang memang kebaca ya.
0: Iya, iya, betul, bisa langsung kebaca.
1: Mau nelpon ke situ. Waduh, lagi.
0: Beda lokasi.
1: Nggih, kalau SMS juga pernah. Mau ngirim ya sudah anu di Jogja ini, mau kirim ke Jogja, kirim ke lainnya, untung sama-sama bagian barat gitu. Saya hapus untuk ini semua orang. Kenapa Bu Ali katanya dihapus? Enggak, salah kirim.
0: Oke. Kadang malu juga ya, soalnya udah ini udah terlanjur.
1: Iya, sudah kebaca. Kadang-kadang lambat ya penyiarnya itu baca. Ini enggak, mungkin
0: langsung cepat gitu karena memang pas saat itu lagi baca. Okay.
1: Kenapa dihapus balik katanya? Maaf lo ya, salah kirim. Ditunggu teleponnya katanya.
0: Waduh. Kadang malu juga ya ketika kemudian, waduh, tujuannya itu berbeda gitu ya.
1: Tapi sempat kebaca kayaknya yang itu ya. Kalau yang nelpon itu kan memang ada yang RRI nggak terbaca, namanya ada yang terbaca. Kalau yang bagian ya bagian Indonesia Timur itu, ya kebaca, gitu. Langsung disebut, disalami.
0: Wah, seru ya.
1: Bukan acaranya itu.
0: Beda.
1: beda jam Mbak Dina kan?
0: Iya betul, selisih ya.
1: Beda,
0: selisih
1: ya, ada. Ya, apalagi kalau saya dulu cuma selisih 1 jam masih okay. Di Bali. Kalau sama sekarang yang Pamekasan kan 2 jam.
0: 2 jam ya Bu? Ya, aduh lama juga ya.
1: Malu saya. Padahal nggak perlu malu sih, cuman saya kan orangnya nggak pede ya.
0: Iya deh Bali, terima kasih banget ya udah berbagi kisah ini malam hari ini.
1: Makanya okay. Saya ketawa aja barusan, padahal ngantuk juga nih Mbak Dina. Kok menarik ininya gitu. Maksudnya gini loh, temanya singkat tapi iya. Ini gitu loh.
0: Betul kan, karena dari semalam saya mencari tema yang kayaknya ini loh apa semua orang pernah mengalami. Tadi malam ibu nggak bergabung karena ketidurannya. Tadi malam itu salah menebak orang gitu loh, salah manggil orang. Gitu.
1: Oh gitu, saya iya. Juga. Saya nggak ngikutin kan tadi malam.
0: Iya, itu. Tapi itu udah tema tadi malam Bu. Yang hari ini gantian juga salah mengirim pesan ke orang begitu.
1: Oke. Okay. Memang kalau pas simpel mudah ini gitu loh Mbak. Tema itu. Oh,
0: asik ya. Oke okay, baik Mbak Ali, silakan Mbak Ali mau mendengarkan lagunya apa nih?
1: Saya dari The Cinnamon aja deh.
0: The Cinnamon. Oh yang tadi mungkin ya. The Cinnamon yang apa nih?
1: Apa di situ?
0: Kalau The Cinnamon ini? Yang tadi sudah saya bacakan itu apa sih? Oh The Cinnamonnya tadi Ku Yakin Cinta.
1: Ku Yakin Cinta kayak apa yang lupa sudah. Saya pernah dibeliin kaset-kaset persegi sama bapak itu, bapak masih dinas di luar. Berbagai anu gitu loh Mbak Dina, ada di sini. Namun apa ya saya lupa.
0: Ada ini yang Ku Yakin Cinta Bu, kalau memang hisnya.
1: Ya itu aja sudah.
0: Oh yang itu. Oke, mau dikirim salamnya.
1: Nyalam ya, tadi ada Bu Sabila, makasih absennya sama Pak John. Ada Mbak Jadi juga. Terus Ibu Gati. Kalau enggak keliru Ibu Wigati di bagian timur pernah manggil-manggil saya juga, terima kasih. Terus Mbak Ayu Masohi, ayo gabung lagi gitu ya. Terus Ibu Mawar Kuning, Bapak Beni, Pak Yono, Pak Hadi kayaknya kalau malam jarang ya.
0: Kayak Hadi tadi malam ada nggak ya? Hadi kayaknya tadi malam.
1: Kalau sudah ngantuknya sudah. Gitu.
0: Oh gitu, udah keburu ketiduran. Oh ya Pak Hadi mungkin lagi sibuk.
1: Harus bangun Mbak Nina gitu.
0: Oke.
1: Terus Pak siapa lagi, Pak Saiful?
0: Ya baik.
1: Mas Ardi. Semua semuanya deh dulu Mbak Dina. Mbak Dina
0: Matuges. Iya, terima kasih banyak loh Mbak Ali ya.
1: Bahagia selalu pastinya, doa terbaik.
0: Aduh, terima kasih. Selamat malam. Iya baik, terima kasih untuk Ibu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Oke, ada yang gabung enggak? Ruang Rindu selamat malam. Oke, belum ya. Oke, okay. Ya baik, kita akan ke lagu. Oke, okay, sudah dengabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Melodi memori mengusik Mbak Dina.
0: Apa kabar, Mbak Din?
2: Kabarnya kedinginan.
0: Iyalah, malah kedinginan. Di luar lagi dingin ya?
2: Okay. Iya, di dalam tuh.
0: Oh iya deh. Iya deh, baik, Mbak Din. Sorosutan apa di Jalan Veteran atau di jalan mana ini?
2: Ya habis libat nih.
0: Oke. Oh iya deh baik. Mbak Din, pernah salah kirim WA? Nah, itu gimana? Sering ternyata. Waduh.
2: Enggak, nek sering, cuman pernah terjadi.
0: Biasanya karena apa? Namanya sama atau gimana?
2: Enggak. Tapi pernah Mbak Dina di ini. Jadi sastran salah kirim WA itu juga pernah.
0: Oh gitu.
2: Kan salah orang kirim. Itu tiba-tiba marah-marah gitu loh.
0: Waduh, enak banget. Oh gitu. Itu ya marah-marah kok ya tidak salah kirim gimana?
2: Lah enggak tahu aku. Kan nomor tok. Lah tak lihat profile ki sapa tok? Ki nusu-nusu racet tok.
0: Oh alah.
2: Ya cuman tak diemin. Nah tak diemin tuh malah WA lagi. Enggak apa enggak jawab ngono kuwi.
0: Oh gitu.
2: Terus tak balas sih kenal aja kagak aku.
0: Kenal aja
2: kakak. Ternyata ini usut punya nomornya cuma kebalik Mbak Dina.
0: Oh gitu. Loh bukannya sudah disimpan ya kalau ini kita punya kenalan gitu-gitu?
2: Enggak tahu. Mungkin apa gimana ya, mungkin diminta nomor dari orang lain. Itu kayaknya ada masalah pribadi gitu loh. Okay. Aku lihat WA-nya itu loh.
0: Oh,
2: marah-marah gitu. Ternyata kebalik nomornya.
0: Biasanya paling belakang ya, angka yang paling belakang gitu.
2: Paling belakang betul.
0: Iya, biasanya angka yang paling belakang terbalik itu karena kalau terbalik angka paling belakang masih memungkinkan gitu. Kalau depan biasanya jarang kan?
2: Jarang kalau depan. Soalnya kan kalau udah nomor terbalik itu kadang udah ini Mbak Dina, ada yang udah masuk ke tempat orang kan.
0: Masih bisa.
2: Gitu.
0: Masih bisa sih.
2: Okay. Ya pernah, terus yo pernah juga. Aku pas ini delalai atensi di radio. Sampai penyare muring-muring. Andun ke WA dibusak untuk rumah.
0: Kayak Bali tadi ada yang dihapus. Kirim ke radio dihapus.
2: Sama teman juga pernah. Lah kan WA-an dua orang tuh Mbak Dina.
0: Ah itu yang kadang bikin kacau karena biasanya kemudian karena dua orang maka WA-nya cepet kan, ngetiknya cepet.
2: Itu bareng, masuknya bareng. Lah kan aku harusnya balesnya ke tempatnya si A, lho kok darah tak wajah tuh Mbak Dina di kontak dulu. Ada sih.
0: Pernah nyambung lagi ya kalimatnya nggak nyambung.
2: Aku malah gitu tekan sebrin lagi. Iki buka apa tuh jeng? Apa balas apa?
0: Oh iya deh. Aduh. Kalau udah gitu tuh yang jadi sibuk apa? Sibuk menerangkan, sibuk say sorry juga.
2: Iya itu kadang kan bikin rame tuh tak jelas ke. Wih. Maaf salah kirim, kira percaya.
0: Gitu. Sudah dijelasin masih nggak percaya.
2: Masalahnya apa? Kebacut dibuka Mbak Dina ada centang biru dah dibaca.
0: Oh gitu.
2: Yo bilangan minggu rare tengok.
0: Oh iya.
2: Bahas opo balas siapa?
0: Dari lucu.
2: Salah kirim, ora percaya.
0: Oh aduh.
2: Sobat.
0: Iya deh. Oke, thank you Mbak Din. Aduh. Lucu ya kalau ngomong salah kirim.
2: Lah ya, makanya aku sekarang kalau WA itu tak ini
0: dipastikan dulu.
2: Tak baca. Ini aku WA nan terus opo? Engko tiba-tiba kekirim
0: yang lain-lain. Oke, baik. Oke, baik Andin. Terima kasih banget. Ya mau didengerin apa nih?
2: Tahun 2000 ya?
0: Iya, 2000 sampai 2010.
2: Tahun ya 2000 mana? Itu apa ya Mbak Dina?
0: Ya, Sialan Seven masih bisa gitu. Opi juga masih bisa. Delon bisa.
2: Oh ya. Kebanyakan lagu sih.
0: Romeo, Dewa masih bisa.
2: Itu aja, Pinkan Mambu ada.
0: Oh, Pinkan boleh, yang apa?
2: Merindunya.
0: Merindunya. Sebentar, merindunya. Mau dikirim-kirim salam dulu, saya carikan.
2: Kalau merindunya enggak ada ya, dirimu-dirinya.
0: Oh, aduh. Apa-apa. Merindukanmu, kayaknya enggak ada merindunya. Dirimu.
2: Merindukanmu.
0: Iya, tapi beda, bukan dari Pinkan. Pinkannya enggak ada. Dirimu-dirinya. Yang dari itu ya.
2: Pinkan.
0: Dirimu enggak ada ya. Pinkan itu yang ada. Sebentar. Wah. Ya, saya cari.
2: Mbak Dina.
0: Iya, Pinkan itu yang ada, ditunggu. Pinkan itu yang ini hanya kekasih yang tak dianggap, tentang cinta, kau tercipta untukku, itu aja.
2: Yang kau tercipta untukku aja.
0: Oke, okay, mau dikirim?
2: Tadi ada Bu Bu Ali. Terus Pak John katanya nyebut nama Andin udah 10 kali.
0: Oh, gitu ya.
2: Kemarin.
0: Lah itu kan kalau sebut namaku 3 kali gitu.
2: Lah ya Mbak Dina.
0: Ini sampai 10. Aduh. Itu bisa terbang itu nanti kalau sudah 10 kali.
2: Terus ada Bu Satila nomor 1 ya tadi.
0: Iya benar-benar dari kemarin itu.
2: Iya
0: mantap ya.
2: Siapa lagi tuh Pak?
0: Pak Jengdeni,
2: Pak Budi Wonogiri, ada Pak Muhadi, Pak Widodo, ada Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Christine Mas Rianto, Bu Nani, ada Bu Wigati, Bu Sopo Meneh ya, Bu Kosti Kentungan, Bu Tuti yang suka jalan-jalan. Masuk nggak ya Mbak Dina?
0: Bu Tutinya kemarin. Belum ya? Kemarin juga belum. Tapi dulu udah pernah. Saya lupa kan entah yang siang mungkin ya.
2: Dengar di tempatnya siapa ya lupa ya. Terus ada Mbak Jadi juga, Pak Puji Grahito. Terus apalagi itu ya, Pak Rimbang, Mas Andi, Mas Ipul. Ada Bu Maria Sukese, Bu Mis Randaan. Ada siapa lagi Toyo? Lupa kan jadinya.
0: Pak
2: Ahmad Fauzi.
0: Terus
2: ada semuanya saja Mbak Dina. Tomo Narto Indro juga. Semuanya saja. Spesialnya buat Mbak Dina.
0: Oh baik.
2: Yang cantik.
0: Aduh. Amin.
2: Suaranya
0: renyah. Ada kayak kerupuk gitu ya, Toy.
2: Ganti alamat.
0: Iya, Mbak Andin di Sorosutan.
2: Aku dapat gelar top model
0: Pak. Top model Pak Wi. Aduh.
2: Spanduk era tekan kene.
0: Wih, top model mana deh pakai spanduk.
2: Spanduk ya. Apa kayak banner itu Mbak Andin.
0: Aduh, banner. Oh gini.
2: Apa itu saja. Apa itu loh sih disampir ke di kayak Miss Unilever itu.
0: Oh alah. Slempang namanya.
2: Lah ya itu top model.
0: Slempang tapi gak? Tulisannya top model Bakmi. Bakmi Sorosutan 2026 gitu. Aduh seru.
2: Nah ya itu makanya itu bikin top model kok enggak bikinin itu
0: pakai selempang gitu ya.
2: Kan nanti kan
0: aduh, tapi kok yo bakmi itu yo.
2: Nah ini itu tuh itu nih Mbak Dina yo enggak.
0: Aduh ya deh.
2: Itu metu kasih Mbak Dina sehat selalu.
0: Iya terima kasih banyak
2: kalau
0: ya.
2: Terima kasih Mbak Dina.
0: Oke.
2: Selamat pagi.
0: Waduh selamat pagi. Oke Mbak Din terima kasih banyak. Kita sebentar lagi akan ke lagu yang terlupakan Aries untuk Ibu Satilah ya. Sudah dengabung ya. Oke. Jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam yang sudah terhubung. Ya deh ya. Oke, kalau begitu sudah ada yang masuk ya. Selamat malam. Selamat malam dalam Ruang Rindu. Oke, oke. Baiklah. Kalau belum, ke lagu dulu mungkin ya. Selamat malam yang sudah terhubung. Iya, baik. Kita ke lagu dulu ya, pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang terlupakan.

0: Okay, pendengar dan yang sudah hadir, semoga disukai untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada yang terlupakan, 580333 untuk yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan yang kali ini bersama Pro 1. Selamat siang.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik. Selamat malam juga Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan?
1: Iya,
0: alhamdulillah sehat-sehat ya Pak Hasan ya.
1: Agak kedinginan sedikit nih, cuaca sudah mulai.
0: Wow, dingin ya di luar sana ya? Kayaknya ya.
1: Sudah mulai dan datang tadi cuaca dingin.
0: Oke.
1: Memang cuaca mau dari ke sini ya.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat semangat juga ini Pak Hasan ya. Terima kasih loh Pak Hasan bergabung dari tadi sore ini Pak Hasan. Oke, terima kasih sekali.
1: Oh ya, juga untuk lagunya dulu nih kalau cukup.
0: Lagunya yang apa nih?
1: Dari Ari Lasso kalau masuk.
0: Ari Lasso yang apa?
1: Tak harus sama.
0: Oh sebentar, Ari Lasso yang tak harus sama.
1: Kalanya tadi ada jadi ya. Ada enggak lagunya?
0: Sebentar, Ari Lasso yang tak harus sama. Ditunggu.
1: Pasti di Budong, Kamala Pasidro, tadi ada Bi Ali, lantas ada, itu yang di grup ini sudah pada saya terima.
0: Sudah bergabung ya kemarin ya?
1: Sudah. Bu Umi, Mbak Christine mungkin juga ya. Bapak John tadi. Ya, 3015 ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nah. Mungkin Mas Ibu, ada Mas Ahmad Tauyu di Garut, Ramo atau Hingga di Bekasi juga, Bang Lima, ibunya ada Ibu Umi. Ibu Umi sudah masih belum ya?
0: Ibu Uminya belum ini.
1: Ya, Mas Hingga Mawar Kuning, Antas Mas Dodi di Paku Alaman.
0: Oke.
1: Okay. Bung Adam keluarga. Ya, semua mbak-mbak dan mas-mas.
0: Oke.
1: Yang bapak-bapak itu yang setia 91. Juga terjaga sehat selalu. Ya, kesehatan kita dengan keluarga ini yang penuh ya. Full untuk menjaga badan tetap sehat dan makan. Opininya apa opininya?
0: Iya. Pernah salah kirim gak ini? Oh ya, tak harus namanya udah beres ya. Sudah ada. Pernah salah kirim WhatsApp atau surat atau SMS atau pesan apapun gitu gak sih Pak Hasan?
1: Oh maksudnya nyasar gitu.
0: Iya ya. Nyasar.
1: Bukan yang gitu-gitu. Mungkin itu ya sering juga mbak.
0: Sering juga.
1: Mungkin okay. Itu ada yang profilnya hampir sama.
0: Oh gitu.
1: Nah ini kata dia itu masih beberapa kali. Jadi hampir sama profilnya, mungkin itu juga bisa menjadi kita mungkin jadi nuno ternyata dulu. Mungkin kalau cepat kita langsung dihapus ya belum bentar dia.
0: Okay.
1: Mungkin juga pasti cepat antisipasi. Ya mungkin maklum ya dengan media seperti ini. Dan kita bisa seperti kalau di langsung ya.
0: Okay,
1: nah kalau juga nah, bisa juga terjadi ya semua yang menerima juga ya maklum. Dengan media sosial
0: wajahnya sama atau ininya ya namanya yang sama
1: ya mungkin namanya tidak bisa
0: namanya kan? Sama
1: misalnya Dasan sama Ahsan atau apa kan ada profilnya kalau profilnya itu biasanya ada yang beberapa hampir mirip sama kalau pulang ya sepuh sudah usia lanjut mungkin pulang begitu cer
0: waduh
1: itu lah terdengar. Ya, ya kita harus antisipasi juga yang menerima tentunya kan harus ya maklumi ya.
0: Ya baik, terima kasih ini Pak Hasan seru ya.
1: Ya untuk
0: seru ya, juga kalau salah. Oke.
1: Untuk yang satu kita sehat dan kita bersama selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Mbak Dina, selamat tugas malam, tetap jaga sehat. Semangat, selamat berhormat.
0: Aduh. Tetap sehat, semangat, bahagia ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Terima kasih bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersaudara era 2000 sampai 2010. Oke, di 580333, silahkan yang mungkin akan bergabung ya. WhatsApp-nya Mas Rianto, apa kabar Mas Rianto? Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Mas Rianto di Jalan Matas KM 12,5 Gayam. Jangan menyerah dari The Massive. Oke, jangan menyerah. Baik, ditunggu, jangan menyerah. Dan salamnya untuk Mbak Kakunguti, kemudian Bu Maria Sukasih, Pak Kandri, Mbak Kristina, kemudian Mbak Ernest, Bu Rayu, Bu Tuti, dan Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, dan Bu Semuanya. Untuk Mbak Dina, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Melodi Memori Mengusikal.
0: Waduh, apa kabar Ibu Nani?
2: Sehat-sehat Mbak Dina sehat juga ya.
0: Iya, terima kasih Bu Nani, terima kasih banget sudah bergabung juga. Oke, Bu Nani, pernah salah kirim WhatsApp gak sih?
2: Sering.
0: Waduh, malah sering. Oh gitu. Kemudian yang terima WhatsApp yang keliru bilang gimana?
2: Iya itu tadi. Ada yang siapa ya? Tapi ada ya malah jadi kenalan aja.
0: Oh, malah jadi kenalan. Oke. Iya deh. Tapi biasanya salahnya kenapa ini? Karena namanya sama atau seperti apa?
2: Iya, Mbak. Namanya sama.
0: Namanya sama ya.
2: Okay. Tapi pernah kenalin juga sih.
0: Kenapa?
2: Pernah domelin.
0: Oh, gitu malah domelin. Namanya juga nyasar, masih domelin juga. Oke.
2: Minta maaf kan, pernah ketemu orangnya juga minta maaf gitu aja.
0: Oh, gitu. Ada aja ya. Oke, baik.
2: Domelin orang soalnya ngomongnya salah ngomong ya.
0: Oh maksudnya gitu. Jadi, kali yang ngomong. Ini yang terima ini apa? Bingung ini dari siapa?
2: Yang ngapain dia? Ngapain ada orang marah-marah dia
0: enggak bisa. Oh gitu.
2: Enggak ketemu orangnya, ketemu kan di kerawus kan.
0: Waduh. Enggak sampai lah. Oke, baik. Terima kasih Bu Nani. Baik Bu Nani, silakan mau dengerin lagunya apa nih?
2: Gantung aja Mbak.
0: Gantung ya, Meli ya. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salamnya Mas siapa nih?
2: Salamnya untuk anggota grup BA Persatu ya.
0: Wah, seru.
2: Semuanya malam ini pakainya pasti lagi mantau ya, meskipun nggak masuk. Pokoknya asik percakapannya juga di WA itu.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Untuk yang jawab Pak John ya, nggak masuk lama ya Mas. Sudah Mas.
0: Tadi Pak John nomor 2.
2: Iya Pak John, Pak Ramadan juga ya, Mbak Mos, Mas Andi yang jasana ya. Untuk Tante Yati di Bukit Tinggi juga, mudah-mudahan beri kesehatan. Untuk Aning di Banten, ini Mbak Dina, ini aku minta digantung.
0: Oh iya gitu ya, yang pengen lagunya ganteng, aduh.
2: Itu ya, gak apa-apa, sebelum jam 11 nanti gak apa-apa. Untuk Mbak Dina, selalu sehat, tak dengar lagunya. Terima kasih, selamat malam Mbak Dina.
0: Terima kasih, tetap bahagia saya selalu ya Bu Nani. Oke, ya baik, terima kasih akan bergabung di 580333. Yuk silakan, jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam yang sudah terhubung. Mana ini? Oke, ya baik, apa kabar juga tadi Mas Rianto, lagunya apa nih ya? Jangan menyerah. Oke, sudah siap lagunya, ditunggu ya. Baik, kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dina.
0: Apa kabar, Pak Beni? Iya. Oke, sehat-sehat ya Pak Beni. Iya. Terima kasih tadi sudah gabung juga. Seru ya.
3: Jadi sebenarnya kalau waktunya lepas gitu masih ada mau ditanya.
0: Oh gitu ya. Tadi banyak yang bergabung jadi lumayan maraton dulu.
3: Iya betul.
0: Oke.
3: Kayaknya waktunya jadi sempit.
0: Iya benar-benar. Tapi seru jadinya.
3: Iya.
0: Oke. Pak Beni, pernah nggak sih salah kirim WhatsApp gitu atau salah kirim pesan?
3: Sering.
0: Oh, aduh, ini sering juga. Oke. Biasanya karena apa ini? Namanya sama atau seperti apa ini, Pak Beni?
3: Enggak lah. Anu jarinya itu kan jembal semua, Tom.
0: Aduh, enggak ya.
3: Jadi kalau mau mencet yang, misalnya mau mencet Mbak Dina gitu.
0: Oh, gitu.
3: Keliru bawahnya.
0: Oh, keliru bawahnya.
3: Iya, dan kadang-kadang Padahal SMS-nya buat Mbak Dina, ternyata di bawahnya terus dia jawab, "Loh ini gimana toh?" gitu gitu dan nanti terus di atasnya gitu.
0: Oh, aduh. Keliru orang jadinya.
3: Kalau pagi kan sering ngirim itu untuk sarapan pagi itu
0: loh, Mbak. Oh, gitu ya, betul.
3: Banyak
0: betul.
3: Gitu. Nanti tapi itu dibalas lagi. Dia balas, saya balas lagi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ya,
3: itu kalau bahasnya tadi kebetulan buat jawabnya buat Bu Dina gitu. Yang ke bawahnya adanya pada Pak Tukijan. Nah, itu kan.
0: Oh, gitu.
3: Jawabnya Bu Dina lagi kok Bu Dina lagi piye to?
0: Nyambung.
3: Oh iya, ada maksudnya ke Pak Tukijan. Okay.
0: Kadang ada yang lucu, sudah nggak nyambung gitu ya. Tapi mungkin karena jawabannya ditunggu banget begitu ya. Yeah. Masih diomel-omeli lagi, padahal orangnya beda.
3: Iya, minta maaf, saya hanya gitu. Mau dihapus sudah terlanjur.
0: Bisa terlanjur dibaca. Oke. Okay. Waduh, aduh bisa aja. Untung nggak ketemu langsung ya, bikin malu juga.
3: Okay. Kadang kalau yang ini garbe piye to peniki kok ini piye to gitu.
0: Oh gitu. Oh iya baik.
3: Ini maksudmu piye gitu.
0: Oke baik Pak Wendy. Lucu ada sih ya. Baik Pak Wendy, silahkan mau dengerin lagu apa ini?
3: Aku Rindu. Yang nyanyi Dorcas.
0: Aku Rindu ya sebentar. Iya. Aku Rindu. Dorcasnya. Oh ada. Aku Rindu yang Dorcas ya. Oh, mau dikirim salamnya? Silakan, Pak.
3: Iya, buat yang sudah masuk, Mbak Jadi, Pak Jun, Pak Hasan, Pak Adi Bundong, Yayu, Bukus, Bu Indra, Bu Mawar Kuning, dan Mbak Novi, Mbak Andin, Bu Tuti, Pak Imba, Pak Romonata Indra, Mas Andi, Mas Ardi, Mas Ibul, Mas Rianto, Bu Ali, Bu Amat, Bu Sabila, Bu Ikati, Mbak Ernest, Mbak Yeyeng, Bu Alpungi, Bu Mas Dodi, dan Pak Budi Grahito. Dan yang lain-lain nanti
0: justru
3: yang di belakangnya.
0: Wah, seru. Oke, okay, baik. Terima kasih. Terima kasih loh Pak Benny. Yeah. Jangan salah kirim WhatsApp orang lain lagi nih. Iya deh.
3: Jadi kalau tiap pasal itu tulisannya sudah dibesar-besarkan loh Mbak.
0: Masih keliru ya.
3: Masuk RRI juga.
0: Oh gitu.
3: Masuk RRI juga loh. Ibu satu itu ya.
0: Waduh, seru ya.
3: Soalnya kok ibu satu jadi nek yang baca ya ketawa. Tapi kalau yo
0: karepmu. Oh iya deh baik.
3: Iya buat Dina. Betul hati-hati.
0: Terima kasih banyak
3: selalu
0: ya.
3: Selalu sehat, selalu banyak proyeknya.
0: Aduh, amin. Pak Benny, terima kasih selalu kasih doa luar biasa banget. Sukses juga ya Pak Benny.
3: Iya, sama-sama Mbak.
0: Sehat dan sukses juga.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny, terima kasih sudah bergabung kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Untuk yang sudah terhubung, selamat malam. Mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Oke. Okay. Mungkin coba lagi ya di 580333. Mas Widodo apa kabar? Pernah juga salah kirim WA. Dan mohon doanya sembuh. Iya Mas Widodo cepetan sembuh ya. Salam untuk Ibu Satila, Pak John, ada Mbak Markuning dan Mbak semuanya. Kalau konter hati-hati di jalan. Dapat salam dari keponakan Lukas dan mamanya. Salam juga untuk Pak John dan Mbak Andin. Oke, terima kasih banyak Mas Widodo. Kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mbak Andini.
0: Iya, apa kabar Pak Ramadan?
4: Mbak Dina ya.
0: Kok Mbak Andini loh?
4: Iya, Mbak Dina kan ini yang juga.
0: Oke, iya betul. Iya. Lama nggak terdengar kabarnya Pak Ramadan?
4: Iya, nggak kemana-mana Mbak Dina. Ini Leman Mbak Dina.
0: Oh, Pak Leman, aduh mohon maaf. Iya, Pak Leman di Lampung, nah kan suaranya bersama. Aduh maaf ya Pak Leman ya.
4: Iya, nggak apa-apa Mbak Dina, biar tet Mbak Dina.
0: Kabar baik Pak Leman?
4: Baik, sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah seneng banget. Oke.
4: Selalu Mbak Dina. Ya,
0: Pak Leman, pernah nggak sih salah kirim WhatsApp gitu ke orang lain?
4: Saya nggak pernah Mbak Dina. Saya kalau dulu ya SMS dulu, saya kalau ini makin nelpon aja Mbak Dina, nggak pakai chat, nggak pakai.
0: Oh, langsung telepon. Oke.
4: Okay. Baik itu telepon GSM maupun telepon WA gitu Mbak Dina.
0: Iya, mengurangi salah ini ya, salah kirim orang ya.
4: Iya betul, langsung saja supaya puas Mbak Dina.
0: Gitu. Oh gitu, bisa langsung telepon. Iya deh, baik. Terima kasih Pak Leman. Okay, mau dengerin lagu?
4: Lagu apa Mbak Dina yang di playlist?
0: Playlistnya itu apa ya? Ada Maya, Ratu, The Groove, kemudian Chris Patih, lalu Aryo, yang mana Dewa?
4: Dewa.
0: Oke. Okay. Iya. Yang apa? Risalah Hati?
4: Iya, itu aja Mbak Dina.
0: Oke, baik. Mau dikirim salamnya.
4: Oke, salam-salamnya tadi yang sudah masuk. Selamat malam semua.
0: Oke.
4: Okay. Pak Ahmad Fauzi yang di Bandung. Mm-mm. Pak Ramadan. Untuk Pak Hasan dan semua saja Mbak Dina.
0: Baik, Mas Manya.
4: Semoga dalam sehat selalu Mbak Dina. Mm-mm. Itu saja Mbak Dina. Makasih.
0: Terima kasih, saya semangat ya.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Leman. Wah, seneng banget. Iya deh. Suaranya hampir mirip Pak Ramadan. Terima kasih ya Pak Leman. Oke, tetap saya semangat ya. Kalau begitu ke lagu dulu ya pendengar. Nah, ditunggu Pak John ini. Tengah menantikan dengan semangat lagunya. Itu dia. Okay, buat Pak John semoga disuka dari Widiawati begitu ya. Dan angkat juga nanti untuk Mbah Jadi di Cangkring. Ada Ku Menunggu dari Rosa. Menemani kebersamaan Anda.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Mi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
2: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya?
1: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
3: Out of the box kan?
2: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri

0: berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia, maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Persada era 2000 sampai 2010 ya. Terima kasih Novi. Hai, apa kabar Novi M276? Terima kasih. Iya deh, terima kasih. Penuh bahagia selalu ya Mbak Novi. Mbak Markuning baru tidur katanya. Oke, selamat beristirahat ya untuk Mbak Markuning di situ. Salamkan besok kalau sudah bangun ya. Oke, tetap sehat, tetap bahagia. Dan semoga juga Novi tetap tetap makin baik, makin tambah membaik begitu ya. Dan kakinya juga cepetan sembuh ya. Terima kasih Mbak Novi. Oke, selanjutnya Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine? Terima kasih sekali, selamat malam Mbak Christine di Sorogenen. Lagunya Selamat Ulang Tahun Jamrut. Wah, ini siapa yang lagi ulang tahun? Selamat ulang tahun. Oke, coba ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, ditunggu. Dan salamnya untuk Bumi, Bu Kus, Bu Rahayu. Kemudian ada Bu, siapa nih, Bu Tuti. Kemudian Mbak Markuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, ada Mbak Ria, kemudian Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, untuk Mas Ardi di Klaten, Mas Rianto, Pak Suharyono, Kima Yang Seto juga. Dan tambah salamnya untuk Mas Dedi Iskandar dan juga Mas Teo Yudhistira. Oke, dan buat siapa nih, Pak Sukandri juga, tambah salamnya untuk Mas siapa nih, sudah Mas Dedi Iskandar. Lagu ini spesialnya untuk Pak Sukandri yang hari ini tengah berulang tahun. Waduh, Pak Kandri, selamat ulang tahun ya. Tambah salam juga untuk Pak Hasan, Mas Dedi Iskandar. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen sana. Mbak Christine, dinantikan ya, selamat ulang tahun. Oke, ditunggu dulu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Sudah, Mas Widodo sudah dibacakan beberapa kali. Oke, Mas Widodo, terima kasih. Katanya tambah salamnya untuk Pak John dan Mbak Andin. Sudah semuanya. Oke, Mas Widodo, terima kasih sekali. Cepat sembuh ya Mas Widodo ya. Semoga juga cepat apa ya? Cepat pulih kondisinya. Kau tercipta untukku, spesialnya untuk Mbak Andin. Yang ada di mana tadi Mbak Andin? Tak harus sama untuk Pak Hasan. Dinantikan. Kita ke lagu ya, kau tercipta untukku.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

Okay, baik. Untuk bahasan yang ada di Pelayaran Tak Harus Sama, yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan spesial juga untuk Ibu Nani, ini dia untuk lagunya Melly Guslo dengan Gantung ya. Kemudian juga tadi yang sudah merequest Jangan Menyerah, The Massive. Ada siapa ya? Bersama

Oke, jangan menyerah yang tadi juga sudah direquest oleh Mas Rianto di Jalan Watus KM 12,5 ya. Semoga disuka. Dan untuk Mbak Christine di Sorogenen, ini dia dari Jamrut. Selamat ulang tahun buat yang lagi ulang tahun. Untuk Pak Benny dan juga Pak Leman dinantikan ya, Aku Rindu. Serta untuk lagunya Risalah Hati.

Oke, selamat ulang tahun dari Jamrut ya. Yang temani untuk kebersamaan Anda untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Semoga sudah disuka, penuh bahagia, tambah cantik juga di situ. Dan pendengar, tinggal sedikit waktu lagi saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Aku rindu untuk Pak Benny di Gandaria. Semoga bahagia selalu ya. Dan juga untuk Pak Leman ada risalah hati. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Nanti kita masih akan ketemu dengan teman-teman Bersada dan juga beberapa tips praktis, tips ringan untuk Anda. Selamat jelang istirahat ya. Sukses selalu.

Oke, yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti hadir dengan beberapa tips yang semoga juga bisa bermanfaat untuk Anda ya, pendengar. Kali ini hadir Mario Ricardo untuk Anda.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Okay, itu dia temani kebersamaan Anda, Andai Aku Bisa, Ashanti. Ya, pendengar, apa sih yang menjadi rencana Anda besok? Tetap bekerja atau mungkin salah satunya membersihkan dinding rumah? Ya, karena ternyata dinding rumah yang berjamur itu membahayakan bagi kesehatan. Nah, pendengar, jamur merupakan masalah yang umum di banyak rumah, terutama di area dengan kelembapan yang tinggi. Jamur di dinding bukan hanya tidak sedap dipandang, namun juga bisa berdampak serius pada kesehatan, karena masalah dinding yang berjamur tidak boleh dibiarkan. Nah, jamur di dinding bisa berdampak signifikan pada kesehatan, terutama melalui alergen atau juga iritasi yang dihasilkan. Sehingga penting untuk mengatasi pertumbuhan jamur sejak dini, terutama di area rumah yang lembab, untuk menghindari risiko kesehatan. Nah, apa saja diantaranya adalah alergi. Orang yang sensitif bisa mengalami reaksi alergi terhadap jamur. Alergi jamur bisa menghasilkan gejala yang mirip dengan alergi lain, seperti serbuk sari atau alergi musiman, seperti hidung yang tersumbat atau meler, kemudian gatal, tenggorokan juga gatal, bersin-bersin, mata berair, dan lain-lain. Kemudian aspergillus. Aspergillus pada jamur menyebabkan masalah kesehatan serius yang dikenal sebagai aspergillosis. Aspergillosis biasanya tidak menimbulkan gejala pada awalnya atau hanya menyebabkan batuk

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Okay, pendengar, bersama Pro 1 yang hadir, Anji dengan kekasih terhebat. Pendengar, mungkin dalam hidup Anda atau ada anggota keluarga yang kemudian didiagnosis tipes begitu ya, pada hari-hari yang super sibuk, seringkali dianggap sebagai kecapean saja. Ada juga yang mengaitkan dengan telat makan atau terlalu banyak bekerja. Nah, tubuh yang kelelahan tidak dengan sendirinya menyebabkan tipes. Tipes istilah yang umum digunakan untuk menyebut demam tifoid adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica atau Salmonella tipi. Bakteri tersebut biasanya masuk ke tubuh ketika menelan makanan atau air yang sudah terkontaminasi tinja manusia yang terinfeksi. Ada beberapa kebiasaan yang ternyata bisa membuka jalan bagi penularan bakteri penyebab tipes, seperti tidak mencuci tangan dengan sabun, menganggap air yang jernih pasti aman, atau menyimpan air minum dalam wadah terbuka atau kotor, kemudian sering mengkonsumsi makanan mentah atau tidak matang sempurna, dan mengabaikan kebersihan saat membeli makanan di luar. Dan tentunya untuk orang yang sudah sembuh juga masih bisa tertular. Karena itu pendengar, penting juga untuk memperhatikan masalah kebersihan, tidak hanya karena dianggap kelelahan atau capek saja.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali." "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis. "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak, "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya. Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang, entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 22 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sugeng Enjang, pendengar wonten ing Ngayogyakarta. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Saya Gus Pramana kembali hadir di edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Semoga senantiasa sehat dalam keadaan yang membahagiakan pula bersama keluarga tercinta. Kami sudah bersiap untuk menemani Anda sepanjang hari ini. Yang pasti kami akan hadir hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai program acara menarik yang akan tersaji di intra dengar Anda. Cukup dingin di pagi hari ini, semoga saja tidak menyurutkan semangat Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Mengawali perjumpaan kita nanti, kami akan menyajikan di intra dengar Anda dengan kajian Islam yang terangkum dalam Mutiara Pagi. Satu tema sudah kami persiapkan untuk Anda, menjadikan berkah sebagai nafas dalam keluarga, nantinya bersama Ustadz Haji Abdullah Halim SHG, Wakil Ketua Satu Basnas dan juga Wakil Ketua MUI Kota Yogyakarta. Akan tersaji hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan beragam program menarik lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rasa syukur yang mendalam kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat umur, kesehatan serta kesejukan iman hingga kita kembali disapa oleh fajar yang penuh rahmat di pagi hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan abadi bagi seluruh alam beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga cahaya kebaikannya senantiasa menuntun langkah-langkah kita yang pastinya kita menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta, dan saya Agus Pramana kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Yogyakarta, di mana nantinya kami akan menyajikan satu tema yang cukup menarik hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Menjadikan berkah sebagai nafas dalam keluarga. Dan alhamdulillah alamin, melalui telepon kami sudah bersama Ustadz Haji Abdul Halim SAG. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Basnas dan sebagai Wakil Ketua MUI Kota Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Halim.
1: Waalaikumsalam, Pak Gus. Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, berkat doanya dalam kondisi yang sehat. Ustadz bersama keluarga tercinta juga sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Alhamdulillah, amin, ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pagi hari ini pendengar, nanti kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271111 berkait dengan satu tema kita, menjadikan berkah sebagai nafas dalam keluarga. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kurang lebih 7 menit ke depan untuk mukadimahnya yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Abdul Halim SAG. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI Pro 1 yang dihormati, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mendapatkan nikmat-Nya yang luar biasa. Karena itulah Islam memandu kita dalam rangka berdoa itu. Mari kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Para pendengar RRI yang berbahagia, untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dikuatkan Allah, diberi Allah hidayah untuk selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu yang kita rasakan hari ini adalah betapa kehidupan ini yang paling mahal rasa-rasanya adalah keberkahan, gitu ya. Karena kalau kita, saya sering menanya begitu Pak Agus, sebetulnya hidup kita nih sekarang semakin mudah atau semakin susah, gitu ya. Kelihatannya banyak yang paling dimudahkan, gitu ya. Perolehan materi kita lihat juga jauh mengalami peningkatan. Fasilitas, teknologi juga banyak mengalami peningkatan. Tetapi kebahagiaan, gitu ya. Jadi sekarang kelihatannya apa, berbagai prestasi keduniaan itu tidak lagi menjadikan kebahagiaan. Banyak orang yang harta berlimpah tapi justru tidak mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang yang karirnya moncer, gitu ya, tapi juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada popularitas yang luar biasa, tapi itu juga main kebahagiaan. Nah, dari mana kebahagiaan itu? Sesungguhnya yang pertama ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu terminalnya, gitu ya. Terminalnya adalah keluarga. Ada ungkapan dalam sebuah peribahasa itu, Man lam yas'ad fi baitihi lam yas'ad fi makanil ukhra. Barang siapa yang tidak bahagia di rumahnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di tempat lain. Nah, ini saya kira sebuah perhatian bagi kita agar rumah itu harus memproduk kebahagiaan. Bagaimana caranya? Yang pertama memang menjadi agar di rumah itu, bahwa sebelum itu saya kira ada kata Allah dalam Al-Quran yang perlu saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'aghadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, para pendengar yang berbahagia, ayat ini memberikan pondasi kepada kita bahwa Allah menjanjikan kebahagiaan itu, apa artinya alam ini, hidup ini akan menjadi sumber kebahagiaan. Catatannya apa? Kalau kita beriman dan bertakwa. Nah, yang kedua, mari bersama-sama meluruskan niat. Karena capaian-capaian prestasi kehidupan ini, puncak prestasi yang kita peroleh, itu akan tidak akan memberikan kebahagiaan kalau memang niatnya sudah tidak tulus. Oleh karena itulah, Islam mengajarkan kita agar selalu setiap perbuatan itu ditentukan dengan niat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sudah populer, sudah sering kita dengar, cuma implementasinya yang terkadang-kadang kita kepleset. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Setiap amal akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis Bukhari Muslim. Nah, para pendengar yang berbahagia. Nah, kemudian berikutnya, mari menghidupkan rumah, menghidupkan iman dalam rumah. Nah, ini penting juga. Kalau rumah-rumah kita belum memproduk kebahagiaan, barangkali ini bisa kita jadikan referensi sekaligus inspirasi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi bahagia, tentram. Nah, para pendengar RM berbahagia, jadi yang pertama tadi bagaimana kita beriman dan bertakwa, kemudian niat yang lurus, kemudian mengingat Allah gitu ya. Jadi zikrullah. Nah, yang berikutnya takwa itu tadi sudah disampaikan iman, kemudian takwa. Dalam Al-Qur'an juga disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezekinya dari arah yang tidak diduga-duga, jadi dari luar kalkulasi. Nah, ini janji atau sekali inspirasi dari Al-Qur'an. Kalau kita bertakwa, insya Allah, Allah akan memberikan jalan mudah. Nah, ini berikutnya, para pendengar RI yang berbahagia, ini kita singkat saja, nanti bisa didalami di pas dialog. Bagaimana proses memberikan keberkahan itu? Yang pertama, mencari nafkah yang halal. Insya Allah, nafkah yang halal itu akan memberikan kebaikan. Pastikan bahwa rezeki yang kita makan, rezeki yang kita bawa ke rumah, itu adalah rezeki yang halalan thayyibah. Nah, halal cara memperolehnya dan halal zatnya. Kemudian yang kedua, menghidupkan ibadah bersama di rumah. Mari kita selalu menghidupkan ibadah di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah, kalian, dan janganlah menjadikan rumah-rumah seperti kuburan. Jadi rumah itu juga harus diisi dengan sholat. Yang ketiga, membangun tradisi akhlak mulia dalam keluarga. Kemudian yang keempat, membiasakan bersyukur. Yang kelima, senang bersedekah. Nah, insya Allah nanti kalau ini kita lakukan, Allah sudah menjanjikan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya, jadi akan dijadikan bagi mereka cinta, kasih sayang yang menjadi pondasi kebahagiaan. Insyaallah nanti akan diberikan Allah anak-anak yang soleh, keluarga pada akhirnya kita berkumpul di surga Allah. Mas Agul, saya pernah bertanya kepada anak-anak yang baru menikah itu, saya bilang, menurutmu siapa suami yang ideal? Mereka rata-rata mengatakan suami yang baik, suami yang sayang sama istri, suami yang wadah ada mengatakan suami yang bisa menjadi ATM-ku, menjadi pelindungku gitu. Cuma saya tawarkan bahwa suami yang ideal adalah suami yang kelak mampu menggandeng anak dan istrinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Istri yang ideal adalah istri yang berkenan mau berjuang membersamai suami dan anak-anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, para pendengar yang berbahagia, kebahagiaan itu salah satu di antaranya adalah bagaimana kita melakukan visi yang sama di antara anggota keluarga bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini tidak lama, hidup hanya sementara. Seluruh capaian-capaian prestasi keduniaan tidak satu pun yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal ibadah yang tulus dan ikhlas, insyaallah itulah yang akan kita menjadi bekal kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Agus, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi saya sendiri, karena tentu hidup ini akan dinamis. Hari ini kita dapat hidayah, tapi bukan besok diambil Allah, tapi bisa jadi yang hari ini belum dapat hidayah, besok diberi Allah. Oleh karena itulah, para pendengar berbahagia, kita rutinkan untuk membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau tarik hidayah yang diberikan hari ini. Karena kalau Allah ingin menariknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman, agar hidayah yang diberikan hari ini bisa kita jadikan pegangan dalam rangka menjalankan proses hidup dan kehidupan yang kita tidak tahu kapan berakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah disampaikan pemaparan mukadimah oleh Ustaz Haji Abdul Halim SAG. Dan saatnya kita akan buka kesempatan bagi Anda pendengar yang akan berdiskusi secara langsung bersama Ustaz Abdul Halim. Nampak sudah ada yang bergabung, Ustaz Abdul Halim. Kita akan berikan kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Inji, Pak Beni sehat, Ji?
2: Alhamdulillah, Mas Agus sekarang aku diobati sehat.
0: Alhamdulillah, amin. Monggo silakan Pak Beni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz bersama keluarga juga diberikan sehat walafiat. Amin, amin.
0: Amin.
1: Amin, amin, amin.
2: Pak Ustaz, tadi nyampein untuk kebahagiaan itu salah satunya kita itu bersyukur dan pun jelentrehaken wonten surat Ibrahim ayat 7. Monggo kulaturi neng mbok pilih wonten kandeng jenengipun kalian tangan dengan panjenengan menika.
1: Ibrahim ayat 7 nggih.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuun Pak Beni yang ada di Condong Catur. Matur nuun sekali lagi Pak Beni. Kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung kembali, baik melalui telepon atau juga line WA 5803333 atau juga di 0811 2711911. Berdering kembali, coba akan kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani, sehat semangat.
3: Alhamdulillah, semangat.
0: Alhamdulillah. Monggo silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, sehat Bu?
3: Alhamdulillah, Ustaz sehat juga kan. Apa gitu Ustaz? Tadi yang rezeki yang halalan thayyiban Ustaz. Ternyata itu ada apa kecampuran yang subhat Ustaz. Kita mengabaikan yang subhat itu. Apakah yang subhat itu nanti akan bisa menghapuskan yang tadi halalan thayyiban Ustaz? Jadi kita menerjang aja yang subhat tadi Ustaz. Apakah bisa menghilangkan halalan thayyiban itu? Terus tadi ya Pak memilih pasangan itu, ya itu kan kita tidak bisa menentukan ya, kami jodoh itu sudah ini. Kalau ternyata jodoh kita atau suami kita bukan orang ahli agama saja, atau kan kita yang istrinya yang dominan, misalnya anulah suami ini agak kesadaran, ini apakah ada pertanggung jawab dengan si suami ini? Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon terlebih dahulu sebelum ditanggapi Ustaz Abdul Halim. Kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah jam satu ini kita akan kembali lagi. Pasti tetap bersama kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak, ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur. Karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami akan hadir pastinya hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih membahas satu tema yang menarik terkait dengan menjadikan berkah sebagai nafas dalam keluarga. Dan masih bersama Ustaz Haji Abdul Halim SAG. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Basnas dan Wakil Ketua MUI Kota Yogyakarta. Ustaz Abdul Halim, sudah ada penelpon. Ada Pak Beni dan juga Bu Nani. Moga silakan ditanggapi satu-satu.
1: Matunun, Pak Beni, Bu Nani. Ya, ini kita berbagi saja begitu ya. Apa yang saya sampaikan tentu hanya sebagai sebuah salah satu referensi saja. Kemungkinan kita pastikan bahwa masih banyak referensi yang belum kita pelajari. Oleh karena itu tentu pagi ini kan ini bagian dari cara kita untuk memperkaya referensi, memperkaya ilmu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan, bertambah kesadaran, dan bertambah amal kebaikan kita. Jadi Pak Beni mengatakan coba dibahas tentang syukur ya. Nah, syukur ini dalam surah Ibrahim ini juga ayat sangat populer ini para pendengar gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, kau bersyukur kata Allah, pasti aku menambah nikmat kepadamu. Nah, para pendengar yang berbahagia, ini rasa-rasanya kalau ini kita bahas Mas Agus, ini sudah waktunya nggak cukup ini gitu ya, syukur itu ya. Jadi ini kita, tapi ya syukur ini juga menjadi apa ya, menjadi underan ya, menjadi sebuah apa, sebuah substansi yang besar dari syukur itu, dari bahagia itu gitu. Kalau apapun simbol-simbol kebahagiaan yang kita peroleh atau paling tidak kita klaim, kalau rasa syukurnya hilang, itu hilang semua gitu ya. Jadi sebuah bahagia itu salah satu bagian pentingnya adalah bagian bersyukur. Nah,

Jadi oleh karena itu mari bersama-sama syukur menjadi sangat-sangat penting ya. Karena dengan ini apa namanya dengan syukur itu insya Allah kita akan bisa merasakan nikmat Allah. Jadi ada apa ya persoalan spiritual di sini gitu ya. Jadi tidak hanya rasional ini harus spiritual. Dan sebaliknya ini ayat ini sangat imbang gitu ya. Jadi supaya kita, mengapa kalau Allah sudah mengatakan ada janji dan ada ancaman, supaya kita lebih tidak hanya mengharap janji, tidak hanya mengharap-harap kenikmatan, tapi juga hati-hati loh. Nah ini Allah mengatakan, wala in kuf wala in kafartum, inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, ingat kata Allah, nanti nikmat, apa namanya, azab itu sangat pedih. Jadi kita ini sedang sebetulnya, mari mungkin kita sedang di persimpangan jalan. Ya apakah ke belakang atau ke depan. Kalau kita maju ke depan, perbanyaklah bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman kehidupan yang menakjubkan. Tetapi, kalau kita bergeser ke belakang, gak mau bersyukur, sambat, mengeluh, tidak bisa mengapresiasi, gitu ya. Nah, ini kita akan tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan. Hidup ini tidak ada yang nikmat. Hidup ini semua keluh kesah, bangun tidur sudah mengeluh sampai mau tidur lagi, bahkan mengigaunya juga mungkin igau ada ya, kalau orang Jawa bilang ketonto ya, ketontonya juga mungkin sambat mengeluh. Nah kita akan merasa mungkin aura-aura neraka sudah mulai terasakan bagi tidak bersyukur. Jadi ayat ini sangat penting-penting kita ingat, terutama kalau kita sedang merasa kurang nikmat Allah. Insya Allah, makanya kan tadi saya katakan di awal, hidup mulailah hidup ini dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini sebetulnya adalah ajaran bagaimana kita memulainya dengan bersyukur. Nah, setelah itu kemudian kalau tidur kita tutup dengan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, insyaallah kalau ini bersyukur kita akan mendapatkan nikmat dan dijauhkan Allah dari penderitaan. Yang berikutnya apa? Orang yang bersyukur itu hatinya tenang. Ya, dalam bahasa lain kan qanaah gitu ya. Ya, rasa syukur itu akan melatih kita untuk fokus apa yang kita miliki, bukan yang belum ada gitu. Kita ini kan sekarang terlalu ngangan-angan, terlalu ambisi mikir yang belum ada gitu. Padahal yang ada saja belum kita maksimalkan, kita produktifkan, kita karyakan, kita manfaatkan gitu. Nah, ini. Jadi qanaah itu mengajar kita untuk mampu melihat secara jernih, menerima secara jernih apa yang diberikan Allah. Ya, dirawat gitu ya. Kemudian apa juga kalau orang-orang yang sudah kedam apa yang orang-orang yang sudah sampai syukur itu terhindar dari sifat dengki dan iri. Ya, jadi tadi yang pengantar tadi yang disampaikan Mas Agus itu kan kadang-kadang kita selalu melihat orang lain gitu. Padahal kita tidak tahu, jadi oh ya oh, jadi banding-bandingke lah gitu ya. Jadi pokoknya kalau banding-bandingke ya, makanya kalau tadi kan dikatakan kalau kita melihat yang apa yang di dunia ya, kalau kita melihat yang di atas ya, itu kita bersyukur apa namanya, untuk optimis kita berusaha. Tapi kalau kita bawa bersyukur, jadi jangan terlalu banyak melihat ke atas, banyak melihat ke bawah. Insya Allah kita bersyukur. Kemudian orang yang bersyukur itu bisa mengurangi stres gitu ya, mengurangi cemas ya, mengurangi apa ya ya putus asa. Jadi orang yang selalu bersyukur itu adanya optimis gitu ya. Nah, pikirannya tenang, damai, sekuat apapun badai, sekuat apapun hiruk pikuk, sekuat panas apapun situasinya, kalau kita bersyukur insya Allah kita tetap dingin, tetap tenang, tetap damai. Nah yang berikutnya orang bersyukur itu mendapat selalu disenangi oleh orang lain. Selalu dicintai orang. Karena orang bersyukur itu tidak pernah menahan syukur untuk dirinya. Yang namanya syukur itu kan sebenarnya tidak habis kita bagi kita. Orang yang bersyukur merasa bahwa nikmat Allah sudah turah-turah. Jadi kalau saya mengawali pengajian, saya sampaikan, mari kita mensyukuri limpahan nikmat Allah. Bukan hanya nikmat Allah. Jadi sebetulnya nikmat Allah itu sudah berlimpah-limpah. Nah kalau berlimpah, kita kan kalau kita sampai pada pemahaman bahwa nikmat sudah berlimpah, maka tidak ada keengganan untuk berbagi dengan yang lain. Jadi bersyukur tidak hanya syukur kepada Allah, tapi sampai pada perasaan bahwa apa yang kita sudah berlimpah, maka ketika sudah berlimpah, itu tidak ada keengganan untuk berbagi dengan yang lain. Nah, kalau kita berbagi dengan

0: lain, insya Allah itu menimbulkan umpan balik, itu umpan balik ke harmoni, apa relasi yang harmonis. Itu disebut ada pagar apa, pagar piring lebih baik daripada pagar tembok. Nah, ini kan sebetulnya ini karena ini orang udah tenang kalau sudah ya, kalau kita sudah bisa berbagi itu tanda-tanda bersyukur. Jadi para pendengar yang berbahagia, tadi pertanyaan Pak Beni agak saya stressing agak panjang begitu ya, minimal ada tiga lah syukur itu ya. Syukur dengan hati, tulus, mengakui nikmat Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita karena kan kalau apa yang dirasakan itu biasanya yang terucap gitu. Nah, apa yang terucap itu biasa dibuat diperlakukan. Nah, jadi syukur hati, syukur lisan, dan syukur pembuatan. Kira itu yang dapat saya sampaikan Pak Beni, mungkin jauh tentu dari sempurna. Mudah-mudahan ini sedikit memberi tambahan dari apa yang kita apa kita lihat bagaimana bersyukur itu. Kemudian tadi yang berikutnya dari
1: Bu Nani.
0: Ini tadi Bu Nani ya, ya. Bu Nani ini pertama tadi apa ini ya?
1: Subhat mengalahkan terkait dengan subhat. Subhat.
0: Oh, subhat ya. Nah, mohon maaf ada hadis saya dulu, ini hadis kita pelajari waktu masih tanawiyah aliyah gitu ya. Nah, jadi subhat itu kan di antara halal dan haram, di antara larangan dan perintah gitu ya. Jadi yang kadang yang masih abu-abu, yang masih belum jelas, maka ya subhat itu sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada risiko. Itu kan, tapi kalau kita ambil bisa jadi memang tidak salah. Tapi kalau salah gitu ya. Oleh karena itu hal-hal yang subhat kita kurangi, kalau tidak bisa tinggalkan sama sekali kurangi, nanti insya Allah dengan lama-lama akan hilang, akan terhindar dari subhat. Jadi selama kita punya referensi bahwa apa yang kita lakukan itu ini kan urusannya tidak hanya ini kan urusannya juga urusan urusan referensi ya. Kita tahu subhat atau tidak itu kan karena pengalaman, karena pengetahuan. Jadi jangan-jangan kita yang haram kita anggap subhat gitu ya. Tapi itu kan perlu perlu pengetahuan lah. Jadi mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah, terus kita belajar terus bagaimana untuk paham apa itu subhat ya, dan bagaimana cara-cara menghindarinya. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah ketemu nanti ya kita bisa apa namanya? Ini kan subhat itu bisa jadi dia di antara halal dan haram, atau bisa jadi ya, tapi kalau tercampur bagaimana? Kalau tercampur antara halal dan haram, itu juga subhat lagi. Ya, contohnya apa Mas Agus? Katanya dulu ada apa namanya rumah Spanyolan itu apa itu? Katanya separuh nyolong.
1: Oh, iya. Spanyolan.
0: Spanyolan. Jadi itu sudah tidak subhat, itu sudah campur itu. Yang subhat itu betul-betul remang-remang gitu ya. Ini dibilang halal kok kayaknya ragu-ragu, dibilang haram kok nggak ada dasarnya begitu ya. Udahlah, kalau ragu-ragu tinggalkan. Jadi perintahnya itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, jadi yang halal itu cetha jelas, nah kemudian yang haram itu jelas gitu ya. Wa bainahuma mutasyabihat, di antara itu. Jadi yang remang-remang itu mang. Oleh karena itu yang cara yang paling aman adalah belajar dan berlatih, berusaha meninggalkan hal yang subhat. Ambil yang jelas-jelas saja. Yang halal sudah banyak kok, yang haram juga yang kita tahu sudah banyak. Kita hati-hati yang haram dan berupaya untuk melakukan yang halal, ya, melakukan yang halal, meninggalkan yang haram gitu. Kemudian yang berikutnya tadi tanggung jawab pasangan ya. Terhadap ya, ketika apa suami atau istri yang barangkali belum sepenuhnya gitu ya, sepenuhnya melaksanakan kebaikan. Jadi sejatinya kita ini punya tanggung jawab, dua tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab individu, tanggung jawab untuk pribadi kita masing-masing. Itulah nanti yang tanggung jawab utama yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita batin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita bicarakan, itulah yang kita tanggung secara langsung. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban apa yang diberi orang lain. Itu yang pertama. Jadi selama kita sudah melakukan apa perintah Allah, tidak menyakiti orang lain, insya Allah itu sudah cukup Ya, jadi ada dalam satu hadis itu dikatakan orang kalau sudah sholat, puasa nggak sanggup karena uzur gitu ya, sudah mau zakat tidak apa tidak zakat karena tidak punya uang, tidak punya harta yang cukup, mau haji ya tidak punya sangu gitu ya, sholat kemudian syahadat ya sudah cukup dia akan masuk surga karena Allah tidak membebani kita melebihi apa yang kita kita miliki. Jadi ini apa yang kita miliki ini sajalah kita kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Kadang-kadang kita ini kan terlalu ambisi mencari-cari yang lain gitu. Nah, itu. Jadi tanggung jawab. Tetapi yang kedua, kita juga ada yang punya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini juga penting, kewajiban sosial ini. Nah, apa kewajiban sosial? Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bagaimana mengingatkan orang lain yang kita anggap salah. Tapi itu tidak boleh dipaksa gitu. Nah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ketika kita menyampaikan, mengingatkan siapapun, atau orang-orang di batang ucap kita pun, tidak boleh memaksakan perspektif keagamaan kita. Ingatlah Bapak Ibu, para pendengar, beragama ini kan baru kalau untuk orang lain itu hanya perspektif kita. Karena orang lain juga punya perspektif. Gitu. Agama itu luas. Jadi boleh ajarkan apa yang kita pahami, tapi itu disadari. Karena kata anak ulama itu, saya mungkin benar tapi juga bisa salah. Orang lain salah tapi juga benar. Nah ini konsep berdakwah mengingatkan orang lain. Jadi hati-hati, niatkan kalau kita mengingatkan siapapun orang-orang terdekat kita, itu hanya dalam rangka menggunakan tanggung jawab sosial. Kalau sudah kita ingatkan sekali, diingatkan dua kali, dan seterusnya, ya kalau sudah memang tidak ada, pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Jadi berdakwah mengingatkan orang lain itu targetnya bukan merubah supaya tidak stres gitu ya. Kalau merubah dengan mengajak itu beda gitu ya. Merubah itu targetnya kan dia berubah. Tapi kalau mengajak itu targetnya pesan tersampaikan gitu ya. Kalau kita tersampaikan sudah selesai tugas kita. Innama an innaka antal balagh, apa itu? Tugasmu kata Allah, buat Nabi saja itu. Hanya tugasnya hanya menyampaikan, bukan merubah. Karena merubah itu siapa tugasnya? Siapa? Pak, prerogatif merubah seorang manusia kan Allah Subhanahu. Kita hanya menyampaikan. Ini kadang-kadang kita ngajak itu seolah-olah kalau dia yang kita ajak itu tidak mau ikut, ya kita tersinggung, benci, enggak boleh. Ya kalau orang nggak ngajak ya sudah itu hadiah, tugas kita sudah sampai. Jadi kewajiban sosial tadi itu sampai pada hanya menyampaikan. Merubah ya memang ada sih ya hadisnya apa kalau kamu melihat man ro'a minkum mungkaron itu ya siapa yang melihat kamu kemungkaran fayukhayyir biyadihi. Tapi kalau Pak Ilham ya tadi kalau nggak sanggup kan ada opsinya, maka rubahlah dengan lisan. Wa ilam enggak sanggup juga, maka rubahlah dengan hati. Nah, jadi sederhana saja, tidak usah memaksakan. Jadi tidak usah ngoyo ketika mengingatkan siapapun. Tugas kita ikhlas tentu ya. Dengan hati itu apa tadi? Berdoa, ya Allah. Jadi kalau ketemu orang yang sudah sulit diingatkan, orang-orang yang sulit diingatkan, ya doakan. Doakan ya Allah, mudah-mudahan kau beri hidayah. Karena itu semua adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya cuma dua tadi ya, Mas Agus ya, dari Ibu.
1: Iya, leres Ustaz. Ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan kembali dan nampak sudah ada bergabung melalui line WA sembari menunggu penelpon begitu ya, dari Pak Adi di Berbah ingin menanyakan apakah hukum merokok dalam Islam? Terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi kita sapa pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang Uti juga solehah ya.
2: Amin, kita saling mendoakan ya Mas Agus.
1: Sehat yang Uti?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Dengan sehat, muji panjenengan sekeluarga, kru RRI, ugi Pak Sasewarko, ugi sebagai peninggasian pun pinaringan sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin ya Rabbal.
1: Monggo silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Bu Siti, sehat nggih?
2: Nggih, alhamdulillah. Nah, tadi yang nyon matur dari panjenengan Bapak Ustaz.
0: Nggih, monggo.
2: Mas Agus, menika kan wonten nate memandu hari Jumat wonten Jumat keliling wonten masjid ada rujak babakan bangun tanpa lima sagus. Nah, itu kan kemarin itu ya amin tidak paling di mawon di Pak Ustaz Pak Sagus. Kemarin Sabtu itu kan sudah kemarin saya sudah matur Pak Ustaz, tapi kan beda dengan yang dia aturkan ini. Tapi begini,
0: saya bertayang
2: berkunjung ke rumah Mbak Esa ya itu di sebelah timur masjid perempatan masjid ada rujak itu Mas Sagus. Datang di situ ada misionaris dari Korea sama orang yang perempuan muda juga ibu sepuh rumahnya di sebelah utara Masjid Adharojat itu mengajak saya dan keluarga Mbak saya itu dikasih undangan untuk pertemuan di salah satu hotel itu. Dia menyatakan dari Tuhan Allah Zuhua. Makanya mohon tolong Bapak Ustaz. Kan ini kok ya aneh wong saya pakai jilbab, Mbak saya pakai jilbab kok masih itu. Dia beralasan ini tidak ada unsur agama tapi dia menyatakan Allah Zuhua. Nah, itu dia itu langsung masih kasihkan undangan toh saya enggak mau matur nuwun anu gitu toh langsung saya sudah beragama Islam. Jadi maaf ya Bunda kalau di agama saya itu kalau sudah memeluk agama Islam tidak boleh mempengaruhi ataupun mengajak orang yang sudah punya agama saya seperti itu. Nah, saya mohon sama Pak Ustadz sama Mas Agus juga kalau nanti ada misionaris yang seperti itu saya mohon kepada Bapak Ustadz Mas Agus di lingkungannya itu tolong dikasih tahu zaman sekarang kok masa ada seperti itu. Mohon penjelasannya, saya menolaknya seperti itu. Sudah leres. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Siti ada di Banguntapan Bantul sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sapa lagi nih Ustaz, nampak ada yang bergabung kembali? Belum. Ternyata terputus lagi. Baik, kita masih akan menantikan dan Ustaz mau silakan ditanggapi terlebih dahulu.
0: Ya, ini agak berat Mas Agus ini.
1: Ya.
0: Yang pertama tadi rokok ya.
1: Ya, betul.
0: Waduh, ini rokok ini juga saya takut jawab ini gitu ya. Yang jelas rokok itu kalau mengancam keselamatan ya, prinsipnya hukum itu kan maslahat ya, yang memberikan kemaslahatan. Selama itu tidak maslahat ya, ya semakin sedikit maslahatnya bahkan masih mafsadat, maka sesuatu menjadi haram. Dan prinsip ini dasarnya bismillah. Tuhan itu kan sebelum buat aturan itu kan sederhana saja, yang bermanfaat. Jadi kalau saya begini Mas Agus, para pendengar, kalau Allah mewajibkan sesuatu, itu masih kita pasti kita yakin bahwa pasti ada manfaatnya. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu menjadi wajib kalau tidak ada kepentingannya bagi ekstensi umat manusia. Itu pasti itu. Tetapi kalau sudah melarang sesuatu bagi umat manusia, bagi orang umat kita yang beragama ini, itu pasti ada mudaratnya, pasti ada mafsadatnya, pasti ada resiko yang besar. Semakin dilarang, semakin besar resikonya. Kan jadi ya, kalau baik itu pasti semakin manfaat, semakin kuat perintahnya, semakin besar manfaatnya. Tapi dilarang, semakin kuat larangannya, maka semakin besar resikonya, gitu ya. Nah itu. Nah, ini kira-kira begitu cara alur berpikirnya, nge. Nah, sekarang bagaimana merokok? Merokok ini ya, monggo dilihat manfaat apa tidak. Kalau risiko, nah, bagaimana untuk mengukurnya? Ya, di samping tentu kalau hukum itu kan pribadi ya. Kalau untuk pribadi, manfaat itu kan sangat kadang-kadang sangat individual ya, sangat privat gitu. Oleh karena itu, monggo kita kaji bareng-bareng. Ya, sementara yang saya baca-baca dalam beberapa referensi itu ya, hukum rokok itu ya tidak ada yang wajib tuh gitu ya. Gak ada yang wajib merokok gitu loh. Tapi ya ada yang mengatakan haram ya, ini haram, merokok itu haram. Jadi kalau di haram itu kan berarti kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Begini saja, saya sering kalau saya memberikan nasihat dalam mantan itu, ya, dia bilang, Mas, sampean merokok. Enggak, Pak, Alhamdulillah, sampean sudah berada pada jalur yang benar. Kalau yang saya merokok, Pak, ya dikurangi, gitu ya. Tapi paling tidak, nek sampean merokok, ya merokok yang sehat. Loh, merokok sehat gimana? Minimal merokok, jangan mengganggu orang lain. Ya, jadi kalau dia meyakini emang merokok itu tidak tidak menyakiti dirinya, ya ya gimana kita menghukum haram? Tadi karena tadi itu haram dan wajib itu kan ada unsur manfaat dan unsur mudaratnya. Tapi kalau orang lain dipastikan, karena kalau kalau hukum untuk diri kita secara semacam ini itu memang tidak, ya, kita bisa punya persi masing-masing. Tapi kalau untuk orang lain itu harus ada punya apa asumsi publik yang sudah bisa terdapat. Terwakili gitu ya, Mak. Sekarang asumsi publik yang terwakili adalah umpamanya ibu hamil itu mengandung risiko karena asap rokok. Anak-anak juga minimal itu. Jangan pastikan bahwa asap rokok kita tidak mencederai orang-orang kelompok yang rentan. Bahkan sebetulnya sekarang semua, jadi kan bahkan perokok itu katanya yang paling paling paling berisiko kan perokok tidak aktif itu gitu. Padahal semua orang di sekitar kita itu rentan terhadap perbuatan kita. Nah, saya kira-kira begitulah hukumnya apa nanti monggo para bapak-bapak yang merokok yang saya pikir bisa menentukan sendiri gitu ya. Saya hanya memberikan kisi-kisinya saja begitu ya. Jadi artinya kalau kita merokok kita sedang membuat orang di sekitar rentan risiko dari perbuatan kita. Itu apa hukumnya nanti dicari saja gitu. Tapi kan padahal kita itu sebaiknya justru membuatkan memberikan suasana, kalau tidak toh bisa langsung minimal menciptakan suasana orang sekitar menjadi aman dan terlindungi gitu ya. Kemudian ini Pak Adi tadi itu ya, ya. Kemudian ya kebetulan Bu Siti, ini saya salah satu pengurus forum kerukunan umat beragama. Regulasi kita sudah mengatur sebetulnya sebaiknya tidak mengajarkan ya, mengajarkan agama kita, mengajar kalau mempublikasikan boleh-boleh sajalah di ruang publik, tapi kalau sudah mengajak, mengumpulkan, nah itu memang dilarang dalam regulasi kita gitu ya. Jadi kita juga begitu yang muslim tidak perlu ngajak orang yang non muslim monggo saya bu pindah mohon bu agama saya paling tidak perlu, kita cukup bahasa gesturnya saja kita buktikan bahwa agama kita itu agama yang teduh, agama yang rahmatan lil alamin, itu sudah cukup bagi kita. Nah, tapi kalau jadi tidak perlu ngajak, ini regulasi kita supaya kita apa hidup rukun berdampingan gitu, dan nggak nyaman toh kalau kita diajak-ajak semacam itu, kita juga nggak perlu ngajak aja. Biarlah ini dunia sudah terbuka semacam orang mencari referensinya, dan untuk Alinihwa ini memang sedang kita sedang dalam pemantauan gitu ya, pemantauan karena kelihatannya terlalu agresif ya, mungkin ya apa ya, kalau kalau mereka mengajarkan kepada, dan perlu dicatat juga Alinihwa ini juga tidak dianggap tidak mewakili kelompok agama lain yang ada di Indonesia gitu ya, jadi masih ditolak juga oleh kelompok agama serumpun. Jadi mereka ini kan mengaku agama sendiri, tapi dalam nomenklaturnya Kementerian Agama itu dimasukkan dalam agama Kristen. Tapi agama Kristen sendiri yang mainstream ini sebetulnya menganggap ini adalah sesat, ya, tidak menerima ini. Jadi hati-hati saja ya, perlu kalau ada brosur, ada ajakan disimpan nanti bisa dijadikan barang bukti, syukur-syukur ditanya tempatnya di mana, Bu. Gitu ya. Ketika di mana nanti bisa kita pantau. Mohon juga para pendengar yang berbahagia, kalau ada yang semacam ini nanti bisa disampaikan kepada Kementerian Agama, bisa disampaikan kepada FKUB terdekat, supaya dilakukan pembinaan semestinya. Saya kira begitu, supaya apa? Kita tidak ingin suasana berbangsa dan bernegara yang sudah rukun, sudah damai ini, tidak kemudian terganggu dengan hanya perilaku satu dua orang yang kadang-kadang menjadi tidak produktif gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita antisipasi, jadi jangan sampai ya pendekatannya pendekatan fisik, pendekatan supaya suasananya tetap damai. Jadi karena kita harus menjadi contoh bahwa apa namanya Islam mengajarkan apa namanya ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Ajaklah seorang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, tidak hanya bijaksana, masa bijak sini juga mungkin juga. Jadi kadang-kadang kita kan orang kita nggak bijak, orang kita bijaksana, bijak sini, bijaksana, bijak sini gitu. Kenapa?
1: Ya.
0: Wal mauizatil hasanah dengan apa? Dengan edukasi yang apa? Yang mulia. Baik. Edukasi yang terhormat. Kemudian yang terakhir wajadilhum billati ahsan. Kalau harus berdiskusi secara martabat. Nah, waktunya kayaknya sudah mau habis, Mas Agus, gitu ya.
1: Tapi masih ada masih satu WA nih. Satu WA lagi.
0: Oh ya, moga sih. Baik. Apa itu
1: kira-kira dari ya? Pak Budi di Wonogiri. Bagaimana dengan diskusi antar agama dengan kata-kata kasar di sosial media? Apakah salah jika saya menontonnya, Ustaz?
0: Ya, ini yang kita sedang resah. Tapi apalah daya melihat situasi peradaban kita hari ini. Jadi saya juga kadang-kadang komplain, tapi apalah daya begitu. Jadi sekarang perilaku media kita itu semakin kontroversial, semakin laris, Mas Agus, kita semakin banyak iklan yang masang di acara itu. Jadi saya kira kontroversi itu tidak dalam rangka mencari kebaikan, tapi ini dominan faktor materinya, eksploitasi kontroversial. Dan dampaknya sangat buruk. Karena saya kira kita nanti bagaimana caranya akan melakukan protes atau melakukan permohonan supaya acara-acara yang semacam sebenarnya tidak usah dipublikasikan. Dan kalau tadi apakah saya boleh, tidak usah saja, karena semakin banyak yang nonton itu nanti, karena sekarang kan kita bisa pantau, Pak. Kalau kita buat podcast, kalau kita buat media, itu kan tahu ada indikatornya seberapa engagement ditonton begitu. Nah, semakin banyak penontonnya, semakin maksudnya semakin diproduksi terus, semakin kreatif. Nah, saya mengimbau kalau ada semacam tutup saja. Bila perlu dikasih apa namanya jempol terbalik itu ya. Supaya apa? Supaya itu orang sadar bahwa informasi tidak perlu dengarkan karena tidak ada manfaatnya gitu. Apalagi kata-katanya kasar. Jadi orang beragama itu sebenarnya tidak mencontohkan kata-kata kasar, ya tidak destruktif tapi justru konstruktif. Nah, ini kita mohon juga para pengambil kebijakan mudah-mudahan diberi hidayah untuk bisa membendung persoalan semacam ini. Ini dampaknya memang kadang ini kan mencerdaskan debatan. Ya, yang mencerahkan wajadilhum billati ahsan. Cukup menyampaikan argumen, cukup mematahkan, sudah. Nah, ini kan ujaran kebencian kita. Kalau saya kadang-kadang begini ya, Mas Agus, melihat dunia, kayak kadang-kadang kalau sudah membaca berita online itu gitu ya, itu yang saya bacakan hanya judul-judulnya gitu ya, judul-judulnya saya, ya substansinya sudah kecekel gitu, tapi kalau sudah saya buka komentarnya, ya Masya Allah, komentar di media online itu kadang-kadang ini kok kayak kita nggak di dunia ya, kayak di mana alam-alam berbeda gitu, bukan alam manusia, karena orang sekarang berkomunikasi lewat digital itu kehilangan karakternya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah dari cara berkomunikasi yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Amin. Karena tidak ada manfaat dan dilarang dalam beragama. Mari kita tunjukkan beragama itulah berbahasa yang santun. Al-Qur'an sempurna sampaikan qaulan baligha, qaulan maisura, qaulan sadida dan sebagainya. Allah sudah banyak memberikan guidance bagaimana kita untuk berkomunikasi yang baik. Amin. Mungkin tidak memuaskan, Mas Agus, mudah-mudahan para pendengar RRI yang berbahagia besok masih bisa disuguh kan RRI narasumber yang baik-baik ini, karena saya kelihatan cuma cadangan gitu, Mas Agus, ya mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada apa katanya, tidak ada rotan akar pun jadi, ini tidak hanya tidak sampai akar, ini mungkin karet gelang itu jadi ya kekuatannya. Mudah-mudahan ini saya kalau banyak khilaf diampuni, kalau ada yang manfaat mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mas Agus. Ya. Kurang mohon maaf, selamat beraktivitas bagi para pendengar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita, memudahkan kita dalam setiap upaya kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Halim, matur sembah nuwun atas inspirasinya.
0: Sami-sami, Mas
1: Agus. Salam untuk keluarga tercinta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Menjadikan berkah sebagai nafas dalam keluarga bersama Ustaz Haji Abdul Halim SAG, Wakil Ketua Satu Basnas dan juga Wakil Ketua MUI Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral serta berkontribusi positif.
1: Rapat kemudian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Pemda DIY terus memperkuat pendidikan karakter di kalangan pelajar. Salah satunya melalui gerakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Pemda DIY terus memperkuat pendidikan karakter di kalangan pelajar, salah satunya melalui gerakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai, demi membentuk generasi muda berintegritas serta mencegah meluasnya kenakalan remaja. Beritanya disampaikan Dian Parwanto.
1: Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan yang menampar kesadaran bersama. Kenakalan anak usia sekolah telah melampaui kadar disiplin biasa.
2: Menanamkan pendidikan karakter pelajar daerah istimewa Yogyakarta yang baik, pemerintah daerah Pemda DIY melakukan gerakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Damai. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi dan keputusan Gubernur DIY dalam rangka penguatan karakter generasi muda, wawasan kebangsaan, serta pencegahan kenakalan remaja dan tindak pidana di lingkungan pelajar. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam amanatnya yang dibacakan Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, mengingatkan bahwa pelajar memiliki tanggung jawab baik untuk menjaga diri dari pengaruh negatif maupun memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap tawuran, penyalahgunaan narkotika, minuman keras, kepemilikan senjata tajam maupun perundungan.
1: Disinilah bapak leluhur kita berbicara, ilmu manfaat. Ingat pada siapa diri kalian sebelumnya. Ingat pada orang tua yang menaruh harap dan waspada karena bahaya hari ini datang dengan wajah yang menyenangkan, namun berujung pada penyesalan yang tak bisa disikui apapun. Karena itulah pemerintah daerah di Jakarta, terutama aparat keamanan, sekolah, perguruan tinggi dan warga bergandengan tangan.
2: Deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai menjadi simbol tekad bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, damai, dan bermartabat yang memuat 6 poin utama, diantaranya menolak kekerasan, perundungan, dan intoleransi, serta menolak dengan tegas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, obat keras, dan minuman beralkohol, hingga pelajar siap menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan sekolah dan pergaulan yang santun, damai, dan aman bagi semua.
3: 6. Berkomitmen untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Jika kami melanggar komitmen ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.
2: Melalui deklarasi ini diharapkan seluruh pelajar selalu memperkuat karakter, menjauhi perilaku menyimpang, serta menjadi generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.
0: Pendengar, seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di DIY secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Beritanya disampaikan Nana Rohmana Angelina.
4: Bagi seluruh siswa dan warga sekolah,
5: ikat
4: berjanji untuk ikat terlibat,
5: berjanji untuk tidak berharap
4: dalam aktivitas pornografi,
5: dalam aktivitas pornografi.
6: SMA, SMK, dan sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak melaksanakan upacara bendera sekaligus pembacaan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai pada Senin kemarin. Salah satunya berlangsung di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di sekolah tersebut, upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto. Dalam kesempatan tersebut, Eling menyampaikan pesan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pelajar agar tumbuh menjadi insan yang santun, beretika, dan bermartabat.
7: Beberapa hal yang perlu kami tekankan adalah bahwa anak-anak kita ke depan diharapkan dapat lebih memahami, lebih menguasai karakter-karakter yang ada di dalam budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi insan-insan yang santun, insan-insan yang bermartabat sebagai penerus bangsa.
6: Eling berharap acara semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga nilai-nilai luhur bangsa semakin tertanam dalam diri para pelajar.
7: Kita harapkan dengan acara semacam ini tidak hanya berhenti di sekedar seremoni, namun anak-anak diharapkan dapat benar-benar memahami nilai-nilai yang tadi kami sampaikan. Eling lan waspodo, semangat, santun, beretika, semoga mereka kelak menjadi penerus bangsa yang sesuai kita harapkan.
6: Deklarasi Pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai memuat 6 poin utama yang dibacakan bersama oleh warga sekolah. Di antaranya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menolak penggunaan dan peredaran narkoba, serta bertekad menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral.
0: Pendengar, menanggapi berbagai isu kenakalan remaja dan konflik antar pelajar, Pemda DIY menginisiasi Deklarasi Pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai. Lantas seberapa penting deklarasi ini, serta langkah apa yang bisa dilakukan sekolah, orang tua, serta masyarakat untuk mewujudkannya? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
8: Menurut saya, pendidikan karakter itu tidak cukup hanya melalui deklarasi saja. Yang terpenting adalah pembiasaan, keteladanan dari guru, serta kerjasama dengan orang tua agar nilai-nilai santun dan cinta damai itu benar-benar menjadi budaya di sekolah.
9: Kalau pendapat saya sih, Yogyakarta ini dikenal sebagai kota pelajar, sehingga kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi muda. Adanya deklarasi pelajar yang santun dan cinta damai ini menjadi langkah awal yang baik, tetapi harus juga diikuti dengan aksi nyata dari semua pihak.
10: Saya sebagai orang tua mendukung penuh program ini karena anak-anak tetap membutuhkan pendampingan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Dengan komunikasi yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi berbagai pengaruh negatif, apalagi di zaman era digital seperti ini.
0: Pendengar, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menginisiasi gerakan Deklarasi Pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai sebagai salah satu upaya untuk mencegah kenakalan remaja. Bagaimana agar deklarasi ini tak hanya momentum saja, namun dapat diwujudkan melalui penanaman nilai di lingkungan sekolah? Kita simak wawancara Prima Absari dengan anggota Dewan Pendidikan DIY sekaligus Ketua PDRI Kabupaten Bantul, Toto Sudarto, berikut ini.
11: Pak Toto, ini ada sebuah keputusan atau kebijakan dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk kemudian juga meluncurkan Deklarasi Pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai sebagai salah satu upaya juga mencegah kenakalan yang kita ketahui bersama ini berujung pada pidana, banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, bagaimana Pak Toto melihat kebijakan dari Pemda DIY untuk kemudian juga menyasar sekolah-sekolah ini mendeklarasikan terkait dengan Yogyakarta Santun dan Cinta Damai? Silakan Pak Toto.
12: Ya, yang pertama kami menyambut baik itu atas nama PGRI maupun Dewan Pendidikan DIY. Semoga ini menjadi momentum untuk kita saling berbenah, terutama untuk anak-anak kita pelajar Yogyakarta dan orang tua serta kita semua yang berada di masyarakat Yogyakarta ini. Oleh karena itu, mohon semua pihak mendukung. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa tanggung jawab pendidikan itu sekarang tanggung jawab semesta. Artinya semua orang yang berada di Yogyakarta ini bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Itu, pendidikan anak-anak. Jadi terutama orang tua, masyarakat, sekolah, tempat pendidikan, dunia kerja, dunia industri, aparat hukum, penegak hukum maksudnya, atau siapapun. Jadi pendidikan untuk anak itu tidak hanya diserahkan ke sekolah atau orang tua saja, tapi anak-anak kan berada di masyarakat. Nah itu harusnya nanti setelah ada deklarasi itu, maka dijaga oleh semua pihak, termasuk masyarakat, mengkondisikan agar jangan sampai terjadi kejahatan jalanan lagi. Itu tadi misalnya kita sudah mendeklar ya, atau mendeklarasikan itu, kemudian kita semua tidak care, tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak atau abai terhadap anak-anak, maka sudah barang tentu deklarasi itu tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika deklarasi anak santun, suka damai, itu semua pihak mengerti, maka insya Allah akan terjaga dan dijaga oleh siapapun. Jadi masyarakat mencegah jangan sampai terjadi ada anak-anak kita yang terlibat lagi masalah-masalah kesehatan jalanan itu. Yang ketiga, sekolah mestinya dari PAUD sampai perguruan tinggi di Jogja itu menggalakkan dengan adanya program pendidikan kesejahteraan. Yang itu adalah intinya adalah sopan santun, intinya adalah unggah-ungguh, ya, menghormati orang lain. Apabila itu dilakukan, barangkali nanti setelah deklarasi ini, maka sudah tidak ada lagi kesehatan jalanan. Adanya adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang sopan dan yang santun, yang memiliki kepribadian yang baik. Gitu Mbak Prima.
11: Baik, Pak Toto, mungkin dari adanya deklarasi ini, apa hal penting yang kemudian juga perlu dipahami oleh generasi muda saat ini berkaitan dengan lebih santun, kemudian juga jangan sampai perilaku-perilaku ini kemudian juga menuju kepada kenakalan begitu. Apa hal penting yang kemudian perlu menjadi pedoman bagi anak-anak saat ini, Pak Toto?
12: Sebenarnya mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mencari ilmu atau maksudnya dunia pendidikan sekolah atau pesantren atau dimanapun itu ingin dia mengembangkan yang namanya kecerdasan komprehensif, olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Ketika kita ingin mengembangkan kecerdasan itu, maka sudah barang tentu harus diawali dengan olah hati dan olah rasa. Itu awal. Nah, kalau orang sudah hatinya bagus, rasanya bagus, insya Allah nanti pikirannya mengikuti, badannya juga akan sehat. Tapi kalau dimulainya dari olah pikir atau olahraga misalnya, dan tidak memperhatikan itu namanya olah rasa dan olah hati, maka sudah barang tentu anak itu pinter, tetapi dia tidak sopan, dia tidak santun omongannya, bahkan dia memiliki kalau istilahnya Jawa itu mentolo itu maksudnya tega. Kalau orang lain sakit, orang lain susah, itu dia senang malah. Itu orang yang olah hati dan olah rasanya tidak baik. Jadi memang diawali dimanapun sebenarnya pendidikan itu diawali dengan olah hati dan olah rasa terlebih dahulu. Baru kita ikuti nanti olah pikir dan olahraga. Demikian Mbak Rima.
11: Matur sembah nuwun sangat Pak Toto.
12: Amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke informasi lain pendengar, dalam rangka menekan peredaran miras ilegal, Satpol PP Bantul berhasil menyita 10 galon miras oplosan di wilayah Sabdo Dadi. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
1: Kemarin pagi hari Sabtu, pagi setelah subuh kami dan teman-teman bergerak juga, kami mendapatkan ya hampir 10.
2: Satpol PP Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras oplosan di wilayahnya. Terbaru, Satpol PP Bantul berhasil mengamankan 10 galon bahan miras oplosan di wilayah Kelurahan Sabdo Dadi. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jatibayu Broto mengungkapkan, razia tersebut digelar pada Sabtu pagi. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya kegiatan jual-beli miras di lingkungan sekitarnya. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan 5 botol miras oplosan berukuran 600 ml, 10 galon berisi bahan minuman oplosan, serta sejumlah alat yang digunakan untuk proses pengoplosan. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Berkaca dari operasi tersebut, Satpol PP Bantul mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dari peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas serupa di sekitar rumahnya.
1: Kepedulian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol, ada penjualan sekarang pil sapi yang harganya mudah, didapatkannya juga mudah. Ini harus menjadi perhatian segenap masyarakat.
2: Sementara itu, Kasat Binmas Polres Bantul AKP Agung Setiawan menyatakan, hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya sudah ada 5.000 botol miras yang berhasil diamankan. Selain menjadi pemicu aksi kejahatan, miras juga memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia.
3: Itu merupakan upaya kita bersama karena ternyata miras ini menjadi pemicu kejahatan jalanan maupun kriminalitas. Dan miras ini tidak hanya miras pabrikan, ada juga miras yang oplosan. Nah ini juga yang sangat berbahaya karena apa yang terkandung di dalamnya itu, komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan, itu sangat berbahaya.
2: Selain menggencarkan razia miras, Satpol PP dan Polres Bantul juga rutin melakukan patroli di malam hari. Langkah tersebut demi mencegah potensi kejahatan jalanan yang bersumber dari kenakalan remaja.
0: Pendengar dari sepak bola, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
4: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
5: After a few weeks of holidays,
4: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
5: To prepare them for the league.
4: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
6: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
4: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang deklarasi pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai. Yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
7: Pendengar, deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai diselenggarakan serentak dalam bentuk upacara bendera di berbagai sekolah, baik itu tingkat SMA, SMK, MA sederajat di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Deklarasi pelajar Yogyakarta merupakan langkah yang patut diapresiasi di tengah meningkatnya keprihatinan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana di ruang publik. Komitmen pelajar untuk menolak kekerasan, penyalahgunaan, narkoba, pornografi, perundungan, dan berbagai perilaku menyimpang adalah pesan moral yang penting bagi masa depan generasi muda. Namun keberhasilan sebuah deklarasi tentunya tidak diukur dari banyaknya peserta yang mengucapkan ikrar, melainkan dari perubahan perilaku yang terjadi setelahnya. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana nilai-nilai santun, disiplin, tanggung jawab, dan cinta damai benar-benar hidup dalam keseharian pelajar, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun ruang digital yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Pendidikan karakter tentunya tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah saja. Orang tua tetap menjadi benteng pertama pembentukan kepribadian anak. Sementara masyarakat juga harus menghadirkan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa deklarasi ini diikuti dengan program pendampingan seperti konseling, penguatan kegiatan positif, serta sistem deteksi dini terhadap potensi kenakalan remaja. Ya, Yogyakarta selama ini yang dikenal sebagai kota pelajar tentunya tidak cukup dipertahankan dengan prestasi akademik semata. Namun juga perlu lahirnya generasi yang berkarakter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi etika, serta mampu menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Komitmen yang diucapkan hari ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari, sebab masa depan Yogyakarta sebagai kota pendidikan sangat bergantung pada kualitas karakter generasi mudanya. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda DIY terus memperkuat pendidikan karakter di kalangan pelajar, salah satunya melalui gerakan Deklarasi Pelajar Jogja, Santun dan Cinta Damai. PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

0: capailah bintang-bintang di langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahagia banget di hari ini kita masih bisa bersua begitu dalam keadaan yang sehat insya Allah, amin. Dan bagi Anda yang sudah mulai melakukan perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Dan hari ini bagi Anda yang masih disibukkan dengan persiapan, segera mungkin untuk diakhiri persiapan Anda. Karena saat ini sudah pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Karena kita tahu jam-jam segini adalah jam-jam untuk Anda yang sudah mempunyai putra-putri yang sudah memasuki ke bangku sekolah. Pastinya juga ada tugas untuk mengantar putra-putri Anda. Hati-hati di jalan, cek kembali apa yang harus dibawa. Dan masa MPLS memang sudah usai. Dan kali ini memang sudah memasuki kegiatan belajar mengajar, namun untuk siswa-siswi pastinya juga belum melakukan kegiatan belajar mengajar secara full begitu ya. Ada yang masih di mix dengan kegiatan baris berbaris atau pelatihan inti dan lain sebagainya. Berkaitan dengan sekolah pelajar, pendengar untuk Anda pastinya juga sudah mengetahui karena tadi di Warta Pagi juga kami hadirkan informasi terkait dengan gerakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai 2026. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu SMA di Kulon Progo begitu ya, karena memang merupakan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini langsung terjun ke sekolah untuk pastinya menggelar deklarasi saat pelaksanaan upacara bendera yang pastinya dilakukan di tingkat SMP, SMA, dan juga nampak ini juga SD juga melakukan begitu ya. Dan peringatan dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kami akan berbagi informasi pula terkait dengan informasi perakhiran cuaca dan juga informasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan di kota Jogja yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda, pendengar yang pastinya juga mempunyai beberapa informasi yang akan Anda sampaikan kepada pendengar yang lain, boleh banget ya di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Baik pendengar, kami akan mengupdate informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 yang akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Prakirawan Rahmat Tauladani akan melaporkan untuk Anda. Rahmat, silakan laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan intensitas ringan yang bersifat lokal di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan juga Sleman bagian utara pada siang ataupun sore hari nanti. Sedangkan pada malam dan dini hari, keadaan cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% dan arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km/jam.

jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, pasti dari kawasan Kota Baru Yogyakarta di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, tadi sudah disampaikan informasi perakiraan cuaca di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami juga akan mengupdate informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Sudah bersiap ada perakirawan Harry yang akan melaporkan untuk Anda. Harry, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Rabu 22 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan. Dimulai pukul 07.00 WIB, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 93%. Angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara, tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial maupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Halo peringgar yang baru saja bergabung di 91,1 FM Pro 1 Radio Yogyakarta. Nampaknya Bu Nanik masih setia begitu ya. Terima kasih Bu Nanik masih setia bersama kami dan juga pendengar yang lainnya yang pastinya mendengarkan di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ketika Anda akan menuju ke kota Jogja di pagi hari ini, kami akan berbagi informasi, pastinya akan kami pantau informasi arus lalu lintas di beberapa simpang di kota Yogyakarta.

Berkendara menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, atau mungkin Anda yang mengendari mobil, tetap hati-hati dan waspada. Cek kembali ya sebelum Anda berangkat. Mungkin ban yang harus dicek kembali, dan pastikan surat-surat STNK dan juga SIM harus dibawa. Jangan sampai tertinggal di rumah. Dan pastikan menggunakan helm bagi Anda pengendara roda 2. Dan bagi Anda yang mengendarai roda 4 atau mobil, diwajibkan harus mengenakan yang namanya sabuk pengaman. Begitu ya. Dan hati-hati sekali lagi, bagi Anda yang akan melaju menuju ke Yogyakarta, kami akan berbagi informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa persimpangan di kota Yogyakarta. Kami pantau melalui cctv.jogjakota.go.id. Kami awali dari Simpang Jetis, sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar pendengar. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengamati bagaimana di Simpang Tugu di pagi hari ini. Simpang Tugu sudah mulai ramai lancar pendengar, harap hati-hati dan waspada. Dan terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta melakukan pengaturan arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Kami akan beranjak menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini juga terpantau ramai, namun tetap lancar, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan ketika Anda akan menuju ke Simpang Pingit atau di Jalan Tentara Pelajar, di Simpang Pingit kali ini terpantau ramai juga pendengar, namun tetap lancar, hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kami berpindah menuju ke Simpang Wirobrajan. Nah, di Simpang Wirobrajan juga sudah mulai terpantau ramai, namun tetap lancar dari beberapa hari ini begitu ya. Dan memang dari persimpangan ini biasanya jam-jam segini memang jam-jam padat. Dan kami akan berpindah mengajak Anda menuju ke Simpang Taman Sari. Di Simpang Taman Sari di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Jatengkulon, di sana juga terpantau ramai namun tetap lancar. Dan ketika Anda akan melaju menuju ke Simpang Pasar Gading, di sana terpantau lancar. Di Simpang Jokteng Wetan pendengar, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Tungka ramai namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda mengamati berpindah menuju ke Simpang Mirota. Di Simpang Mirota pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Galeria, di pagi hari ini terpantau ramai dan tetap lancar. Simpang Melia Purosani terpantau lancar. Dan Simpang Gondomanan, pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Di sisi bagian timur, yaitu di Simpang Sentul, pendengar, untuk Simpang Sentul di pagi hari terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Mandala Kerida di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Meski demikian, pastinya Anda harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati di jalan, dengan penuh harap semoga selamat sampai dengan tujuan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi pantauan arus lalu lintas di beberapa simpang di kota Yogyakarta ini kami hadirkan atau kami pantau dari cctv.jogjakota.go.id. Dan pendengar sekali lagi, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI nantinya untuk mengupdate informasi dari negeri kita sendiri, dan pastinya akan kami sisipi dengan berita-berita dari mancanegara. Baik pendengar, sebuah kolesi lagu dari The Rock, Munajat Cinta, menghadirkan di intera dengar Anda dan pastinya menghangatkan ruang dengar Anda.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.